0: ada di lembaga persitonan.
1: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
2: Dari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026. Saya, Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hada Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
0: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun apa namanya unit-unit kerja yang ada di lembaga presidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
3: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Di Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
5: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
6: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
7: Ditakwiyat al-alaqa, kull al-alaqat, السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
5: أنا أترجم قليلاً beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
6: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
1: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur, serta sektor peternakan yang cukup besar.
6: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah

0: Utara. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trophy dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.

0: di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rri.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2, yaitu di depan Hotel Le Meridien, akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia, ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa dikatakan, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang Rabu di Lollipop 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita masih menghadirkan juga nih ya informasi terkait ekspor tadi ya, di mana dari Barantin lepas ekspor langsung sekitar 10,9 miliar dari Sulawesi Tenggara. Nah, ini juga dari pemerintah daerah sendiri, di mana terus mendorong hilirisasi produk unggulan sekaligus memperluas akses pasar internasional supaya potensi dari pasar daerah sendiri di Sulawesi Tenggara itu memberikan nilai tambah lebih, yang dimana itu akan menjadi nilai yang lebih besar bagi perekonomian Sulawesi Tenggara. Dan juga dari Kepala Barantin Abdul Kadir Kardin yang menyampaikan bahwa ekspor langsung ini juga memperlihatkan peran strategis karantina ini juga untuk mendukung perdagangan internasional, pendengar. Dan menurutnya sendiri, untuk tugas karantina tidak hanya menjaga pintu masuk dan keluar wilayah dari ancaman penyakit hewan, ikan, dan juga organisme pengganggu tumbuhan, tetapi juga menjadi ekonomi tools pemerintah untuk memfasilitasi perdagangan, pendengar. Dari Karin juga yang menyampaikan, sertifikasi karantina ini menjadi salah satu instrumen penting untuk komoditas Indonesia ini supaya bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan, pendengar. Dan potensi ekspor Sulawesi Tenggara ini tidak hanya berasal dari tepung tapioka dan juga minyak kelapa ya, yang berhasil dilepas ekspor langsung, pendengar. Dan berdasarkan dari database Trust, jumlah komoditas Sulawesi Tenggara ini juga telah masuk ke pasar internasional. Pada sektor hewan itu ada awetan serangga, sedangkan untuk sektor perikanan antara dari tenggiri, kepiting bakau, kerapu, tuna, dan juga kerak darah, pendengar. Nah, ini dari sektor tumbuhan juga ada ya. Dari komoditas yang tercatat itu seperti tepung tapioka tadi dan minyak kelapa, ada juga dari tetes tebu, arang, dan juga kelapa bulat. Dari Karding juga menyampaikan bahwa nilai sertifikasi komoditas ini menjadi wajib juga ya untuk karantina dari gabungan sektor hewan, ikan, dan juga tumbuhan di Sulawesi Tenggara. Dan sepanjang periode pencatatan 2026 itu mencapai 593,54 miliar rupiah. Dan dari anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia, Jailani, itu menilai ekspor langsung ini menjadi bukti kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk membuka akses pasar untuk komoditas unggulan Sulawesi Tenggara. Dan darinya menurutnya bahwa digitalisasi layanan sertifikasi dan penguatan sistem ketelusuran ya atau traceability ini juga perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan daya saing produk, apalagi untuk daya saing produk daerah di pasar internasional. Jelena juga mendorong untuk penguatan fasilitas laboratorium dan sumber daya manusia karantina di Sulawesi Tenggara. Dan di mana dari pelepasan ekspor langsung ini juga disaksikan dari jajaran Forkopimda Sulawesi Tenggara, juga dari Bank Indonesia, Bea Cukai Kendari, dari KSOP dan Pelindo, dan juga pelaku usaha di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan dengan di direct ekspor ini, pendengar ya, produk hilirisasi Sulawesi Tenggara ini sekarang memiliki jalur yang lebih langsung ya menuju negara tujuan. Nah, pemerintah daerah dan Barantin ini berharap skema ini bisa dapat diperluas ke komoditas unggulan yang lain sehingga bisa menjadi nilai tambah ekspor yang semakin banyak tercatat dan dinamika daerah itu terus meningkat. Kita masih akan menemani pendengar ya untuk di kebersamaan dan menghadirkan beberapa informasi lainnya, masih di Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, melanjutkan untuk kebersamaan kita ya, untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita akan menghadirkan untuk pendengar dari Misa Inkulturasi Etnis Muna Paroki dari SD Sleman Mandonga yang menemani untuk kebersamaan kita di penanggalan tanggal 13 September 2026. Dan nanti juga Ilham juga masih akan berbagi dan menghadirkan informasi lainnya sampai nanti dilepas pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dari Misa Inkulturasi Etnis Muna Paroki akan menemani pendengar ya selama 1 jam sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pra kami. Kami mohon
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi keselamatan kekal anak-anakmu Ibu Agustina Rabi yang telah menghadapmu 14 tahun yang lalu, dan juga bagi saudara kami Labali Zakaria yang baru-baru ini menghadap Engkau. Ampunilah salah dan dosa anak-anakmu ini. Terimalah mereka dan gabungkanlah mereka dalam kemuliaan surgawimu. Kami mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
3: Bapa, bersama Ibu Rizka Febrianti Lestari yang genap berusia 30 tahun, kami naikkan syukur pujian kehadiratmu. Semoga putrimu yang penuh syukur ini mampu hadir sebagai jembatan berkat dan kasih bagi keluarga, khususnya bagi suami dan anak-anaknya dan keluarga besarnya. Kami mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
3: Bersama seorang anakmu yang terkabul doa novenanya, kami naikkan syukur pujian kehadiratmu ya Bapa. Semoga dengan pengabulan doa ini, saudara kami ini makin beriman kepadamu, hadir sebagai berkat dan rahmat bagi komunitas, khususnya bagi keluarganya. Kami mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
3: Sejenak kita sampaikan dalam hati masing-masing doa pribadi kita.

kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau begitu baik pada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami menunjukkan kasih yang mengampuni dengan kata dan perbuatan. Karena Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.

Protek persembahan sedar bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan terpuji dan selamat.

silang Bapa semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan adalah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Pujilah Allah selama-lamanya.

Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepada-Mu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun pada-Mu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat kami memujimu dan dengan sukacita berseru.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu. Memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Bagikanlah damai Kristus.

Saudari-saudaraku, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudaraku yang datang dan menerima tubuh Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Betapa berharga kasih setiamu, ya Allah. Kiranya anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena telah kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudusmu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk untuk beberapa pengumuman paroki.

0: Selamat pagi, Romo Chandra, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Izinkan sejenak saya menyampaikan beberapa informasi gereja. Yang pertama mengenai misa untuk minggu depan. Misa hari Sabtu jam 18.30, hari Minggu jam 8 pagi dan jam 18.30 sore. Untuk misa harian, hari Senin sampai dengan hari Kamis dan Sabtu, misa jam 6 pagi. Kemudian untuk misa hari Jumat, jam 18.30 dirangkaikan dengan jalan salib singkat. Untuk petugas-petugas liturgi minggu depan dapat dilihat dalam lembaran informasi gereja, dan bagi Bapak Ibu yang telah ditunjuk, bila ada berhalangan kiranya bisa menghubungi koordinatornya masing-masing untuk mencari penggantinya. Tentang pengumuman berikutnya adalah keuangan gereja untuk kolekte misa tanggal 5 September adalah sebagai berikut. Kolekte kantong merah 8.656.000, kantong hijau 5.054.000. Misa minggu pagi kantong merah 5.760.000, kantong hijau 3.334.000, dan misa minggu malam kantong merah 4.303.000, kantong hijau 7.245.000 rupiah. Dan ada sumbangan dari umat tanpa nama 300.000. Untuk donasi pembangunan gereja dapat dilihat dalam lembaran liturgi, di mana ada beberapa rukun yang belum menyetor untuk di bulan September. Kiranya pengurus rukun bisa menggalangnya untuk segera menyetor ke bendahara paroki. Begitu juga dengan dana gembala. Untuk dana gembala, ada baru 4 rukun yang telah menyetor, yaitu rukun Klemen, rukun Paulus, rukun Ignatius Loyola, dan Stasi Morosi. Bagi Bapak Ibu rukun lain, silakan untuk menyetor bagi pengurus rukunnya. Dan dana gerakan 1000, demikian juga untuk gerakan dana 1000 yang telah menyetor di bulan September, antara lain rukun Teresia, rukun Lucia, rukun Paulus, dan rukun Saperius. Untuk rukun-rukun yang lain belum ada. Untuk dana pembangunan gereja, Bapak Ibu bisa menyetor melalui rekening bank BCA nomor 791091089 atas nama Gereja Katolik Santo Clemens Kendari, dan atau bisa menyetor langsung kepada bendahara paroki. Demikian juga dengan sumbangan bangku gereja, boleh disalurkan melalui rekening BRI nomor 0192010197245 atas nama Gereja Katolik Santo Clemens Kendari. Demikian untuk pengumuman keuangan, dan untuk pengumuman berikutnya mengenai jadwal baptis anak bulan Oktober akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026 jam 11 WITA. Syarat untuk pembaptisan anak adalah surat nikah kedua orang tua serta kartu keluarga yang bisa disetor melalui sekretariat paroki. Untuk informasi selanjutnya adalah mengenai misa dalam perayaan ulang tahun perkawinan bagi pasutri yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan September ini, Dan bagi Bapak Ibu yang merayakan untuk ulang tahun perkawinan di bulan ini, silakan mendaftar melalui ketua rukun atau sekretariat paroki, dan akan dilaksanakan pada minggu keempat misa hari Sabtu sore. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya dari Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Tuhan memberkati.
1: Selamat pagi teman-teman terkasih. Pertama-tama terima kasih kepada semua saudara-saudaraku dari komunitas Muna Clemens yang pagi ini melayani dengan sangat baik. Teman-teman sudah mempersiapkan pelayanan ini. Tolong sound system, ini gaungnya terlalu mengganggu. Ya, diturunkan gaungnya, enggak usah kencang-kencang. Umat bisa mendengar, ya. Yang kedua, terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir pagi ini. Terima kasih kepada semua orang tua yang ikut serta dalam ya perayaan Ekaristi ini dan membawa serta putra-putrinya. Teman-teman terkasih, kita sementara yang menyelesaikan pembangunan gereja kita, tapi kita juga diundang oleh Bapak Uskup untuk memekarkan paroki. Maka bulan November nanti kalau tidak ada halangan, Konawe Utara itu akan lepas dari Clemens. Diharapkan ada pastor yang menetap di sana dan pelayanan bagi umat juga makin efektif. Ya, untuk kita di sini maka stasi terjauhnya nanti adalah Morosi. Itu. Maka mari ya kita mengundang dan kita menarik tanggung jawab kerasulan kita, bawa sebanyak mungkin umat untuk hadir. Ya. Dan terakhir saya mau sampaikan, kenapa di Clemens ada misa inkulturasi? Karena ada beberapa alasan. Satu, teman-teman bisa lihat bahwa ada ya ada usaha asimilasi. Ya. Budaya dalam masyarakat kita itu diarahkan ke satu budaya tertentu yang saya dan teman-teman tidak senang itu. Dan ini ya ini terjadi. Ya, anak-anak kita disuruh pakai baju dari budaya tertentu yang bukan budaya kita. Lurus-lurus saja kita bicara ya itu. Dan ini menjengkelkan. Itu ya. Maka salah satu cara untuk memelihara budaya kita adalah ya misa inkulturasi. Dan saya senang pagi ini anak-anak kita dari lorong Lalu Masara itu semuanya menari. Ya. Dan bagus kalau anak-anak ini dilibatkan, bukan hanya ya tidak menarik juga itu kalau orang-orang tua saja yang menari. Ya. Karena gerakan terbatas, ya. So keriput lagi kita lihat, be, ya, itu anak-anak baguslah, ya, itu menari dengan baik dan kita libatkan mereka dari kecil. Maka terima kasih untuk ya teman-teman etnis Muna yang pagi ini melayani dengan baik dan melibatkan anak-anak ini. Terakhir, teman-teman terkasih, itu misa inkulturasi juga dimaksudkan supaya apa? Kita yang terserak, tercerai berai, itu banyak yang tidak tahu latar belakangnya, akhirnya bisa berkumpul dalam satu paguyupan yang mengikat kita bersama. Itu. Kalau di sana ya mulai ada kepentingan, hati-hati, ya hati-hati, teman-teman. Saya bukan tidak mendengar, tapi banyak yang tidak sadar bahwa dia Katolik. Banyak yang tidak sadar bahwa dia Katolik. Ya. Karena apa? Orang-orang Muna dari Andonuhu, dari Ranometo mulai banyak yang tidak mau ikut. Karena apa? Dia tidak sadar bahwa dia Katolik. Dari Kolaka sampai Labasa itu satu kefikepan itu ya kita Katolik. Lu mau masuk di Andonuhu kah, di Ranometo kah atau di mana, kamu tetap Katolik. Maka apapun yang ada di Ranometo dukunglah. Itu. Kalau di sana ada misa inkulturasi, ya kita rame-rame ke sana. Itu. Kalau di sini ada ya kita rame-rame ke sini. Kalau di Sadoha ada, ya kita rame-rame lagi ke sana. Kan kita Katolik. Begitu teman-teman, ya. Itu. Jangan bilang, saya anggota Andonuhu. Ah, ini kok masuk Protestan saja kalau begitu. Ya, itu karena enggak bisa ya satu gereja masuk sana masuk sini. Nah, ya, kalau otakmu tetap Katolik, tidak ada perbedaan, ya. Ini teman-teman. Ya. Justru karena Clemens itu ada misa inkulturasi, ya, kita segera akan ekspor Pastor Cornell itu ke Makassar karena di Makassar tidak ada. Nah, itu. Begitu teman-teman, ya. Itu. Maka ya kasih tahu banyak orang bodoh di paroki kita atau di kefikepan kita supaya tidak bodoh sampai ditulang, ya. Itu. Jangan sampai kita pelihara kebodohan turun temurun, ya. Kalau yang bodoh pastornya, nasihati juga. Karena jangan pikir semua pastor itu pintar. Enggak. Banyak juga yang bodoh, kasihan. Ya. Itu. Jadi, ya ajari juga. Supaya dia punya pikiran terbuka. Itu. Mau siapapun. Itu ya. Teman-teman. Itu. Nanti kalau kamu sampaikan kepada para pastor, Pastor Chandra bilang, ada pastor yang bodoh. Iya, kasih tahu bilang Pastor Chandra bilang. Ya, banyak yang bodoh. Supaya sadar juga bahwa memang bodoh. Ya, itu. Begitu ya, teman-teman. Supaya eklesiologinya, ilmu mengenai gereja itu berkembang. Ya, itu. Begitu, teman-teman. Sekarang, mari kita buka, kita punya buku puji syukur 212. Buku puji syukur 212. Kita doakan bersama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.

0: Pendengar, demikian untuk dari silang yang kita lakukan pada kebersamaan untuk hari ini ya, di weekend, tepatnya di hari Minggu, tanggal 13 September 2026, dari Misa Inkulturasi Etnis Muna Paroki dari Selemen Mandonga. Dan masih menemani pendengar untuk melanjutkan kebersamaan kita pada di siang hari ini, masih di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Satu. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mungkin saja dari pendengar nih aktivitas pada pagi hari ini udah selesai ya, dengan jogging, larinya, karena udah menyala banget nih di luar. Jadi kalau misalkan di kondisi siang hari ini yang sudah semakin semakin terang gitu ya. Karena untuk kondisi cerah saat ini cuma sedikit awan aja nih ya, kalau terlihat dari studio saat ini. Nah, kita juga masih berbagi sedikit ya, mungkin dari pendengar yang habis beraktivitas dengan jogging tadi ya, karena memang kalau misalkan dari manusia sendiri yang yang bukan hewan tercepat ya, kalau istilahnya bukan hewan tercepat di bumi ini. Tetapi dari tubuh manusia sendiri, pendengar, ini kita memang memiliki sejumlah keistimewaan yang membuat cukup andal, apalagi untuk beraktivitas dengan lari ya. Ini untuk di jarak tertentu, apalagi untuk jarak yang jauh. Nah, dari bentuk ini sendiri, desain dari manusia sendiri ya, dari desain kakinya hingga kemampuan mengeluarkan suhu tubuh gitu ya kan. Nah, tubuh manusia itu ternyata berkembang dengan sejumlah karakteristik

yang mendukung aktivitas untuk berlari, pendengar. Dari salah satu kemampuan tubuh ini ya untuk mendinginkan diri melalui keluarnya keringat ya. Kalau misalkan suhu tubuh meningkat ya, keringat keluar untuk mendinginkan suhu tubuh. Nah, dibandingkan dengan banyak mamalia yang mengandalkan dari hembusan nafas ya, pembuangannya melalui nafas nih pendengar, untuk mengeluarkan suhu panas. Manusia memiliki kelenjar keringat yang tersebar ya di pori-pori kulitnya, sehingga bisa dapat terus berlari sambil menjaga suhu tubuh. Bayangkan kalau kita nggak punya keringat, pendengar, kita lari ya sampai suhu tubuh kita meningkat, lama-lama kita terbakar. Karena ada kasus juga yang unik ya, ada di sosial media pernah tuh ya, muncul di CCTV seorang itu terbakar secara utuh ya, tanpa sumber yang jelas gitu ya kan. Suhu tubuhnya meningkat ya. Itu mungkin ya salah satu insiden yang bisa dibilang unik ya, karena itu juga menjadi penelitian di salah satu ilmuwan. Nah, bentuk tubuh yang manusia ya secara umum pendengar ya, bentuk tubuh yang relatif ramping dan minim dari bulu-bulu ya atau rambut, itu juga membantu pelepasan dari hawa panas ke lingkungan. Nah, dari kondisi ini juga ya, jadi desain dari kaki manusia ini juga memiliki sejumlah struktur yang berperan seperti sistem pegas dari sendi ya. Jadi kita kayak ada daya pegasnya gitu ya, kalau misalkan kayak di motor gitu ya kan, ada subbrekernya. Jadi lengkungan telapak kaki ini ada istilahnya juga, tendon asil ya. Ini tendon Achilles ini dan juga ada otot dan jaringan ikat pada tungkai, itu bisa menyimpan dan melepaskan energi ketika kaki menyentuh tanah ya, bisa dibilang untuk ancang-ancang lah ya. Jadi bentuk tubuh kita ini memang ada desain khusus tentunya, dan bisa untuk beraktivitas apalagi untuk jarak tertentu ya. Jadi tubuh manusia ini yang secara umum ya tegak, dan kemampuan menggerakkan lengan itu membantu untuk menjaga keseimbangan ketika tubuh bergerak maju ya, ya ada sistem balancing ya, kayak ayam kita ya. Tapi begitulah desain natur kita. Kita masih akan berbagi sedikit ya untuk kebersamaan kita mungkin terkait dengan kesehatan, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita masih membahas sedikit ya tentang kondisi natur kita sebagai manusia ya, di mana desain kaki kita ini itu didesain khusus ya, memiliki struktur yang berperan yang seperti sistem pegas ya, dan tadi juga sudah Elam sebutkan sedikit ya terkait dengan kayak tapak kaki yang dimana itu menyimpan dan melepaskan energi ketika kaki itu menyentuh tanah, dan itu menjadi desain yang unik ya untuk kita sampai bisa beraktivitas dengan berlari. Nah, ini dari penelitian yang diterbitkan juga dari jurnal Nature ya, menunjukkan kalau kemampuan manusia untuk berlari jarak jauh itu hasil dari berbagai adaptasi anatomi dan fisiologi ternyata, pendengar, termasuk kemampuan membuang panas ya dari struktur tungkai dan juga mekanisme penyimpanan energi elastis. Dan juga dari para peneliti itu bahkan mengaitkan ya kemampuan ini dengan strategi berburu manusia ya pada di zaman purba sebelumnya, yang memungkinkan dari mereka yang di zaman purba mengejar dari hewan buas dalam kondisi panas hingga hewan tersebut mengalami kelelahan. Walaupun seperti itu ya pendengar, bukan seperti sprinter terbaik ya. Ya, secara umumnya tidak mungkin kita akan menjadi sprinter semuanya. Dan kalah cepat dari banyak dari hewan-hewan tentunya yang mempunyai kapasitas ya, kemampuan kecepatan yang tinggi. Contohnya seperti cheetah gitu ya kan. Tidak seperti itu. Tapi tubuh kita memiliki keunggulan yang berbeda ya, dari kemampuan bergerak dalam waktu yang lama. Jadi setiap kali kaki ini melangkah dan keringat mulai mengalir, tubuh itu sebenarnya sedang menunjukkan hasil perjalanan evolusi yang panjang. Nah, ini sebuah rancangan biologis yang membuat manusia bisa terus bergerak ketika banyak makhluk lain harus terhenti. Itu pun mungkin karena evolusi yang terhenti. Nah, kita masih akan berbagi terkait dengan kesehatan ya untuk di perjumpaan kita pada siang hari ini, masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, sedikit kita beralih dari membahas sedikit kesehatan tadi ya. Ini salah satu hal yang unik bisa dibilang seorang tokoh di masa lampau ya. Lebih tepatnya dari 1970-an ya, dia berdedikasi nih. Marion Stopes dikenal sebagai sosok yang mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk merekam siaran televisi. Nah, pada akhir dekade 1970-an, darinya ini mulai merekam berbagai tayangan televisi secara terus-menerus, terutama dari berita ya, yang ini dianggap penting bagi sejarah. Nah, kebiasaan ini kemudian berkembang menjadi sebuah proyek arsip pribadi yang berlangsung selama puluhan tahun. Nah, Stokes ini tidak hanya menyimpan berita ya, dia juga merekam iklan, program hiburan, talk show, sampai dengan berbagai peristiwa besar yang ditayangkan televisi. Nah, rekamannya itu menggunakan banyak perangkat video dan dilakukan secara bergantian supaya proses perekamannya itu bisa berlangsung hampir tanpa henti, pendengar ya. Jadi sampai akhir hayatnya ya, hingga akhir hidupnya ini pada 2012, koleksinya ini mencapai sekitar 70.000 sampai 71.000 kaset VHS dan juga Betamax, pendengar. Yang ini berisi ratusan ribu jam tayangan televisi. Dan juga menariknya, tindakan stok ini ternyata memiliki nilai penting untuk penelitian sejarah media. Dan penelitian dari jurnal Preservation and Archiving of Digital Media itu menjelaskan bahwa arsip berita televisi ini memiliki tantangan yang besar untuk hal penyimpanannya dari metadata, akses, biaya, dan juga keberlanjutannya. Nah, ini juga yang menunjukkan bahwa rekaman televisi itu bukan sekedar dokumentasi yang biasa ya. Apalagi untuk yang dilakukan dari Marion Stokes. Nah, itu bukan hal yang biasa, tapi juga bisa menjadi sumber penting untuk memahami bagaimana dari peristiwa ini diberitakan. Dan bagaimana masyarakat melihat sebuah kejadian pada masa itu, pendengar. Nah, setelah Stokes meninggal dunia ya, koleksi rekamannya itu kemudian diserahkan kepada Internet Archive. Nah, untuk dipreservasi ya dan digitalkan. Nah, arsip ini menjadi semacam kapsul waktu menyimpan potongan sejarah televisi selama lebih dari 3 dekade, termasuk berbagai peristiwa politik dari konflik, perubahan sosial sampai dengan tragedi besar pada masa itu. Nah, kisah dari Marion Stokes ini akhirnya menunjukkan bahwa sesuatu tuh ya yang tampak sederhana itu seperti menekan tombol rekam itu berubah menjadi pekerjaan dokumentasi yang nilainya baru benar-benar terasa ya setelah bertahun-tahun berlalu. Nah, kita masih akan menyapa pendengar tentunya di kebersamaan kita ya pada siang hari ini ya. Masih melanjutkan untuk perjumpaan kita di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Azhar.
1: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
0: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini menjadi penghujung untuk perjumpaan Ilham yang menemani pendengar ya di kebersamaan siang hari ini. Di mana Ilham juga sudah hadir dari pukul 5 tadi waktu Indonesia Tengah sampai di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nanti ada rekan kita Wulan yang akan menemani pendengar ya untuk kebersamaan siang hari sampai nanti di warta berita daerah ya, di perjumpaan siang nanti. Dan juga dengan rekan-rekan kita yang terus menghadirkan informasi sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya, mencukupkan untuk perjumpaan di penanggalan tanggal 13 September 2026. Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya, Wulanda Sari. Kita kawal Sultra Siang hingga tuntas pendengar ya. Kita awali untuk Sultra Siang ini bersama dengan dialog idola anak cerdas Indonesia. Ada anak cerdas lagi. Hasil dari anak-anak cerdas ini mudah-mudahan nanti bermanfaat. Informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa jadi contoh juga untuk Anda adik-adik di rumah yang mendengarkan siaran kami untuk di kebersamaan kita akhir pekan ini, edisi siar 13 September 2026. Kita bersama dengan idola anak cerdas Indonesia.

0: Indonesia.
1: Hello everybody. Welcome to ACI, Smart Kids of Indonesia at RRI Kendari.
0: Produksi Radio Republik Indonesia Kendari. Di awal Sultra siang ini, pendengar, kita bersama untuk satu jam ke depan di segmen Idola Anak Cerdas Indonesia. Jadi sebagai informasi juga, Idola Anak Cerdas Indonesia ini menghadirkan anak-anak cerdas yang ada di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya, yang tentunya kita harapkan bersama hasil dialog kami itu bisa membakar semangat adik-adik yang sedang menikmati waktu santai di rumah untuk di siang hari ini. Dan kalau mungkin sudah beredar juga flyer ya, sudah lihat juga flyer, sudah tahu juga nih temannya yang lagi mau datang sekarang di RRI Kendari. Kita bersama nanti boleh dinonton juga di YouTube kami di RRI Kendari. Nanti buka kemudian dengarkan kami juga di 96,7 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Kita bakal berbincang dengan anak-anak cerdas dari SD Katolik Pelangi. Aduh, sudah siap nih. Sudah ready mereka dari tadi ya. Kita di studio dan juga mungkin teman-teman adik-adik yang nonton kami di YouTube siang hari ini mungkin sudah nampak juga di YouTube kami. Kita bersama dengan Kakak Joy Celine Arujie. Kita sapa dulu Kakak Joy. Hai.
2: Halo.
0: Halo, kabar sehat?
2: Ya.
0: Ini Kak Ulan panggilnya apa nih? Joy.
2: Joyce.
0: Oke, okay, iya. Deh. Joyce bersama dengan Benedict Ethan Arujie. Aduh, keren. Hai.
3: Hai.
0: Halo. Ini Kakak panggilnya apa nih?
3: Ben.
0: Ben. Joyce dan Ben. Dan kita bersama juga dengan ibu guru pendamping, ada ibu guru Agustina. Ini perwalian nih dari SD Katolik Pelangi. Selamat siang, Ibu Agustina.
4: Siang.
0: Halo. Waduh, mudah-mudahan bisa kita berbincang ya siang hari ini. Kita ngobrolnya santai deh. Kita tidak tegang-tegang, Joyce ya dan Ben. Kita bakal berbincang biar teman-teman di luar itu bisa ada semangat lagi. Kok Ben dan Joyce

0: medali perak pada Olimpiade Omni Science Indonesia atau OSI dan Omni Sekolah Hero 2026. Dia mata pelajaran matematika. Betul enggak, Ben?
1: Iya, betul.
0: Waduh, Kakak jangan dikasih pertanyaan matematika ya, Joyce ya dan Ben ya. Nanti Kakak enggak bisa jawab dong. Kita bersama dengan Ibu Agustina. Ibu Agustina ini luar biasa loh muridnya. Jadi banyak ya di SD Pelangi yang memang berpotensi mereka itu jadi anak-anak berbakat seperti ini, banyak ya?
2: Iya,
0: banyak. Keren sekali. Nanti kita bakal berbincang juga sama Ibu Joyce, Ibu Agustina. Nah, ada Kakak Joyce dan juga Kakak Ben. Namun sebelum kita berbincang bersama mereka, kita hadirkan dulu Aku Ingin Tahu pendengar.
3: Apa ya? Apa sih ya? Aku ingin tahu. Aku ingin tahu.
0: Nah, di segmen Aku Ingin Tahu ini kita bakal hadirkan pengetahuan lagi nih untuk adik-adik di studio, kemudian juga adik-adik yang mendengarkan kita di luar sana pasti, dan nonton kita juga nih di YouTube ya untuk di siang hari ini. Kemarin kan kita baru berulang tahun nih radio, Ben dan Kakak Joyce. Jadi RRI itu habis berulang tahun yang ke-81 tahun. Tapi Ben sama Kakak Joyce ini tahu enggak penemu radio pertama kali itu siapa sih? Tahu enggak?
2: Siapa yo?
0: Tahu enggak ya? Kakak kasih tahu, mau enggak?
1: Mau.
0: Mau biar tahu kan, ini sudah datang di radio nih. Kan kalau kita lihat radio, ini penemunya siapa ya? Kemarin kami baru berulang tahun yang ke-81 tahun. Tahu enggak, Ben, Joyce dan juga adik-adik di luar sana, perkembangan radio tidak lepas dari sosok Guglielmo Marconi. Ini ilmuwan asal Italia yang dikenal sebagai salah satu pelopor komunikasi radio nirkabel. Tahu enggak Joyce dan juga Ben, pada akhir abad ke-19 Marconi ini mengembangkan teknologi yang memungkinkan pesan itu dikirim melalui gelombang radio tanpa menggunakan kabel. Jadi pada tahun 1901 ia berhasil melakukan transmisi sinyal radio melintasi Samudra Pasifik. Penemuan dan pengembangan teknologi tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah komunikasi dunia dan akhirnya kemudian berkembang menjadi teknologi penyiaran radio yang akhirnya kita kenal sampai saat ini. Dulu bukan lewat WhatsApp orang kirim pesannya, bukan lewat pesan pakai pos, tapi lewat radio, Ben dan Joyce. Ah gitu, jadi dulu ada berita duka, orang di kampung tidak bisa mendengarkan, tidak dapat beritanya, disiarkan melalui radio. Jadi orang dulu dengarnya di radio, wah ada berita duka, ternyata keluarga saya sedang berpulang. Seperti itu dulu, keren kan? Keren. Itu pendengar ya, itu kita di segmen Aku Ingin Tahu. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan pengetahuan juga untuk Anda dan adik-adik dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Kemudian segmen kedua kita berbincang ya bersama Anak Cerdas Indonesia. Nanti kita bakal ngobrol bersama dengan ibu gurunya, kemudian juga Ben, sama juga dengan Joyce, untuk dilacak Anak Cerdas Indonesia.
3: Permisi, Cak Arnas mau lewat. Lacak anak pintar dan cerdas.
0: Lacak anak pintar dan cerdas. Karena kita di studio ada anak pintar dan cerdas juga nih. Nah, kita ke Ibu Agustina dulu deh. Ibu Agustina sebagai guru yang juga mendampingi anak-anak, walaupun mungkin bukan perwalian dari Joyce dan Ben ya, tapi Ibu kan perwalian dari anak-anak seusia mereka nih. Melihat potensi yang dikembangkan Joyce dan Ben, perasaannya seperti apa, Ibu sebagai perwalian?
2: Sangat senang. Bangga.
0: Bangga. Jadi semua anak-anak memiliki potensi yang sama ya?
2: Iya.
0: Yes, betul. Dan kalau menurut Ibu Agustina sendiri, kemampuan akademik anak, misal kayak seperti Ben ini, dia jagonya matematika. Kemudian kalau Kakak Joyce ini bahasa Inggris. Nah, itu memang bisa terlihat sejak mereka baru awal masuk sekolah kah? Atau memang berjalannya waktu baru bisa kelihatan kalau anak-anak, kalau menurut Ibu Agustina?
2: Kalau mengenai Ben, kebetulan saya jadi perwalian kelas satunya dulu.
0: Oh, oke.
2: Ya, memang dia menonjol dari kelas 1.
0: Dari kelas 1 sudah menonjol, oke.
2: Begitu juga dengan Joycelyn, karena Joycelyn juga saya dulu perwaliannya kelas 1 juga ya. Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Memang mereka kalau sudah kelihatan dari sejak dini.
0: Oh, jadi sudah kelihatan.
2: Iya.
0: Jadi memang potensi anak-anak itu memang emang harus diasah, tapi potensi

0: sudah muncul ketika mereka baru menginjakan satu ya, kelas satu
1: kelas
0: gitu.
1: Satu, ya.
0: Oh, jadi yang paling menonjol apa nih yang bisa dilihat dari Joy dan Ben ini?
1: Kalau Ben ini memang dia sudah pintar bahasa Inggris, walaupun saya bukan guru bahasa Inggrisnya, tapi kan sudah kelihatan dari cara belajarnya mereka.
0: Oh, dari kelas 1 ya.
1: Dari kelas 1, iya.
0: Oke. Begitu juga dengan
1: Jocelyn, iya.
0: Oh, keren. Jocelyn, kita ke Kakak Joyce nih. Boleh mungkin diceritakan kepada kita nih dan juga pendengar yang mendengarkan kita siang hari ini, teman-teman juga yang mendengarkan. Kakak Joyce, awalnya Joyce ini tertarik mengikuti Olimpiade Bahasa Inggris kemudian matematika, itu awalnya tertarik dari mana?
2: Dari sekolah juga.
0: Mm-hmm.
2: Terus banyak yang ikut, jadi saya agak tertarik.
0: Oh, jadi suka?
2: Iya.
0: Tapi emang suka bahasa Inggris enggak?
2: Lumayan.
0: Lumayan. Kalau matematika suka enggak?
2: Suka.
0: Suka?
2: Iya.
0: Oke deh, jadi emang banyak pelajaran yang dipelajari di sekolah, namun yang lebih tertarik dengan matematika kemudian bahasa Inggris.
2: Iya.
0: Sukanya karena apa sih? Karena hitung-hitungan ya?
2: Karena seru.
0: Karena seru?
2: Iya.
0: Apa, matematika atau bahasa Inggris?
2: Matematika.
0: Serunya di mana tuh kalau matematika?
2: Menghitungnya.
0: Menghitung, memecahkan soal.
2: Yeah.
0: Iya sih. Jadi memang kalau dulu, kalau kita SD juga, ketika memecahkan soal itu kayak ada tantangan gitu loh ya. Kalau gak bisa diselesaikan, aduh saya harus bisa deh cakar-cakaran ini. Begitu juga ya di kelas ya.
2: Yeah.
0: Sama. Nah kalau Kakak Ben, kalau Kakak Ben boleh diceritakan juga gak sama kita, awalnya kenapa nih tertarik dengan Olimpiade Matematika?
3: Itu karena saya mau ikut, soalnya banyak orang ikut serta juga mau menambah ilmu pengetahuan.
0: Yes, keren, sudah dipersiapkan loh jawabannya. Keren. Jadi memang suka matematika, Ben?
3: Iya.
0: Suka matematika?
3: Iya, suka.
0: Pelajaran lain apa lagi yang disenangi?
3: Matematika sama bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. Aduh, keren. Apa yang Ben dan juga Joyce itu rasakan ketika pas mengikuti pertama kali Olimpiade? Apa yang dirasakan? Ben dulu deh apa? Boleh Ben.
3: Yang dirasakan itu agak ragu sedikit.
0: Kenapa ragu?
3: Ragu karena agak takut gak mampu gitu, tapi ternyata bisa Ji.
0: Tapi ternyata bisa Ji?
3: Iya.
0: Ternyata bisa ya. Jadi semua bisa dibabat habis soal-soalnya ya Ben ya.
3: Iya.
0: Kalau Kakak Joyce?
2: Kalau saya setengah gugup.
0: Setengah
2: agak
0: gugup.
2: Agak senang juga.
0: Agak senang. Senangnya karena apa?
2: Senang karena bisa ikut lomba olimpiadenya.
0: Terus kalau gugupnya karena apa?
2: Takut soalnya agak susah.
0: Soalnya susah. Terus ketemu teman-teman ya.
2: Iya.
0: Kan banyak lawan tuh. Yang dirasakan ketika pas ketemu lawan apa?
2: Agak gugup sedikit.
0: Gugup sedikit. Terus cara menghilangkan gugupnya bagaimana kalau Kakak Joyce?
2: Kayak jawab soal terus gak perhatiin teman supaya enggak gugup.
0: Supaya enggak gugup,
2: iya.
0: Supaya bisa memecahkan soal dengan cepat. Kalau Ben, gugupnya karena apa tuh? Terus cara menghilangkan gugupnya bagaimana kalau Ben?
3: Gugupnya itu karena nanti soalnya kesusahan, bagaimana cara jawabnya.
0: Mm-hmm.
3: Dan cara menghilangkan gugupnya itu dengan fokus full ke soalnya.
0: Fokus full dengan soalnya?
3: Iya.
0: Akhirnya supaya bisa dipecahkan tuh soal ya?
3: Iya.
0: Iya sih, keren nih Ben sama juga Joyce ya, Ibu Agustin ya.
1: Iya.
0: Jadi memang mereka itu memang sudah kelihatan bibitnya dari kelas 1 ya.
1: Iya.
0: Oh, keren. Tapi kalau kita kembali lagi ke sekolah, seberapa penting sih sebenarnya peran sekolah untuk mendorong anak-anak cerdas seperti mereka ini? Kalau menurut Ibu Agustina sendiri?
1: Ya, sangat penting karena supaya mereka bisa maju terus.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi memang seperti itu. Kadang ada juga nih Ibu Agustina, pintar secara akademik belum tentu percaya diri,
1: iya,
0: atau tampil.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari sisi guru sendiri, mensiasatinya itu seperti apa kalau ada anak yang seperti itu?
1: Nah, kalau ada anak yang seperti itu, kita harus mendorong toh. Mendorong supaya dia mau maju, supaya tidak gugup, dilatih terus, maju ke depan.
0: Gitu ya.
1: Ya, untuk menghilangkan keraguan dan kegugupannya.
0: Dan sebenarnya anak-anak itu bisa, hanya mungkin takut ya,
1: takut.
0: Mereka. Iya sih.
1: Mereka
0: mungkin
1: itu tahu sebenarnya, tapi mereka takut, terutama kalau disuruh naik di papan tulis. Sudah ketakutan, nantinya salah.
0: Oh.
1: Nah, biasanya bilang coba dulu.
0: Ada enggak pengalaman di kelas seperti itu?
1: Ada.
0: Ada
1: banyak
0: ya?
1: Anak seperti begitu.
0: Sampai nangis ya?
1: Iya.
0: Iya sih, jadi memang kan anak-anak mungkin bisa, tapi mungkin takut kali ya menyelesaikan soal. Oh, dan kadang disitulah peran guru yang memang kalau gurunya di situ meledak atau ya sudah kamu nggak usah maju kan tuh nggak bisa juga ya. Memang harus terus dipacu mereka.
1: Ya.
0: Luar biasa. Jadi memang tugas guru itu memang kalau mau dibilang berat paling berat ya. Apalagi kalau ibu perwakilan kelas berapa nih yang
1: kelas 3
0: apalagi menjajaki kelas 3 mau naik ke kelas 4-5 itu kan ya 3 itu di tengah-tengah gitu loh. Fase yang masih mau tantrum, masih mau takut.
1: Terus terang fase yang paling nakal
0: di kelas 3. Ya?
1: Iya.
0: Oh, karena apa tuh?
1: Nggak tahu juga itu, karena memang kalau kelas 3 itu kayak membangkang.
0: Oke, jadi mereka kan kayak baru terlepas dari kelas 1-2 kan. Kalau kelas 1-2 kan masih perlu diarahkan, masih. Kelas 3 kan tuh mereka sudah kayak menemukan, saya loh ini, saya bisa loh ini.
1: Menemukan jati dirinya.
0: Di kelas 3 itu ya. Jadi agak terpacu adrenalin seorang guru di perwakilan kelas 3 itu ya.
1: Kelas 3 sangat setengah mati kalau ajar kelas 3.
0: Oh.
1: Karena memang nakal-nakalnya anak-anak.
0: Iya, masih setengah dari masih mau main. Terus mau naik ke kelas yang memang harus sudah fokus nih, kelas 4, 5, 6 kan tuh harus sudah fokus tuh karena persiapan masuk SMP ya. Jadi kelas 3 itu memang lagi tantrum-tantrumnya kali ya. Di kelas 3 itu ya.
1: Iya
0: sih. Nah, kalau Kakak Joyce sendiri ketika pas kemarin ikut, ini kan tahun 2026 ya, berarti baru ya Kakak Joyce ya.
2: Iya.
0: Bulan berapa tuh?
2: Kalau gak salah bulan 5 ada juga.
0: Bulan 5.
2: Ada juga yang tahun lalu.
0: Oh, yang tahun lalu. Oh, jadi sering ikut.
2: Iya.
0: Memang setiap ada perlombaan Kakak Joyce pengen ikut atau memang dari sekolah dipilih nih Kakak Joyce ini?
2: Memang mau ikut.
0: Memang mau ikut. Kalau Kakak Ben?
3: Iya, memang mau ikut juga.
0: Mau ikut. Terus kan di sekolah kan banyak kegiatan, banyak PR juga pastinya kan ya. Apalagi sudah kelas berapa nih?
3: Kelas 6.
0: Kelas 6, Kakak Joyce?
2: Kelas 6 juga.
0: Kelas 6 juga. Kemudian pasti banyak pelajaran kan. Cara membagi waktunya main juga kan?
2: Iya.
0: Kapan mainnya?
2: Kalau ada waktu kosong.
0: Kalau ada waktu kosong.
2: Iya.
0: Kalau Kakak Ben?
3: Setelah melakukan tugas.
0: Tugas. Jadi tugas di sekolah enggak pernah terbengkalai kan?
3: Iya.
0: Membagi waktunya belajar, kemudian pas mengikuti olimpiade itu seperti apa?
2: Biasanya belajar juga.
0: Di sekolah?
2: Kadang.
0: Pulang?
2: Biasanya pulang kerja PR.
0: Terus?
2: Terus mandi. Makan, kadang belajar.
0: Belajar lagi?
2: Iya.
0: Oh, jadi ketika ada waktu luang dipakai digunakan untuk belajar, apalagi mau menghadapi olimpiade.
2: Iya.
0: Kalau Kakak Ben?
3: Iya, sama Ji.
0: Sama Ji. Anak-anak cerdas memang begitu, tapi kalau dikasih soal ini Bang Nirwan, mereka tuh babat abis ya kalau soal matematika dan bahasa Inggris begitu. Memang dari cara ngomongnya, dialeknya ya Ibu ya, mereka tuh kayak memang sudah biasa gitu loh tampil. Padahal tadi pertama sudah pernah ke radio enggak? Belum, ini baru pertama.
1: Iya.
0: Keren, keren. Kita kasih jeda lagu dulu kali ya. Nanti kita berbincang lagi ya. Suka enggak lagunya Aku Cinta Rupiah? Suka?
2: Lumayan.
0: Lumayan. Kita putar ini deh, Cindy Senora, Aku Cinta Rupiah. Karena kayaknya semua cinta rupiah, termasuk Bang Nirwan kali ya. Cinta rupiah gak Bang? Suka ya? Suka dong pastinya. Kita hadirkan dulu Aku Cinta Rupiah untuk Anda.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Permisi, Cak Arnas mau lewat. Lacak anak pintar dan cerdas.
2: Lacak anak cerdas Indonesia. Kita masih melacak mereka ya. Dilacak apa? Coba mereka ini anak-anak cerdas, banyak kegiatan yang mereka ikuti dan menghasilkan medali-medali yang luar biasa membanggakan untuk orang tua dan juga sekolah pastinya. Kita ke Kak Joyce dulu nih. Kak Joyce berhasil meraih medali perunggu bahasa Inggris, kemudian ikut serta ikut lagi, kemudian dapat meraih medali perak matematika. Apa yang dipersiapkan ketika pas ikut olimpiade seperti itu sih sebenarnya?
3: Soalnya biasanya itu ada dikasih soal latihan.
2: Kayak kisi-kisi ya?
3: Enggak, tapi soalnya kurang lebih seperti itu.
2: Oh, soal latihan, kemudian dijawab.
3: Iya.
2: Oh, jadi itu yang biasanya dipersiapkan.
3: Iya.
2: Itu seminggu sebelum olimpiade atau memang dari jauh-jauh hari sebelum olimpiade sudah dipersiapkan tuh?
3: Seminggu sebelum olimpiade.
2: Oh, sudah kayak jadi beda dari pelajaran di kelas ya?
3: Iya.
2: Waktunya?
3: Iya.
2: Jadi pelajar lagi setelah pulang sekolah atau sore atau apa nih?
3: Setelah pulang sekolah, setelah biasanya pulang sore.
2: Kayak bimbel begitu ya, bimbingan belajar. Oke. Terus kalau Kakak Ben sendiri, Kakak Ben yang mau dipersiapkan ketika pas didaulatkan ikut olimpiade, apa yang Kakak Ben persiapkan?
4: Biasa belajar dulu sebelum mengikut. Mm-hmm. Dan juga ada dikasih soal, jadi dikerjakan soalnya.
2: Dikerjakan soalnya. Ih, keren. Ya kalau orang WhatsApp katanya, ih kerennya Mi Kakak Ben dan Joyce bicara di studio. Ih, tidak grogi mereka. Tapi kalau pas ikut olimpiade dapat soal yang sulit, pernah enggak? Kakak Joyce, pernah?
3: Pernah.
2: Terus perasaannya bagaimana pas dapat soal yang sulit?
3: Biasa aja, soalnya beberapanya sudah gampang juga.
2: Oh, jadi sudah bisa dilewati ya?
3: Iya.
2: Tinggal diingat-ingat lagi pakai rumus apa ya? Gitu iya. Ya. Kalau Kakak Ben, kalau dapat soal yang sulit seperti apa tuh?
4: Kalau mendapat soal yang sulit, biasa saya lewati, habis itu kerja yang gampang dulu.
2: Kerja yang gampang dulu.
4: Iya, yang sulit terakhir.
2: Di terakhir. Ih, kayak kita bicara sama orang bule deh. Terakhir. Kakak Ben. Oke, kita lagi ketika pas ikut olimpiade deh. Ada enggak? Kan ini sudah banyak ikut olimpiade kan? Sudah banyak, berapa kali sudah pernah ikut. Iya. Ada enggak pengalaman yang akhirnya membuat kayak ih, saya ingat terus ini pengalaman ketika pas olimpiade ini. Ada enggak ketika apa itu?
3: Ada.
2: Apa? Ketikanya apa?
3: Ketika dapat medali perak di olimpiade.
2: Kenapa? Apa ceritanya yang ada di balik itu?
3: Soalnya bangga. Dan senang.
2: Bangga dan senang.
3: Iya.
2: Tapi pernah ada apa ya? Ada titik yang pas aduh, susahnya mini soal, kayaknya saya tidak bisa kerjakan. Ada enggak pernah sampai di titik itu?
3: Ada.
2: Ada. Cara mensiasatinya biar semangat lagi bagaimana?
3: Dengan menjawab soal yang gampang.
2: Menjawab soal yang gampang dulu.
3: Iya.
2: Terus kembali lagi di soal yang sulit.
3: Iya.
2: Kalau Kakak Ben, kita mau dengar juga dong. Kakak Ben, ada enggak cerita atau pengalaman menarik ketika pas ikuti olimpiade yang akhirnya Kakak Ben itu ingat sampai sekarang?
4: Mendapat medali perak di olimpiade MTK dan juga meraih juara 1 di ranking 1.
2: Di ranking 1 pernah ikut juga? Dapat iya. Juara 1?
4: Iya.
2: Wah, perasaannya seperti apa tuh?
4: Senang.
2: Tapi ada enggak kisah-kisah yang akhirnya membuat Kakak Ben itu bisa ingat ini kisah karena saya enggak bisa kerjakan soal di tengah? Ada enggak?
4: Ada.
2: Waktu kapan itu?
4: Pas Olimpiade MTK ada ada soal susah. Yang susah banget saya gak bisa jawab. Jadi saya jawab soal gampang dulu, baru skip yang itu.
2: Di skip dulu yang itu?
4: Iya.
2: Nanti kalau sudah selesai semua yang gampang, dibabat abis yang susah.
4: Paling kalau sudah selesai yang gampang itu habis waktunya nih.
2: Jadi tadi kerjakan dong?
4: Iya.
2: Tapi kan sudah banyak poin kan ya, yang di soal-soal yang sudah dikerjakan ya.
4: Iya.
2: Ih keren sih kalau ada anak pintar mah, mereka tuh ada saja caranya gitu loh untuk menyelesaikan soal sampai selesai. Karena terbukti mereka tuh ikut olimpiade dan akhirnya mendapatkan medali yang memang sebenarnya kalau anak-anak ikut lomba itu pengennya memang harus juara gitu loh. Tapi pernah enggak ikut kegiatan tapi tidak mendapatkan medali?
3: Pernah.
2: Pernah. Terus perasaannya seperti apa dong kalau pas tidak dapat medali?
3: Merasa kayak kurang senang, tapi dalam hatiku tetap berusaha.
2: Harus berusaha lagi.
3: Iya.
2: Iya sih, tidak senang tapi ya tetap harus berusaha. Iya. Ya, oke deh. Kalau Kak Ben?
4: Pernah.
2: Perasaannya seperti apa?
4: Perasaannya adalah biasa aja, tetapi tidak terlalu senang.
2: Tidak terlalu senang. Tapi tidak sampai nangis ya?
4: Enggak juga.
2: Enggak juga, karena kan kalau ada perlombaan ada yang menang, ada yang kalah. Kan?
4: Iya.
2: Nah,
4: iya.
2: Jadi kalau enggak menang hari ini, ya mungkin besok ikut lagi jadi menang.
4: Iya.
2: Nah, itu jadi pelajaran juga biar kita selalu berusaha. Selalu berusaha belajar lagi dan belajar lagi. Nah, kita ke Ibu Agustin. Ibu Agustin, kalau Ibu menurut Ibu sendiri kan Ibu perwalian anak SD nih, seberapa penting sih sebenarnya peran orang tua dalam harus terlibat dengan hal-hal seperti ini kalau menurut Ibu Agustin sendiri?
5: Ya sebenarnya kalau orang tua itu sangat penting juga mendukung buat anak-anaknya karena kalau kita guru kan cuma sebentar di sekolah.
2: Iya.
5: Orang tua yang lebih banyak bersama anaknya. Kita kan, kalau di sekolah kan cuma berapa jam.
2: Iya sih. Jadi ketika pas pulang di rumah mungkin diasah lagi karena kan guru kan tidak setiap.
5: Iya tidak setiap saat.
2: Setiap saat harus hadir kan, dan orang tua juga tidak bisa langsung memberikan anaknya
5: dilepas begitu saja
2: kepada sekolah.
5: Ya.
2: Otomatis memang perlu kerjasama.
5: Kerjasama orang tua.
2: Apalagi inginkan anaknya ikut-ikut kayak olimpiade begitu ya Bu Guru ya.
5: Iya.
2: Iya sih. Terus kalau menurut Ibu Agustin sendiri bagaimana cara guru dan juga orang tua bisa mungkin mengajarkan anak-anak agar mereka tuh bisa berkembang gitu loh. Mereka bisa berkembang di rumah, kemudian juga bisa berkembang di sekolah tanpa target prestasi yang mereka harus capai. Jadi semua mata pelajaran itu harus bisa dan mampu mereka hadapi.
5: Iya, mereka harus bisa hadapi dengan memberikan soal, memberi pertanyaan kepada anak-anak, membaca buku.
2: Jadi hal-hal seperti itu memang harus dilakukan. Di orang tua juga.
5: Orang tua juga di rumah. Karena kalau guru cuman berapa jam di sekolah ya. Karena ada juga biasa guru bidang studi, masuk ke dalam kelas.
2: Perwalian masing-masing. Kan tidak semua ini ya, tidak semua mata pelajaran yang di satu guru itu kan. Ada gurunya masing-masing.
5: Iya, ada guru mapel.
2: Tapi kalau menurut Ibu Agustin sendiri, cara menyeimbangkan mereka dengan prestasi akademik dan juga non-akademik itu seperti apa?
5: Ya membantu anak-anak dengan memberikan pertanyaan, soal.
2: Itu kalau untuk akademik.
5: Iya.
2: Kalau untuk non-akademik, kalau di SD Katolik sendiri dia seperti apa tuh? Apakah memang ada kegiatan yang memang difokuskan untuk olahraga, kayak misal mungkin kayak perseni gitu loh, ada olahraga mereka di bidang mungkin bulu tangkis, ada juga enggak kalau di SD Katolik?
5: Itu ada ekskul.
2: Oh di ekskul, dia maksudnya di ekskul. Di ekskul itu apa-apa saja kalau ekskulnya?
5: Ekskul itu ada futsal, ada karate, ada coding, ada menari.
2: Oh dan
5: Kramben.
2: Oh banyak ya, ada banyak. Coding juga bahkan ya. Minat anak-anak di SD Katolik seperti apa tuh ketika mereka mengikuti kegiatan di luar akademik, di ekstrakurikuler, mereka senang?
5: Mereka senang. Bahkan pulang biasa sampai jam 6.
2: Tidak terasa waktu ya.
5: Mereka dari pagi belajar, setelah pulang sekolah mereka menunggu ekskul.
2: Oh, jadi mereka memang excited juga. Aduh, keren-keren deh. Nah, jadi memang sih ya, sekolah ketika memberikan wadah untuk anak-anak, otomatis mungkin mereka itu jadi nyaman.
5: Iya,
2: yang pasti ya.
5: Bersemangat semua.
2: Bersemangat semua. Jadi memang memang sekolah itu kayaknya ujung tombaknya anak-anak berprestasi ya. Jadi kalau lingkungan sekolah memang mendukung, otomatis anak-anak pun juga jadi semangat ikut di akademik maupun di non-akademik. Wes, keren. Ini kalau kakak Joyce dan Ben yang sudah diikuti apa saja ini selain Olimpiade Matematika kemarin, apa lagi? Atau mungkin ke depan ada yang ingin diikuti lagi nih kalau kakak Joyce?
3: Ada eskul yang namanya Pramuka.
2: Oh, Pramuka juga suka kalau di ekstrakurikuler ya?
3: Iya.
2: Pramuka juga suka.
3: Terus biasanya ada juga seleksi Olimpiade Matematika di sekolah.
2: Ikut juga?
3: Iya.
2: Yes, keren. Kedepan ada Olimpiade lagi enggak yang akan diikuti nih? Di beberapa bulan terakhir ini sebelum habis 2026. Belum ya?
3: Enggak ada.
2: Belum ada.
3: Iya.
2: Tapi tetap belajar.
3: Iya.
2: Iya dong. Kalau kakak Ben ikut juga enggak ekstrakurikuler kakak Ben?
4: Iya, ikut ekstrakurikuler coding.
2: Apa? Coding?
4: Iya.
2: Suka coding?
4: Iya, suka coding.
2: Apanya yang disenangi dengan coding?
4: Itu dengan pembuatan gamenya. Jadi habis selesai bisa memainkan gamenya dengan seru.
2: Kembali lagi ya Bu Guru ya.
5: Iya.
2: Jadi memang sih anak laki-laki maupun anak perempuan kayaknya memang gak ada yang tidak bisa gitu loh ya. Ketika anaknya mau dan mampu, orang tua mampu,
5: iya,
2: ya otomatis anaknya pasti bisa.
5: Iya.
2: Pasti. Dan memang kalau menurut Ibu Agustina sendiri, tidak ada anak yang tidak bisa ya Bu ya?
5: Iya.
2: Di sekolah
5: tidak ada yang tidak bisa, betul.
2: Betul.
5: Iya.
2: Iya sih. Jadi kalau memang anak-anak mau, anak-anak bisa, itu semua anak-anak bisa.
5: Iya.
2: Nggak ada anak-anak yang bilang, oh anakku nggak bisa karena dia tidak pintar. Nggak ada ya.
5: Nggak ada.
2: Dan itu memang semua harus
5: selagi
2: diasah.
5: Selagi mereka masih mau berusaha, pasti iya bisa sih.
2: Selagi mereka mau berusaha, iya, ya pasti bisa dong. Iya.
5: Dengan bantuan orang tua.
2: Bantuan orang tua, iya. Kan kayak orang tua yang memang harus mendukung sepenuhnya.
5: Iya, karena biasa ada anak-anak yang mau ikut tapi biasa orang tuanya bilang tidak ada yang antar,
2: oh,
5: tidak ada yang jemput.
2: Iya sih, iya. Jadi peran orang tua memang ya harus sepenuhnya, iya, gitu loh. Entah itu materi, entah itu kehadiran, atau iya, mungkin sumbangsi lain ya, yang memang harus dilakukan oleh orang tua kalau memang mau anaknya ya berprestasi,
5: berprestasi.
2: Iya. Harus ikut andil, jangan diserahkan, ah kan saya sudah simpan di sekolah.
5: Iya.
2: Jangan juga seperti itu, iya, ya. Kita memang harus serta pokoknya mengawasi anak-anak kita. Mungkin ada enggak pesan untuk orang tua di luar sana yang mendengarkan siaran kami? Boleh deh, ini kameranya, boleh biar nanti orang tua di luar sana bisa mendengarkan. Yang tadinya mungkin, hey, biar mi deh anakku yang, karena memang dia tidak bisa, yang penting lulus saja sekolahnya. Apa nih pesannya nih dari Ibu Agustina nih sebagai guru nih, boleh?
5: Ya, pesan saya, dukunglah anak kalian semampu sebagaimana anak kalian mau.
2: Itu ya.
5: Iya.
2: Dan mungkin ketika anaknya belum mampu,
5: ya,
2: ya jangan putus asa.
5: Jangan putus asa.
2: Itu dia. Boleh kali ya kakak Ben juga. Kakak Ben, apa pesannya untuk teman-teman di luar sana? Karena kan kakak Ben ini bisa dibilang anak-anak berprestasi karena sudah masuk di idola anak cerdas Indonesia. Nah, jadi otomatis kakak Ben dan Joyce ini adalah beberapa anak-anak berprestasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Pesannya untuk teman-temannya di luar sana yang mendengarkan kita nih, apa pesannya?
4: Pesanku adalah tidak pernah menyerah, pantang menyerah, dan jika bangkit harus bangun kembali.
2: Kalau jatuh harus bangkit lagi. Gitu ya?
4: Iya.
2: Iya, betul. Kalau kakak Joyce pesannya untuk teman-temannya di luar sana apa dong nih?
3: Pantang menyerah juga.
2: Jangan pantang menyerah. Terus kalau mau ingin ikut Olimpiade harus apa tuh?
3: Rajin belajar.
2: Harus rajin belajar.
3: Iya.
2: Jangan kebanyakan main kali ya.
3: Iya.
2: Kalau kakak Joyce dan Ben ini menarik juga. Jam mainnya kapan aja sih? Hari Minggu saja kah? Atau mungkin pas keluar main aja jam mainnya? Atau di rumah mungkin sebelum tidur juga main dulu nih sama saudara atau sama orang tua mungkin?
3: Iya, kadang malam-malam main juga.
2: Main kalau iya, malam. Terus kalau akhir pekan biasanya diisi dengan apa tuh kegiatannya?
3: Pergi ke mall kadang.
2: Jalan-jalan ya,
3: iya.
2: Karena kan kalau hari Senin sampai hari Jumat ya sekolahnya ya.
3: Iya.
2: Jadi ini full day.
3: Iya.
2: Full day, jadi sampai sore. Kakak Ben juga?
4: Tergantung sih. Kalau hari biasa, Kalau enggak ulangan atau bebas, bisa main-main pas hari biasa.
2: Hari biasa bisa main.
4: Iya, tetap. Tapi seringnya itu hari Sabtu dan Minggu.
2: Biasanya diisi dengan apa tuh kegiatannya?
4: Pas habis sekolah?
2: Pas hari libur.
4: Oh, biasanya itu kalau hari Sabtu biasa teman-temanku mau ngumpul di rumah temanku, jadi saya ikut.
6: Oh, jadi ngumpul di sana.
4: Iya.
6: Biasanya main apa tuh di sana? Main game ya?
4: Iya, main game.
6: Senang dong. Iya sih. Jadi memang anak-anak tidak bisa kita ini ya, Ibu Guru Agustin ya. Jadi memang anak-anak memang harus punya waktu juga untuk main, yeah. Tidak notabene harus belajar terus-menerus terus, yeah. Karena mungkin kita sudah tahu, oh ini anak-anak, karena anak-anak olimpiade sudah enggak bisa memimpin mereka main. Kan enggak bisa juga, yeah, ya. Enggak bisa, bisa juga karena memang kan tuh hak anak-anak ya. Yeah. Anak-anak mesti bermain, ketemu temannya juga, bermain game juga tidak masalah ya. Yeah. Yang penting urusan sekolah tidak bisa terbengkalai, yeah. Itu. Oke, kita sudah banyak berbincang nih dengan anak-anak cerdas. Nanti sebentar terakhir, di segmen terakhir kita mau menyapa ya. Kita sapa teman-temannya yang kalau temannya Ben banyak ya di sekolah? Banyak?
4: Lumayan.
6: Lumayan. Nanti kita panggil mereka ya. Kita say hello dengan mereka di YouTube nanti, tapi sebentar kita sapa-sapa mereka. Kalau Kakak Jos punya banyak teman juga di sekolah?
3: Punya.
6: Ini sekelas atau beda kelas nih?
3: Sekelas.
6: Satu kelas. Kelas 6A. A. Nama kelasnya apa? Ada enggak nama kelasnya?
3: Enggak ada.
6: Iya deh, nanti kita sapa mereka ya di kelas ya. Kita panggil mereka di YouTube biar nanti kedengaran. Nanti kita panggil mereka biar mereka notice kalau kita ada di YouTube RRI Kendari. Tapi sebentar, kita kasih satu buah lagu lagi untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita masih di Idola Anak Cerdas Indonesia. Sudah hampir tuntas kebersamaan kita di segmen kali ini, pendengar ya. Kita bersama dengan anak-anak cerdas dari SD Katolik Pelangi. Ada Ibu Agustina, ada Kakak Joyce, dan juga ada Kakak Ben di studio yang menemani kita berbincang selama kurang lebih 60 menit, pendengar, untuk di siang hari ini. Mungkin sedikit deh sebagai penutup sebelum kita di segmen terakhir, kita sapa anak-anak cerdas Indonesia yang lain. Mungkin kalau menurut Ibu Agustina sendiri, terakhir, seperti apa sebenarnya sosok anak Indonesia cerdas kalau menurut Ibu Agustina? Apakah memang cukup pintar saja secara akademik, atau mungkin ada nilai-nilai lain yang harus dimiliki oleh seorang anak yang cerdas?
1: Ya, sebenarnya ada nilai-nilai lain. Bukan cuma pintar saja ya. Misalnya dia
0: apa tuh? Apa yang harus dimiliki?
1: Harus dimiliki keberanian, kemandirian.
0: Jadi memang harus memiliki itu ya.
1: Iya.
0: Anak-anak cerdas tidak mesti hanya pintar di akademik saja, tetapi memang harus memiliki keberanian juga.
1: Iya.
0: Karena walaupun cerdas tapi tidak,
1: kalau tidak berani, ya.
0: Tidak berani apa juga gitu loh ya. Oke, jadi memang itu yang harus dimiliki oleh semua anak-anak ya, anak-anak dimanapun itu. Nah, karena kita sudah di segmen terakhir ini, Ibu Agustina, kita sebenarnya masih pengen ngobrol bersama anak-anak dari SD Katolik, hanya namun keterbatasan waktu yang memang harus mengakhiri kebersamaan kita di edisi hari ini. Mungkin sedikit deh, karena kita sampai di segmen anak cerdas menyapa, kita sapa teman-temannya yuk, boleh enggak? Nah, kira-kira kalau Kakak Joyce sendiri mau menyapa siapa untuk di siang hari ini? Mau sapa siapa, Kakak Joyce?
2: Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian.
0: Sebut dong namanya, siapa gurunya yang mau disapa?
2: Pak Yosep.
0: Pak Yosep, itu perwalian ya?
2: Itu wali kelasku.
0: Wali kelasnya?
2: Iya.
0: Oke deh, terus kalau teman-temannya siapa nih yang di kelas yang pengen disapa?
2: Britney.
0: Britney, ih keren namanya. Terus siapa lagi?
2: Graciela.
0: Graciela, itu teman duduknya ya?
2: Teman dekat.
0: Teman dekat, sahabat ya?
2: Iya.
0: Apa namanya, gengnya?
2: Gak ada.
0: Gak ada, geng kupu-kupu kali ya. Nggak ya. Gabriela, terus siapa lagi yang mau disapa?
2: Ciara.
0: Ciara, hai semua teman-temannya. Say hey dong di kamera tuh. Hai, Kakak Joyce lagi ada di Studio Pro 1 nih. Kalau itu aja yang mau disapa?
2: Iya.
0: Oke, kalau Ben, Ben mau menyapa siapa Ben?
3: Guru dan teman-teman seperti Pak Yosep dan teman-temanku Joshua, Marcos, Giovan, Alvin, Kate.
0: Wes, hai semua teman-temannya Ben. Ben ada di studio nih.
3: Hai.
0: Hai. Pokoknya tetap semangat ikut olimpiade apapun itu ya pelajarannya, dan juga tentunya harus menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain bisa ikut serta juga ikut kayak kegiatan-kegiatan olimpiade tentunya ya. Karena kan bangga dan senang ya pastinya ya kalau mendapatkan medali ya.
2: Iya.
0: Iya dong, pastinya. Ucapkan terima kasih juga dong kepada ayah dan ibunya di studio. Ucapkan terima kasih juga dong, karena kan sudah ditemani terus nih. Ucapkan dong,
2: bilang terima kasih ayah dan ibu.
0: Ah gitu. Kalau Kakak Ben, ucapkan juga dong di kamera.
3: Terima kasih ayah dan ibu.
0: Iya dong, karena kan sudah ditemani, terus sudah disupport, terus dan doakan orang tua biar terus panjang umur dan sehat, biar bisa menemani terus langkahnya ya.
2: Iya.
0: Ini cita-citanya apa sih? Kalau boleh tahu, Kakak Joyce?
2: Desainer.
0: Jadi desainer. Desainer apa nih? Baju ya?
2: Iya.
0: Pakaian?
2: Iya.
0: Is keren. Kalau Kakak Ben, cita-citanya apa?
3: Cita-citanya jadi bisnismen atau bisnismen saja.
0: Wih, bisnismen saja. Keren, keren, keren. Jadi CEO ya. Aduh. Mau?
3: Iya, mau.
0: Aduh, keren. Karena kan kalau CEO banyak duit ya, Ben ya.
3: Iya.
0: Jangan lupa Kakak ya, kalau sudah jadi CEO ya. Nanti nonton lagi YouTube-nya. Oh, saya pernah diwawancarai sama Kak Ula nih dulu. Panggil ke perusahaan besar saya. Thank you ya Ben ya.
3: Iya.
0: Oke deh, pokoknya tetap semangat, rajin ibadah, harus rajin ke gereja ya. Enggak boleh enggak ya. Rajin enggak? Rajin enggak?
3: Iya, rajin.
0: Rajin. Kalau Kakak Joyce rajin enggak?
2: Rajin, tapi saya bukan agama Katolik atau Kristen.
0: Oh,
2: saya agama Buddha.
0: Oh, Buddha. Iya. Sering ke pura juga? Rajin ke tempat ibadah sering?
2: Sering ke wihara.
0: Wihara, aduh iya dong. Harus rajin beribadah, berdoa kepada Tuhannya masing-masing, biar terus apa ya, semangat dalam mengejar cita-cita. Dan mudah-mudahan cita-citanya bisa tercapai ya.
2: Iya.
0: Kakak Joyce ya, kakak Ben ya.
2: Iya.
0: Makasih sudah mampir loh di studio. Nanti jalan-jalan lagi masih mau enggak?
2: Masih.
3: Masih.
0: Kayak setengah hati deh Ben. Mau enggak?
2: Iya.
0: Mau, oke deh. Thank you kakak Ben, kakak Joy sudah mampir di studio. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, nanti kita berjumpa kembali ya. Cita-citanya mudah-mudahan tercapai. Salam untuk mami dan ayahnya ya. Papa mama salam ya, dari kakak ya.
2: Iya.
0: Oke deh, thank you. Ibu Guru Agustin, makasih banyak sudah mampir di studio. Walaupun mungkin ya kayak tidak dipersiapkan ya ibu ya. Tapi kita ngobrolnya kurang lebih 1 jam, aman loh. Mudah-mudahan jangan bosan-bosan lah jalan-jalan ke RRI ya Ibu Agustin. Yeah. Nanti bawa lagi anak-anak perwaliannya yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, biar bisa mampir lagi di studio Pro 1. Kita ngobrol lagi.
1: Iya, kawan.
0: Oke deh. Terima kasih banyak juga pendengar yang sudah menyaksikan kami di YouTube kami di RRI Kendari. Terima kasih juga untuk Ben, kemudian kakak Joyce dan juga Ibu Agustin sudah hadir bersama, dan teman-teman dari SD Katolik Pelangi ya. Salam sehat untuk teman-teman di sana. Guru-gurunya, misnya salam juga ya. Pastinya salam sehat untuk Anda semua. Dan sampai jumpa di Idola Anak Cerdas Indonesia selanjutnya. Bye-bye dong. Dadah. Di kamera.
2: Bye.
0: Bye-bye. Terima kasih semua. Tuntas bye. Sudah untuk Anak Cerdas Indonesia kali ini. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.
4: Demikianlah Anak Cerdas Indonesia. Persembahan Radio Republik Indonesia Kendari.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan Nurse yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin, dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser um pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan.

0: Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

FIFA, kita harus jadi tuan rumah yang baik, dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia, ya, itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa.

baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Shin Tae-yong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: dibagi awal yang kaburnya yang tingkat dua sekali dan kita lihat dari perintah itu aja yang terbalik yang terkesan itu misalnya. Ya, kemenangan sebenarnya berpikir jika kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini pasti akan lebih lancar perjalanan ke depannya selama kita di dalam.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45 plus 2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90 plus 1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal hari ini. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
7: Yeah. Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Jose Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Jose Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIR Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu

0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
1: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
2: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
1: We will do everything to keep the points in Parepare.
3: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
2: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apace dan Ewako dalam permainan PSM.
4: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
2: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Dengar dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi.

Masih di perjalanan Sultra siang ini, pendengar, selamat siang kembali kita ucapkan untuk Anda yang mungkin baru monitor siaran kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra siang ini. Selamat siang, selamat berakhir pekan untuk Anda yang tengah berakhir pekan ya, yang tengah bersantai menikmati waktu santai di rumah ya, atau mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, pendengar. Selamat siang untuk Anda semua. Kembali kita update informasi pendengar untuk di kebersamaan kita di perjalanan Sultra siang ini, yang dimana Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN Cup 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Roll to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, yang dimana kegiatan pengenalan trofi turnamen kepada masyarakat pada Minggu pagi tadi 13 September 2026. Kami kutip dari rri.co.id, pendengar, Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen. Setelah sebelumnya kejuaraan dunia FIFA U17, mereka sebagai tuan rumah, sekarang FIFA ASEAN yang akan bergulir dari tanggal 25 September sampai di tanggal 5 Oktober. Menurut Erick, pendengar, FIFA ASEAN Cup 2026 ini harus menjadi ajang besar bagi FIFA. Sekaligus ini juga menjadi momentum Indonesia menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah. Dan tentunya Indonesia kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya bisa baik, pendengar. Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Agung juga menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Jakarta merupakan kota yang sudah akan dipersiapkan menjadi tuan rumah terhadap olahraga dan destinasi olahraga, pendengar. Menurut Pramono, dukungan tersebut juga mencakup keamanan, kemudian kenyamanan bagi peserta yang bertanding di Jakarta, yang dimana paling penting adalah siapapun nantinya yang akan bertanding di Jakarta itu bisa merasa aman, nyaman semuanya. Kemudian FIFA ASEAN Cup 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 September, pendengar ya, hingga nanti di tanggal 5 Oktober 2026. Jadi sebagai tambahan informasi, ada total 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara, kemudian 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia, lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu untuk divisi kedua bertanding di Hong Kong, pertandingan itu akan dihelat di Stadion Kai Tak Sport Park dan Stadion Mongkok, pendengar. Akan ada 8 tim yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Jadi grup A itu terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan untuk grup B-nya itu mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Wow, keren, luar biasa. Kita doakan bersama, mudah-mudahan pertandingan berjalan dengan lancar. Indonesia mudah-mudahan bisa unggul. Amin ya rabbal alamin. Masih kita akan update informasi untuk di kebersamaan kita di perjalanan Sultra siang ini, pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra siang ini pendengar. Kita kembali update informasi untuk di siang hari ini. Datangnya dari Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf yang meminta seluruh kepala sekolah rakyat memperkuat standar operasional prosedur atau SOP. Karena menurutnya penguatan SOP ini diperlukan untuk mencegah 3 dosa pendidikan berupa perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan sekolah. Kami kutip dari rri.co.id, Gus Ipul menyampaikan arahan tersebut saat rapat bersama seluruh kepala sekolah rakyat dan kepala sentra secara daring. Dan beliau meminta kepala sekolah mengenali seluruh sumber daya manusia serta kondisi siswa di masing-masing sekolah pendengar. Karena menurutnya kepala sekolah perlu memastikan seluruh tenaga kependidikan memahami SOP yang berlaku dan penerapan prosedur tersebut juga harus didukung kontrak kerja atau fakta integritas dengan seluruh tenaga kependidikan. Gus Ipul juga meminta kepada kepala sentra untuk ikut membantu kepala sekolah menangani persoalan yang muncul di sekolah rakyat. Siswa yang membutuhkan rehabilitasi itu dapat terlebih dahulu ditangani di sentra terdekat sebelum melanjutkan proses pembelajaran. Karena menurutnya peserta didik sekolah rakyat berasal dari latar belakang keluarga rentan yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan lebih agar proses pendidikan berjalan lebih optimal, pendengar. Gus Ipul menekankan kepala sekolah merupakan pemimpin tertinggi sekaligus kompas moral dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi karena itu, kepala sekolah harus memastikan lingkungan belajar terbebas dari

perundungan, kekerasan fisik maupun seksual dan intoleransi, pendengar. Dan ia menegaskan Kemensos tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang masuk dalam 3 dosa besar pendidikan tersebut. Penguatan SOP dan koordinasi lintas unsur ini menjadi bagian dari upaya pencegahan sejak awal. Jadi tidak ada ditolerir adanya tindakan yang mengarah kepada 3 hal tersebut, pendengar. Informasi yang barusan Ulan sampaikan masih bisa kembali Anda akses di kanal kami di rri.co.id dan dapatkan informasi menarik serupa lainnya hanya di portal kami di rri.co.id.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
1: Bahaya. Ini om mengganggu ada pek.
0: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Kembali kita update informasi pendengar untuk di siang hari ini, datangnya dari Brimob Jateng yang salurkan 485 ribu liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan pendengar. Satuan Brimob Polda Jawa Tengah menyalurkan 485 ribu liter air bersih kepada 2.950 warga yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut pendengar didistribusikan serentak dari tanggal 5 sampai di tanggal 11 September 2026 kemarin di sejumlah wilayah yang ada di Jawa Tengah. Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko juga menyampaikan, kami kutip dari rri.co.id, kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian Polri. Penyaluran dilakukan juga untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menghadapi dampak kekeringan pendengar. Jadi Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran air bersih ini merupakan wujud nyata kepedulian Brimob kepada warga yang terdampak kekeringan. Ini seperti yang disampaikan, kami kutip dari keterangan tertulis di Jakarta Minggu 13 September 2026 pendengar. Pendistribusian melibatkan staf Satbrimob Polda Jawa Tengah bersama Batalion A, B, C dan juga D pelopor, Bayangkari serta komunitas Kicomania daerah Jawa Tengah juga turut terlibat membantu penyaluran kepada masyarakat. Bantuan menjangkau di Kota Semarang, kemudian menjangkau juga ke Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan ada beberapa kabupaten juga yang dijangkau seperti di Pekalongan serta di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian distribusi juga dilakukan di Sragen, Boyolali, Purworejo, Banyumas hingga di Kabupaten Cilacap pendengar. Sebagai tambahan informasi, pada 5 September 2026 Brimob menyalurkan 240 ribu liter air bersih kepada sekitar 1.400 warga. Dan kemudian penyaluran berikutnya itu terjadi pada tanggal 11 September, itu mencapai 245.000 liter dan membantu sekitar 1.550 warga pendengar. Berbagai sarana dikerahkan untuk mempercepat distribusi air bersih menuju daerah yang membutuhkan bantuan. Armada tersebut juga meliputi mobile water treatment, kemudian water cannon serta truk tangki berkapasitas 5.000 hingga 7.000 liter pendengar. Dan Brimob Polda Jawa Tengah terus mengoptimalkan dukungan kemanusiaan selama kebutuhan air bersih masih dirasakan masyarakat. Dan kehadiran personel ini diharapkan bisa membantu warga sekaligus memperkuat sinergi menghadapi dampak musim kering yang sedang terjadi, pendengar.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

menjangkau siaran kami siang hari ini kembali tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang warta daerah siang hasil produksi pemberitaan RRI Kendari dan teman-teman pemberitaan RRI SP Bau.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Artinya stok itu masih cukup untuk 4 bulan ke depan.
2: Memastikan yang sampai ada usaha yang terlewat dan ada keluarga yang belum didata.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan 2 pokok berita utama. Pemprov Sulawesi Tenggara memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga menghadapi puncak kemarau. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau menyisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Inilah Warta Siang Himpunan Berita Sepekan selengkapnya. Edisi hari ini Minggu 13 September 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemprov Sulawesi Tenggara memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga menghadapi puncak kemarau dengan stok beras 121 ribu ton dan dukungan hasil panen daerah. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
1: Artinya stok itu masih cukup untuk 4 bulan ke depan. Tentunya 4 bulan ke depan juga terjadi panen di beberapa daerah.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengantisipasi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan. Memasuki puncak musim kemarau pada September, ancaman kekeringan berpotensi mengganggu lahan pertanian yang membutuhkan pasokan air untuk menjaga produksi padi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara, Aris Sismanto, mengatakan kondisi pangan daerah saat ini masih aman dengan stok beras sekitar 121 ribu ton yang diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga 4 bulan ke depan. Selain stok tersebut, pemerintah juga memperhitungkan hasil panen dari sejumlah daerah yang masih berlangsung dalam beberapa bulan mendatang sehingga pasokan beras tetap dapat terjaga.
1: Ya, dari data ketersediaan kita, stok pangan kita masih dalam kondisi aman dan terjaga. Kita punya stok beras masih ada 121 ribu ton. Artinya stok itu masih cukup untuk 4 bulan ke depan. Tentunya 4 bulan ke depan juga terjadi panen di beberapa daerah. Karena memang kemarau, tapi kita selalu mengupayakan ada pompanisasi menaikkan air-air dari sungai. Sehingga insya Allah tetap kita terjadi panen.
3: Untuk menjaga produksi pertanian selama kemarau, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga memaksimalkan pompanisasi dari berbagai sumber air, seperti sungai, sumur bor, dan jaringan irigasi. Aris Sismanto mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar lahan persawahan tetap mendapatkan pasokan air hingga memasuki masa panen dan mencegah terjadinya gagal panen akibat kekeringan. Pemerintah daerah menargetkan produksi padi tetap berjalan dengan mengoptimalkan sumber air yang tersedia. Sementara stok beras dan hasil panen di sejumlah wilayah menjadi penyangga kebutuhan pangan masyarakat. Dengan langkah tersebut, ketersediaan beras di Sulawesi Tenggara diharapkan tetap aman meski daerah memasuki periode kemarau. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memastikan harga dan ketersediaan kebutuhan pangan terpantau aman meski terdapat beberapa komoditas mengalami kenaikan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
4: Pertama, cabai-cabean itu ada, baik cabai rawit maupun cabai besar itu mengalami kenaikan.
5: Hasil pantauan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, kondisi harga dan ketersediaan pangan di sejumlah pasar masih relatif stabil. Kenaikan harga hanya terjadi pada komoditas cabai dan ikan kembung. Sementara untuk beras dan sejumlah bahan pangan lainnya masih berada pada harga yang normal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengatakan kenaikan harga cabai diduga dipengaruhi oleh kondisi musim kemarau yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kota Kendari. Selain itu, kondisi cuaca tersebut juga mempengaruhi produksi dan pasokan komoditas hortikultura sehingga berdampak pada harga di tingkat pasar. Menurut Abdul Rauf, selain cuaca, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan diperkirakan berkaitan dengan distribusi dan transportasi. Selain itu, antrian panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak kendaraan yang terjadi di sejumlah daerah di Sultra juga menjadi penghambat distribusi pangan, sehingga berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan mempengaruhi harga jual sejumlah komoditas.
4: Beberapa jenis komoditi pangan itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pertama, cabai-cabean itu ada, baik cabai rawit maupun cabai besar itu mengalami kenaikan, ya. Kemudian juga ada ikan kembung. Ya, saya juga tidak tahu apa ya penyebabnya, tetapi kalau khusus cabai, ya kita tahu karena barangkali faktor apa kemarau ini sehingga barangkali agak hasilnya itu kurang bagus. Itu yang pertama. Kedua juga barangkali karena kan kita ini juga cabai banyak tergantung dengan daerah sekitar Kendari ini, apakah Konsel apa maupun juga Sulawesi Selatan, kemungkinan juga ini jalur distribusi, Pak. Ini juga ada pengaruhnya. Ya tentu juga dikaitkan dengan BBM kita ini, kan kita tahu sendiri kenyataan ini untuk mendapatkan juga BBM ini khususnya di bidang transportasi ini berpengaruh semua.
5: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan pemerintah Kota Kendari melalui wali kota juga telah mengimbau masyarakat agar tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan pangan dari pasar. Namun masyarakat kiranya dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti cabai, sayuran, dan tanaman lainnya untuk kebutuhan harian. Abdul Rauf berharap dengan pemanfaatan pekarangan rumah dapat menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan pangan, terutama ketika terjadi perubahan harga ataupun gangguan pasokan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara salurkan sekitar 22 unit pompa air guna mengoptimalkan sumber air cegah kekeringan lahan pertanian. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir melaporkan.
6: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara menyalurkan 22 unit mesin pompa air kepada kelompok tani yang lahannya masih memiliki akses dan struktur sumber air yang memadai. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, bantuan tersebut difokuskan pada lahan yang masih memiliki potensi air agar memberikan dampak bagi lahan petani. Penyaluran ini dilakukan secara selektif, diutamakan bagi lahan yang masih berdekatan dengan sungai, saluran irigasi, atau kolam penyimpanan air. Dengan pompa air tersebut, air yang sebelumnya sulit menjangkau petak sawah kini dapat dialirkan secara maksimal untuk menjaga kebutuhan tanaman padi.
7: Hampir 22 unit mesin pompa ukuran 3 inch beserta selang pembuangannya sepanjang 100 meter. Namun ini kami peruntukkan untuk lahan yang masih memiliki sumber air.
6: Pemanfaatan pompa air dianggap sebagai cara cepat dan efektif menjaga produksi padi tetap stabil, dan diharapkan bantuan tersebut tidak hanya menyelamatkan tanaman yang ada, tetapi juga memberi harapan bagi petani meski saat kemarau masih berlangsung.

0: Asah bakat jurnalistik pelajar, RRI Bau-Bau tutup Lomba Baca Berita tahun 2026 dan menetapkan 7 pemenang lomba. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani, melaporkan.
1: Lomba Baca Berita yang diselenggarakan LPP RRI Bau-Bau selama 2 hari, 8 hingga 9 September dalam rangka menyambut HUT RRI ke-81 resmi berakhir. Dewan Juri dan Panitia telah menetapkan para pemenang Lomba Baca Berita tingkat pelajar SMA sederajat tersebut setelah seluruh rangkaian perlombaan berakhir Rabu 9 September sore. Kompetisi ini diikuti 40 finalis dari 100 lebih pendaftar pelajar SMA sekota Bau-Bau. Peserta dinilai berdasarkan sejumlah aspek, diantaranya artikulasi dan pelafalan hingga pemahaman isi berita serta sikap dan profesionalitas. Setelah melalui proses penilaian oleh Dewan Juri, akhirnya ditetapkan para pemenang lomba. Juara pertama diraih oleh Azahira Zaima Suardi De Silva, asal Sekolah SMA Negeri 1 Bau-Bau. Posisi kedua diraih oleh Siti Almaira, asal Sekolah SMA Negeri 2 Bau-Bau. Sedangkan juara ketiga diraih oleh Andi Jur Aziza, asal SMA Swasta Darussalam. Selain juara utama, panitia juga menetapkan 3 juara harapan, masing-masing Ayustina, asal Sekolah MAN 1 Bau-Bau, Arini Kalbia asal Sekolah SMA Negeri 2 Bau-Bau, dan Fioni Andahak asal Sekolah MAN 1 Bau-Bau. Penghargaan lainnya diberikan kepada juara favorit yang diraih oleh Muhammad Ihsan Muzaki, asal Sekolah MAN 1 Bau-Bau, berdasarkan jumlah menyukai atau like di Instagram terbanyak pada video audisi dari seluruh peserta, yakni 2.313 menyukai. Penetapan para pemenang menjadi bagian akhir dari rangkaian kompetisi dengan tujuan memberikan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, jurnalistik, serta keterampilan penyiaran radio. Kepala RRI Kendari Naufal Sahupala melalui sambungan Zoom mengatakan, Lomba Baca Berita bukan sekedar kemampuan membaca teks, tetapi harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, tepat, percaya diri, dan artikulasinya jelas. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat ditemukan talenta-talenta baru di bidang penyiaran dan juga jurnalistik.
2: Hari kedua ini, tampilkan yang terbaik, junjung

0: Dengan berakhirnya perlombaan dan ditetapkannya para pemenang, seluruh rangkaian Lomba Baca Berita Radio RRI tahun 2026 resmi ditutup. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan yang rawan terjadi di musim kemarau. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
2: Fenomena kebakaran yang kerap terjadi saat musim kemarau menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Kendari. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Kendari terus memetakan titik-titik rawan guna mencegah potensi bahaya kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah pemukiman maupun lahan terbuka. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Kendari, Ahria Wandi, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan serta segera melaporkan setiap potensi ancaman kebakaran. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan call center 112 yang beroperasi penuh selama 24 jam dan bebas pulsa untuk merespon cepat setiap laporan masyarakat agar potensi kebakaran dapat langsung ditangani sebelum meluas.
3: Jika masyarakat menemukan titik api yang berpotensi buat kebakaran lahan atau terjadi kebakaran lahan, maka informasi itu bisa dilayangkan ke 112. Informasi layanan kota itu 112 atau di informasi terpadu, ya, sistem informasi terpadu penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan Kota Kendari, Damkar atau Fire Button.
2: Selain pemanfaatan call center 112, pihak Damkarnat Kota Kendari juga mengingatkan warga agar tidak melakukan aktivitas beresiko tinggi memicu api, seperti membakar sampah sembarangan di area terbuka maupun membuang puntung rokok yang masih menyala, mengingat kondisi cuaca yang kering dan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api. Langkah pemetaan titik rawan dan kesiapan layanan tanggap darurat ini diharap dapat memangkas waktu tanggap petugas di lapangan saat menerima laporan dari warga, sehingga potensi kerugian material maupun korban jiwa dapat diminimalisir sedini mungkin.
1: Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau menyisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, melaporkan.
4: Verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang...
5: Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau mulai melakukan penyisiran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 mulai 7 hingga 15 September 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada rumah tangga maupun kegiatan usaha yang terlewat dari pendataan. Kepala BPS Bau-Bau Musdin mengatakan penyisiran dilakukan setelah seluruh target awal dalam prilis telah ditandatangani pendata hingga 31 Agustus lalu. Namun hasil verifikasi menunjukkan masih terdapat sejumlah data yang perlu diperbaiki, sekaligus cakupan usaha yang harus dipastikan kembali.
4: Verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang ada perbaikan-perbaikan begitu. Penyisiran dalam memastikan jangan sampai ada usaha yang terlewat dan ada keluarga yang belum didata. Nah, itu kami lakukan sebagai antisipasi memastikan cakupan dari usaha sensus ekonomi dan keluarga yang ada di Kota Bau-Bau itu tercakup semua. Bahasanya coverage-nya itu.
5: Musdin menyebutkan prilis awal SE 2026 di Kota Bau-Bau mencapai sekitar 64 ribu unit yang merupakan gabungan rumah tangga dan bangunan kegiatan usaha. Hingga batas waktu 31 Agustus, pendata telah mendatangi sekitar 80 ribu unit atau mencapai sekitar 141% dari target awal. Karena itu BPS kini memetakan wilayah yang masih memiliki kekurangan cakupan untuk dilakukan penyisiran. Seluruh pegawai organik BPS Kota Bau-Bau dilibatkan dalam proses tersebut untuk memastikan tidak ada keluarga maupun usaha yang belum terdata.
4: Ini waktunya betul-betul kami maksimalkan sisa waktu yang ada ini, memastikan dari progres yang ada bisa kita lihat target kita masih kurang di mana. Begitu misalnya di kecamatan ini targetnya masih kurang sehingga

0: perlu penyisiran kembali terhadap target yang belum terpenuhi. Misalnya tadi ada usaha, misalnya di beberapa kecamatan itu masih kurang atau beberapa persen begitu usahanya yang ada di playlist, tapi itu sudah yang sudah pernah didata oleh teman-teman pendata, ada yang betul-betul tutup dan ada juga mungkin yang berpindah tempat atau tidak ditemukan.
1: Musdin juga mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dengan memberikan informasi apabila masih terdapat usaha atau keluarga yang belum didata. Menurutnya, kelengkapan cakupan sangat penting agar hasil SE 2026 mampu menggambarkan kondisi perekonomian Kota Bau-Bau secara akurat. Musdin menegaskan SE 2026 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan BPS setiap 10 tahun. Sensus ekonomi telah dilaksanakan sejak 1986 dan bukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pajak maupun kepentingan perpajakan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan untuk masyarakat dan personel kepolisian di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa sebagai bentuk solidaritas dan dukungan pemulihan pasca bencana. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musyafir melaporkan.
3: Polda Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan uang tunai sebesar Rp600 juta untuk masyarakat dan personel kepolisian yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut dihimpun dari Polda Sultra bersama Polresta, Polres, dan Polsek Jajaran serta melibatkan Bayangkari Polda Sultra. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian jajaran Polda Sultra terhadap warga dan anggota kepolisian di NTT yang masih menjalani proses pemulihan pasca bencana. Dana bantuan selanjutnya diserahkan melalui perwakilan untuk dibawa dan disalurkan kepada masyarakat serta anggota Polda NTT yang terdampak. Kapolda mengatakan, bantuan dikumpulkan secara sukarela oleh personil sebagai bentuk solidaritas antar sesama, dengan harapan dapat digunakan sesuai kebutuhan para penerima. Dikatakan, penanganan pasca bencana di NTT masih berlangsung dan dampaknya turut dirasakan sejumlah fasilitas kepolisian, termasuk asrama serta satuan kewilayahan. Karena itu, bantuan Rp600 juta tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dan personil kepolisian terdampak sekaligus mendukung proses pemulihan. Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada Bayangkari Polda Sultra dan Karo SDM Polda Sultra yang menginisiasi serta mengkoordinasikan pengumpulan bantuan hingga dapat disalurkan. Dirinya berharap solidaritas dan kepedulian antar kesatuan di lingkungan Polri terus terjaga. Reporter RRI Kendari Ferry Musyafir melaporkan.
2: Peningkatan kualitas inovasi dan pemasaran kerajinan lokal Kendari didorong untuk meningkatkan nilai ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan pengrajin. Mengenai hal tersebut lengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
4: Peningkatan nilai ekonomi produk kerajinan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Kota Kendari. Produk kerajinan lokal dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, Hermawati, mengatakan pengembangan produk kerajinan perlu dilakukan secara berkelanjutan mulai dari peningkatan kualitas hingga pengemasan dan pemasaran.
5: Kalau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita termasuk kita lintas sektoral ya, dengan dinas perindustrian, dengan teman-teman dinas koperasi dan UMKM, kita mendorong ini dalam bentuk pelatihan. Kalau dari kami itu beberapa kali kami melakukan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman, bagaimana buat kemasan yang menarik, bagaimana promosi yang menarik. Kita hadirkan mereka narasumber-narasumber yang bisa kemudian memberikan mereka ilmu dan mengajarkan bahkan mungkin praktek di tempat, supaya mereka ada pengetahuan untuk itu. Jadi tidak hanya karyanya bagus, tapi karena promosinya tidak yang kurang, sehingga tidak terinformasi dengan baik.
4: Mawati berharap para perajin dapat melihat peluang pasar dan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tanpa meninggalkan identitas budaya daerah. Dengan pengembangan yang tepat, produk kerajinan Kendari diharapkan mampu menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemprov Sulawesi Tenggara memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga menghadapi puncak kemarau. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau menyisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: Sore, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ketemu Sofi untuk kebersamaan kita di paruh kedua Sultra Siang jelang Sultra Sore tentunya, sampai di jam 7 malam nanti. Kita terus update informasi dan juga musik-musik pilihan sepanjang kebersamaan kita hingga tuntas nanti. Tentunya seperti biasa ya, awal-awal perjalanan kita bakalan menemani di sajian musik request 100% Indonesia. Well, yang mau ikutan silakan ya langsung di line telepon kita 0401-312-4008. Juga boleh via WhatsApp di 0813-5450-967. Pengen ikutan? Ini kayaknya saya ketinggian guys. Atau saya yang harus menurunkan ya. Oh yes, menurunkan ego. Ego saya. Baik, nah seperti itu ya. Di sini maksudnya. Kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari Ketinggian. Bang, ini saya kepalanya kepotong. Cuk. Ketinggian egonya. Ketinggian ego saya. Kalau keinginan saya sih boleh ya, ketinggian. Kesini saja. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bang Umar. Bareng sama Bang Umar ya di perjalanan musik request sampai di jam 4 sore nanti. Silakan yang pengen ikutan boleh di 0401-312-4008 atau juga boleh di jalur WhatsApp, juga boleh di jalur kolom komentar atau di TikTok RRI Kendari juga boleh ya. Silakan join di live kita, jangan lupa follow, kemudian tap-tap layar juga boleh, kami persilahkan. Ditunggu requestannya boleh. Main di 100% Indonesia artinya, nah artinya kita hanya menghadirkan lagu-lagu Indonesia ya. Apakah hari ini kita punya spot dan teman-temannya? Kita berada kalender itu tanggalnya 13. Oh, tak ada sore ini, thank you. Nah, pengen tahu nih suasana sorenya di hari Minggu. Ngomongin apa ya? Ngomongin kesulitan kita. Kesulitan personal internal. Personal internal. Ya, secara kayaknya di mana-mana nih ya. Semuanya rame di media sosial. Aduh, ini kenapa? Kita udah kesusahan loh, banyak ini ngantrinya panjang. Lampunya kok pada menyala. Terus juga ngantri apalagi ya yang susah ini ya akhir-akhir ini, masuk ke September, S-nya apa? Susah sekali. Baik, kita ke telepon dulu deh. Ada Mas Wandi di Sidoarjo. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Selamat sore.
0: Selamat sore Mas Wandi. Sidoarjo gimana nih? Panas kah di sana?
1: Cuacanya di Sidoarjo Wanaspol,
0: aduh sama dong. Berarti kita di sini juga ya, lumayan nih. Kayak berapa ya kira-kira suhu ini nih ya? 20 berapa nih? Panasnya minta ampun, 35 kayaknya ya.
1: Berarti kayak di Mekah kalau gitu.
0: Benar banget, aduh kita tinggal butuh tawaf ini sepertinya. Sama ya. Tinggal butuh tawafnya saja, aduh. Baik.
1: Sama puanas, Mbak Sob.
0: Benar.
1: Saya...
0: Mas Wandi, boleh request?
1: Iya, saya mau request lagunya itu, Mbak. Lagunya... itu, apa, Gresimon boleh?
0: Gresimon yang mana itu?
1: Bing.
0: Oh, yang Bing itu ya. Ada kayaknya, tapi yang versinya ini ya, Titik Puspa kayaknya itu ya.
1: Boleh.
0: Tapi boleh, nanti saya coba cari-cari dulu. Mudah-mudahan ketemu ya.
1: Iya.
0: Boleh menyapa?
1: Ya, nyapanya buat Dua Jarusna, selamat sore. Semoga saya selalu bersama keluarga. Lalu ada siapa itu? Mbak Samiatinya juga.
0: Iya.
1: Terus ada Bunda Farida. Juga ada Bunda Tiara. Terus tidak lupa Bang Erik, terus ada Pak Dialip, terus apa Purnama Sarinya juga, terus apa lagi Pak Dul Rohim, Bang Jua, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: buat Mbak Sophie-nya selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Juga tidak lupa buat Mas operatornya juga.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Sophie itu.
0: Terima kasih. Saya ambil yang versinya Titik Puspa ya, Mbak Suwandi ya.
1: Oke, saya tunggu Mbak.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Salam 100% Indonesia. Terima kasih Mas Wandi. Di Sidoarjo ada Bang Solihin juga yang sudah gabung di TikTok RRI Kendari. Halo Bang Solihin. Jumpa lagi. Halo, jumpa juga. Jumpa lagi. Kabar gimana Bang Solihin? Boleh nih kasih kasih kabar-kabar ke kita ya. Mau request lagunya siapa? Boleh langsung dilanjut nih chatnya Bang Solihin. Sudah say hi juga di TikTok RRI Kendari. 081354509667 juga boleh dipergunakan. Kita tunggu nih WhatsApp-nya juga ya. Jangan lupa ketik nama, kemudian alamatnya, lalu passwordnya 100% Indonesia. Cukup seperti itu ya. Salam 100% Indonesia, kemudian lagu requestan, lalu juga judul lagunya, penyanyinya siapa, sehanya buat siapa. Kita mau tahu juga ya, 13 September baru jelang 2 hari ini, after kita merayakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 HUT RRI. Kalau katanya Aldi ini ya, siapa sih, si Aldi Taher tuh, RRI milik Allah ya. RRI milik Allah kalau katanya Aldi Taher. Ya ampun, jadi gak usah yang gimana-gimana ya, nyantai aja secara RRI milik Allah. Baik, boleh langsung kembali di 0401-3124-008 yang pengen ikutan gabung. Kita tunggu sampai di jam 4 sore. WhatsApp boleh dipergunakan juga ya. Solihin, alhamdulillah sehat banget. Wah, Bang Solihin boleh mau request lagunya siapa? Silakan ya, langsung di kolom komentar kita tunggu nih. Mau diputarkan lagunya siapa? Yang buat yang juga baru join di live TikTok RRI Kendari, kita di 100% Indonesia, berarti lagunya yang bisa di request itu 100% Indonesia full. Dan untuk rilisnya tuh di 2019, 2018. Nah gitu. Kalau 2021-an ke atas sampai 2026 itu berarti punyanya bilik sebelah, bilik di belakang saya ya. Itu punyanya Pro 2. Nah, kita ke Pak De Alif juga yang sudah berada di ujung telepon. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia banget ini.
0: Banget. Pak De Alif, gimana nih perasaannya bersama dengan RRI di umur yang ke-81 tahun?
2: Pokoknya
0: pokoknya just
2: RRI hidup sepi.
0: Oh iya, benar banget tuh.
2: Ini tetap jaya. Lalu bersama kita.
0: Betul.
2: Itu harapan-harapan.
0: Iya.
2: Karena saya itu mencintai radio itu mulai sejak umur ASD umur 4.
0: Umur berapa tuh, Pak De?
2: Kelas 4 sudah.
0: Sudah dengerin ya.
2: Saya itu cinta ke
0: tahun berapa tuh?
2: Radio.
0: Pak De Alif boleh tahu tidak pertama untuk RRI Kendari itu penyiar yang awal-awal didengerin suaranya itu siapa? Masih ingat tidak namanya?
2: Sejak Bu, sejak hijrah ke Sulawesi Tenggara. Hijrah bersama RRI kalau enggak salah 5 tahun lebih.
0: Namanya yang penyiar yang pertama sekali didengar tuh suaranya siapa?
2: Tanpa absen.
0: Bang?
2: Semuanya penyiar ini selalu apa itu baik-baik semua. Beritanya, candaannya, waduh itu sejak dulu tuh mulai renungan malam langsung kan.
0: Iya, benar-benar.
2: Sekarang ada ruang
0: KJM ya, ada KJM tuh dulu. Sekarang sih gantinya Ruang Rindu.
2: Saya tetap berdoa mudah-mudahan.
0: Penyiar-penyiar silih berganti tapi RRI tetap di hati ya gitu ya. penyiarnya silih berganti tapi RRI tetap di hati.
2: Oh.
0: Halo, selamat sore juga buat Anomali. Oke, baik, lagunya siapa Pak Alif, boleh?
2: Begitu lagunya dulu dong.
0: Iya, lagunya siapa ini?
2: Yang baru-baru saja deh.
0: Yang mana itu?
2: Cintaku Padamu RRI.
0: Wes, mantap. Itu yang nyanyi siapa ya? Cintaku Padamu itu. Ini ya.
2: Nyanyinya itu
0: Ita Purnamasari ya?
2: Iya, Pelarian dari Dangdut itu.
0: Waduh, jangan. jangan ke dangdut. Oh ya, Cintaku Padamu itu punyanya RRI. Punyanya RRI. Punyanya Ita Purnamasari.
2: Ita Purnamasari, bukan Ita Kokape.
0: Iya, bukan. Ita Purnamasari dong.
2: Ya, mudah-mudahan lah. Di momen-momen masih ada bau-bau hari ulang tahun RRI.
0: Iya, ini baru hari ketiga nih, kemarin 11 September ya.
2: Nah, tetap saya berdoa. Mudah-mudahan RRI dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
2: Yang diberi kesehatan, barokah rezeki dan penuh kesabaran. Itulah.
0: Iya.
2: Semoga para pendengar-pendengarnya selalu dan selalu rukun sentosa.
0: Amin.
2: Nah, himbauan RRI namanya untuk mempersatukan bangsa.
0: Iya, betul.
2: Itulah.
0: Oke. Okay. Udah mau dikasih buat siapa ini lagu-lagunya?
2: Mbak Sopi,
0: iya.
2: Cerita.
0: Oke. Okay.
2: Saya sejarah kegabung di Pro 1, isinya RRI.
0: Iya.
2: Berkat saudara saya yang ada di Lepo-Lepo itu loh, Pak Solihin.
0: Oh iya, benar. Pak Bang Solihin nih gabung nih di TikTok tapi.
2: Iya, TikTok terus.
0: Gak pernah gabung ya. Benar ya. Aduh, gimana nih Bang Solihin nih?
2: Itulah. Ya. Dan aku bergabung di RRI sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan lah Kang Solihin.
0: Iya, wah, karena dia itu ya.
2: Iya.
0: Benar.
2: Di amal yang terbaik.
0: Iya, benar.
2: Kita memperoleh saudara-saudara banyak di RRI.
0: Betul.
2: Itulah barokahnya Pak Solihin.
0: Barokahnya Pak Solihin.
2: Tapi ya, sayang-disayang. Ini TikTok terus.
0: Benar. Iya, bingung ini Bang Solihin nih, gimana nih?
2: Lah, gak jadi apa.
0: Iya, udah mantau-mantau lewat ini aja beliau. Oh, dititipi salam nih sama Bang Solihin. Salam buat Pade Alif, salam jauh.
2: Salam buat balik.
0: Oke. Iya, baik. Lanjut lagi buat siapa nih?
2: Ya, penyiar-penyiar seluruh. Mulai dari staf atas sampai staf bawah. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan.
0: Amin.
2: Semua.
0: Amin.
2: Dan diberi kerukunan karena RRI sudah
0: menjadikan
2: bangsa dan rakyat.
0: Amin.
2: Oke, terima
0: kasih. Okay.
2: Untuk semuanya, para pendengar, ayo bergabung. Terima kasih 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia, Pak Alif. Oke, salam bolak-balik, kapan sampainya? Oke, ada Langgai Momahe Kendari, KDI. Boleh request lagu kah? Boleh. Langsung ya di kolom komentar. Boleh langsung dilanjut tuh komentarnya. Nama, kemudian alamatnya di mana, lagu requestannya apa. Lagu penyanyi sama yang nyanyi siapa, disertakan ya. Ada Anomali tadi, request lagunya Sekuat Hatimu. Ini punyanya siapa ya? Sekuat Hatimu boleh nih Anomali, hai. Ya kalau masih mantau kita, masih join di live kita, Anomali mau lagunya siapa? Oh, Last Child. Oke, ditunggu ya. Request lagunya siapa? Langgai Momahe boleh. Cakrakan Kekasih Bayangan boleh. Oke, ditunggu ya. Baik, kita kayaknya ke lagu sudah ada nih. Kita sudah punya lagunya Titi Puspa tadi di awal dengan Bing. Lalu ada Ita Purnamasari, Cintaku Padamu. Kita juga punya Last Child. Kemudian juga ada Cakrakan. Ditunggu, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi untuk sesi kedua di 100% Indonesia.
3: Music Request 100% Indonesia.

0: Kapan? Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

100% Indonesia, kita ada di sesi yang kedua. Nah, yang pengen ikutan request boleh langsung lagi di 0401-3124-008 atau kita ke WhatsApp 0813-5450-967. Yang pengen ikutan juga di join di live TikTok RRI Kendari, jangan lupa tap-tap layar ya, like, comment, like, share, dan komen. Lensa Una, iya diganti deh lagunya, atau Ellen Mama, Jangan Ragukan Cintaku. Nah itu tuh, kita agak ribet ya tadi yang lagu itu. Langgai Pemaya Kendari, untuk lagunya tadi yang cakrakan itu buat teman-teman di Bombana. Ada Risman, ada Lucky, ada Ian, ada Asdar. Semoga

juga senang menikmati hari liburnya. Oke, terima kasih. Rudy Cisara, hati tergores cinta buat siapa nih tadi? Theo, Bang Theo. Ditunggu ya lagunya. Selamat sore juga untuk Bunda Hawi, lagunya Nikardila, Bintang Kehidupan, ditunggu ya. Michelle, aku tak biasa, ini saya ambilnya yang ini ya. Michelle 9A berarti itu yang Alda punya ya. Boleh mungkin dijawab lagi di kolom komentar, ini Alda punya ya. Soalnya kita ada dua nih, ada yang punyanya Syahrini, cover sih dari Alda Risma juga. Tapi ada juga yang punyanya Alda Risma asli. Nah, kita ambilnya yang mana nih, Alda Risma ya. Untuk yang sebelumnya sudah tadi ada, terima kasih untuk Anomali udah request. Ada Bang Solin juga udah join di live kita. Ada Langgai Momahe juga terima kasih sudah ikutan gabung. 0401-312-4008 boleh dipergunakan ya. Yang Alda Risma, oh Cantika Lestari. Oke, ikutan ya. Ah, teman-temannya nih kayaknya ya. Teman-temannya Michelle. Thank you. Kita udah program ya yang punyanya Alda berarti. Baik, berikutnya lagi di 0401-312-4008 boleh nih yang pengen ikutan di jalur telepon boleh, jalur WhatsApp boleh, di kolom komentar kita, join di live TikTok juga. Yuk, kita bakalan hadirkan lagunya untuk yang ikutan request sore hari ini. Panas ya cuaca di luar sana, kayaknya harus diademin sama lagu yang adem-adem juga. Lagunya udah ready ya, kita sudah punya. Ada Alda Aku Tak Biasa, lalu juga ada Nikardila Bintang Kehidupan. Kita juga punya Hati Tergores Cintanya Nafa Urba. Nah untuk yang Lensauna tadi, Ellen Mama, itu kita coba dulu ya, cari dulu, kayaknya lagunya agak susah itu. Ellen Mama itu punya siapa sih? Ada ya? Tak ada itu. Jangan Ragukan Cintaku. Oh, Jangan Ragukan Cintaku. Kita ada sih judul untuk judul yang itu, Jangan Ragukan. Tapi bukan yang itu yang nyanyi, The Green, oh siapa nih? Aduh bingung kita ya. Jangan Ragukan Cintaku itu kayaknya ada Meriam Bellina kemarin ya, siapa ya? Jangan Ragukan, aduh ribet nih, agak susah ini. Langgai Mamahnya tadi udah request kan? Kita kasih kesempatan sama yang lain boleh ya. Silahkan. Tadi udah diputar lagunya untuk yang Cakrakan. Kita Diraha lagi mendung. Wah, beda nih berarti Kendari. Berharap sih ya sekali adalah mungkin bisa diguyur hujan dikit gitu ya. Tapi semoga biar yang lagi ngantri-ngantri begitu bisa adem-adem dikit. Yang lagi ngantri panjang soalnya antri. Kalau udah ngomongin antrian kita pasti udah ngomongin soal bermeter-meter begitu ya. Cukup panjang sih kalau untuk antrian di Kota Kendari. Nah seperti apa kondisi di kota Anda? 17 kabupaten kota, apakah juga mengalami hal yang sama untuk antrian-antrian itu? Ya, baik, kita mau ke lagu dulu ya. Kita ke lagu untuk nah ini, oh iya gitu. Jangan sampai tiga kali. Nah, udah fix ya kita ke situ ya. Jangan sampai tiga kali. Iya, yang tadi soalnya agak susah tuh, Ellen Mama saya bingung gitu. Yang ini siapa? Dia nyanyinya apa? Jangan sampai tiga kali ini ada nih. Oke, kita ke lagu untuk yang udah request. Terima kasih Arta Gor Pengaribuan yang bakalan juga hadir berikutnya. Berarti kita sudah ada Alda Risma, kita juga ada Nikardila, ada Nafa Urba, dan juga ada Tigor Pengaribuan dengan Jangan Sampai Tiga Kali. Ini sih lagunya ini ya kayaknya ya. Ada lagu yang Trio Ambisi tuh kayaknya di resekel nih sepertinya. Nah tapi mudah-mudahan kalau saya dapatnya Bang Tagor nih diputar ya. Tapi kalau gak ada berarti saya ngambilnya yang itu ya, yang punyanya punyanya Trio Ambisi ya. Yang itu ya. Oh iya, salam buat sampai tiga kali.
Oh iya, salam buat Lensa. Buat Lensa, dapat salam tuh Lensa dari Bang Solihin. Oke, kita ke lagu, jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi, tetap di 100% Indonesia.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

0: 100% Indonesia Music Request. Kita kembali lagi. Ini sesi terakhir ya. Jadi masih ada requestan yang boleh nih dipilih untuk Anda. Dua boleh ya. Di WhatsApp boleh 081354509667 atau juga di live TikTok RRI Kendari juga boleh. Atau di 0401312408 juga boleh. Kita masih live atau sudah ya? Sudah selesai nih ya? Oh, udah selesai ya. Sorry. Berarti kita ngambilnya yang di WhatsApp ya. Yang di WhatsApp 081354509667 atau juga masih boleh di 0401312408. Yang pengen ikutan, yang sudah ikutan gabung tadi sebelumnya, thank you ya. Terima kasih sudah ikutan gabung di 100% Indonesia. Untuk lagunya kita sudah punya yang request Mengapa Aku Jatuh Cinta, dan juga sudah ada mana nih, satu lagi boleh kita, ada Cinta Tak Bertuannya Seventeen. Yang mana nih, yang kemarin apa ini ya, Seventeen, sorry. Oh iya. Ada Satu Hati Sampai Mati, maksudnya itu yang di request dari Thomas Arya. Yang punya, yang sudah gabung di WhatsApp, terima kasih di 081354509667 untuk musik request sampai di jam 4 sore ya. Terima kasih yang tadi sudah gabung di TikTok RRI Kendari, untuk Michelle, untuk Bang Solihin juga, ada Bunda Hani juga tadi, ada Langgai Momahe, kemudian juga ada Lena Sauna, lalu juga semuanya deh yang sudah join di live TikTok RRI Kendari. Terima kasih sudah barengan ya. Musik request 100% Indonesia terus hadir untuk Anda dari Senin sampai Minggu, jamnya sama 14.30 sampai di jam 4 sore. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Kita masih akan hadir untuk perjalanan Sultra sore ini.
1: Musik request 100% Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.

0: pernah harapanku.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Jam 14:12 menit saat ini. Ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ngomongin soal cuaca panas ya, siapapun nih lagi mengeluhkan soal ini, gak di status, gak ketika ketemu langsung ngobrol curhat, aduh kok panas ya, ini kayak rasanya kayak pipi ditampar kiri kanan nih. Perihnya cuaca panas ini. Ya, mungkin sudah sering dengar ya, cuaca panas atau yang namanya heat wave. Dimana bisa dibilang cuaca panas ini adalah kondisi dimana suatu tempat mengalami periode kenaikan temperatur udara yang tinggi. Banyak yang bilang cuaca panas atau heat wave ini punya kesamaan, yakni kenaikan suhu udara, tapi gelombang panas punya suhu yang lebih tinggi lagi. Nah, dilansir dari laman WTO, heat wave ini adalah sebuah periode panjang saat panas lokal terakumulasi selama beberapa hari. Nah, biasanya ditandai dengan suhu panas yang tidak biasa di beberapa waktu siang dan juga malam hari. Nah, dilansir dari laman International Federation of Red Cross and Red Crescent, pendengar, bahwa gelombang panas ini biasa terjadi di daerah perkotaan. Perlu kita ketahui ya bahwa fenomena alam ini menjadi lebih sering terjadi akibat perubahan iklim di bumi. Bahkan diperkirakan akan lebih panas dan sering lagi di masa akan datang. Nah, kalau dilansir dari laman Fox, di tahun 2023 lalu, bumi itu mengalami suhu terpanasnya, pendengar. Dan ada beberapa ya catatan terkait dengan gelombang panas atau cuaca panas ini yang didata oleh WTO. Yang pertama itu di mana 220 orang juta terserang heat wave, pendengar. Ini terjadi di tahun 2018 lalu, di mana ada sekitar 220 juta orang yang dianggap rentan terkena serangan gelombang panas. Nah, orang rentan yang dimaksud ini adalah Anda yang tentunya sedang hamil, kemudian bekerja di luar ruangan, lalu juga punya komorbid, anak-anak dan juga lansia di atas 65 tahun.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama.

terus menjaga hidrasi tubuh dan juga membatasi aktivitas di luar ruangan. Mungkin Anda mikirnya, aduh gimana dong, kita kan aktivitasnya kebanyakan di luar ruangan nih, harus ngantri nih gitu, panjang soalnya ya, berjam-jam. Nah, minum air secara teratur, ini penting pendengar untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Dimana konsumsi air putih sebanyak 2-3 liter per hari tanpa menunggu rasa haus muncul ya. Lalu juga batasi kopi, teh, dan juga minuman beralkohol karena sifat diuretiknya ini bisa memicu dehidrasi pendengar. Kemudian penting juga untuk memperbanyak makan buah seperti semangka, melon, atau juga jeruk untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah pendengar, selain itu hindari paparan sinar matahari langsung, terutama pada jam puncak panas atau antara pukul 11 sampai pukul 15 sore ya, dari jam 11 sampai jam 3 sore nih. Kemudian pakai payung atau juga topi atau kacamata hitam ketika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah. Lalu juga penting nih untuk menjaga atau memakai tabir surya. Nah, sunscreennya minimal SPF-nya 30 nih pada kulit kita yang tidak tertutup pakaian ya. Lalu juga kenakan pakaian yang longgar, kemudian ringan dan berwarna terang, berbahan katun yang mudah

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kembali akan kami hadirkan himpunan berita dalam sajian Gema Saripati Maju.
1: Pro Soto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam ruang dengar Anda dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 dengan host RRI Mamuju. Untuk Gema Saripati edisi 13 September pendengar 2026 bersama saya Nita Wahyuni, kami hadirkan rangkuman berita sepekan dimulai dari RRI Bone. Anggota DPR RI mengapresiasi pembentukan Satgas BBM Merah Putih di Kabupaten Bone. Hal ini dapat menjadi percontohan nasional. Laporan dari Suryani Arifin.
2: Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
3: Menjadi percontohan nasional. Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurai antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi.
2: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
0: Kita beralih ke Palu pendengar, di tengah musim kemarau saat ini, sejumlah kebutuhan dapur maksud kami di pasar Manonda Palu mulai mengalami kenaikan harga, di antaranya cabai rawit. Berikut laporannya dari Nita Surbakti.
4: Aktivitas di pasar Manonda Palu atau dikenal juga dengan pasar Impres terlihat normal, namun sejumlah warga pembeli mengaku harga barang mulai mengalami kenaikan harga. Fitri merupakan pedagang makanan jadi kepada RRI mengaku sebagian harga bumbu mulai mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup terasa. Ia menyebut harga jeruk nipis juga ikut meningkat, di mana sebelumnya di kisaran Rp4.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini jelasnya memberi dampak signifikan terhadap keuntungan yang diterima dari usaha rumah makan yang ditekuninya, karena meski harga bahan dasar mengalami kenaikan, dirinya tidak dapat menaikkan harga makanan jadi yang dijual.
5: Naik semua, Bu. Yang paling parah itu cabai kecil, Bu, cabai rawit. Biasanya sekilo dari harga kemarin sempat 70, 80, 90, sekarang 150. Bawang merah, bawang putih juga naik dari yang harga 30 jadi 40.000. Kentang, wortel naik dari harga 15 jadi harga 20.000 per kilo.
6: Jadi kalau kayak jualan begitu bingung sudah pasang harga ya?
5: Iya.
6: Di sisi lain mau dinaikin lari pelanggan.
5: Akhirnya untung kita yang nipis.
6: Jeruk nipis juga naik ya dari 4.000, 5.000 jadi sekarang 20.000 ya?
5: 12.000 sekilo.
6: Telur juga naik ya?
5: Naik, mahal. Mau yang biasanya 35.000 sekarang udah 50.000, 60.000. yang harga 50.000 biasanya sekarang 70.000 satu papan.
4: Ibu Fitri menambahkan, kenaikan harga saat ini diduga dikarenakan cuaca kemarau panjang sehingga sejumlah kebutuhan pokok mengalami penurunan produksi diantaranya cabai. Dirinya berharap pemerintah dapat melakukan gerak cepat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang lebih signifikan dan pada akhirnya memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
0: Informasi lainnya pendengar dari RRI Kendari, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan ekspor perdana 1.000 ton lebih komoditas unggulan. Laporannya selengkapnya bersama dengan Idam.
7: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah.
7: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka pasar ekspor yang lebih luas. Upaya tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan Sultra oleh PT Agri Kasava Makmur di Desa Aranggo, Kecamatan Lendono, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis 10 September 2026. Komoditas yang diekspor berupa tepung tapioka dengan volume 900 ton dengan negara tujuan Cina dan minyak kelapa dengan volume 127 ton dengan negara tujuan Malaysia. Kepala Badan Karantina Republik Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan siap membantu pemerintah daerah dalam menyamakan standar produk khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekspor. Karding juga menegaskan pengembangan hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto khususnya pada sektor pertanian, perikanan dan energi. Selain itu, pembukaan lahan dan intensifikasi yang terus didorong agar ada pabrik-pabrik pengelolaan kakao, jambu mente, termasuk tapioka di daerah ini.
7: Pemerintah pusat itu lewat Pak Prabowo, salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian, perikanan dan juga energi. Makanya sekarang didorong ke semua daerah, selain pembukaan lahan dan intensifikasi, tetapi juga yang diutamakan makan adalah bagaimana misalnya ada pabrik-pabrik kelapa di sini, ada pabrik-pabrik pengolahan kakao di sini, jambu mete di sini, termasuk tapioka di sini, itu didorong oleh pemerintah.
8: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andis Mangaruka mengatakan, ekspor perdana tersebut menjadi momentum awal untuk mengembangkan sektor pertanian dengan skala ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, Sultra tidak hanya memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan di sektor pertanian yang selama ini perlu terus dikembangkan. Gubernur juga mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan stimulus terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku tepung tapioka. Kebutuhan industri dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat apabila produksi bahan baku dikembangkan secara terencana.
9: Kalau lihat dari potensi, jadi Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang cukup besar. Dari daratan yang kurang lebih 38.000 persegi kilometer, selain kita punya hasil yang kita kenal hanya cuma pertambangan, tapi pada nyatanya sektor pertanian juga sangat menjanjikan. Oleh karena itu dengan adanya ekspor perdana ini, kami akan berusaha untuk memberikan stimulus kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya.
8: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 4 asal Sultra dari fraksi PKB Jailani mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Sultra. Jailani juga menyebutkan sektor pertanian memberikan kontribusi di sekitar 23% terhadap PDRB Sultra, sektor pertambangan sekitar 21%, dan perdagangan sekitar 20%. Jailani menyatakan siap mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk memperkuat fasilitas yang dibutuhkan petani maupun industri pertanian. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una bersama pemerintah daerah dan masyarakat Tona menggelar sholat istisqa minta turun hujan. Ibnu Abbas dari RRI Ampana melaporkan.
10: Menghadapi ancaman kemarau ekstrim dan meluasnya kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Kabupaten Tojounauna, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojounauna melaksanakan salat istisqa dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan pada Jumat sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Bupati Tojounauna Ilham Lawidu dijumpai di lokasi salat istisqa lapangan Stamina Ampana mengatakan ikhtiar lewat spiritual keagamaan ini merupakan tuntunan yang disyariatkan dalam agama Islam ketika menghadapi musibah kemarau atau kekeringan.
11: Jelas dalam tuntunan syariat bahwa apabila kita dilanda kekeringan, kemarau, diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Sebab meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan sehingga daerah kita mendapatkan berkah kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Bupati Tojounauna juga mengajak seluruh elemen masyarakat setempat untuk memperbanyak istighfar dan meninggalkan hal-hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Besarnya seperti apa yang disampaikan oleh tip tadi, kita banyak-banyak beristighfar, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang Allah perintah.
10: Salat istisqa ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan vertikal di lingkup Pemkab Tojounauna, para camat, lura dan kepala-kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, para pelajar mulai dari SD hingga SLTA, bertindak sebagai imam ketua MUI Tojounauna Habib Abdurrahman bin Salim Al-Idrus, mubalaga sekretaris MUI Touna Ustadz Fadli Nani, dan khotib Ustadz Muhammad Fadil Taha Yasin. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Masih bersama kami pendengar dalam liputan berjaringan Gemal Saripati Maju Sekorwil 4 dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya berita yang dapat kami hadirkan. Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Ahyan Irsyada dari RRI Mamuju melaporkan.
12: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Pendistribusian dilakukan di sejumlah titik daerah yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan pihaknya telah melakukan distribusi air bersih di beberapa wilayah di kedua kabupaten tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju Tengah telah dilanda krisis air bersih sejak bulan Agustus 2026. Lukman menjelaskan, untuk mendukung pendistribusian air bersih, PMI Sulawesi Barat mengerahkan 5 armada dengan 3 jenis kendaraan yang berbeda. 2 armada berupa mobil tangki air, sementara 3 lainnya merupakan mobil pick-up yang dilengkapi dengan tandon air.
13: Untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada 2 kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air. Terus 3 itu mobil kecil.
12: Ia menegaskan, 5 armada tersebut telah disiapsiagakan untuk menunjang distribusi air bersih ke sejumlah lokasi yang mengalami kekurangan air selama kondisi kekeringan berakhir nantinya. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syara melaporkan.
0: Pendengar, dugaan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM di Kota Makassar bakal ditelusuri oleh Satgas Gabungan. Selengkapnya dilaporkan oleh Kiswanti Ruslia.
14: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama Satgas Gabungan akan menelusuri berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan panjangnya antrean BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar, termasuk dugaan penimbunan. EGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, mengatakan pihaknya tidak bekerja sendiri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan distribusi BBM. Menurutnya, pemeriksaan dan penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Gabungan yang telah dibentuk untuk melakukan monitoring sekaligus pengaturan di lapangan.
15: Pak izin, apakah sejauh ini apa dugaan penimbunan, apa indikasi seperti itu?
16: Kalau itu kami nanti dalami bersama tim Satgas Gabungan untuk mengantisipasi.
14: Okay. Ditambahkan penanganan antrian BBM saat ini dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea untuk menerapkan sistem pertanian modern. Dengan target meningkatkan produksi, mengenai hal itu akan dilaporkan oleh reporter Afrian Syah dari RRI Bau-Bau.
1: Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu...
2: Pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudi Hamsina Bolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Bau-Bau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Bau-Bau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea.
1: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Bau-Bau. Nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, 2 kali lipat.
2: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga 2 kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Bau-Bau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, pendengar, sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri, dan juga para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Pendampingan yang dilakukan secara langsung dinilai mampu membangun semangat petani, sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Berikut kami hadirkan dalam ruang dengar Anda feature yang akan disampaikan oleh Setiadi dari RRI Toli-Toli.

Saudara, hamparan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan, serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah, termasuk pencetakan

0: usaha baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
1: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari dengan polisi tanaman jagung masih rutin masyarakat menanam untuk memotivasi, akan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
0: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.
2: Kalau untuk Polsek Lampasio, kemarin Desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Temuloid, 2 bulan lalu. Okay. Nah, itu langsung itu, sudah program itu sudah berlangsung. Okay. Desa Salugan, Maibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
0: Kapolsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
2: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Okay. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa, nah.
0: Kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
4: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Senita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Kendari untuk perjalanan Sultra sore ini, setelah kita juga ikuti himpunan berita Gema Saripati Maju bersama RRI Sekorwil Nusantara 4. Jelang kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kita ikuti bersama risalah menjelang maghrib kembali disampaikan oleh Dr. Andus Karaima SAG, akan mengetengahkan judul Mintalah Kekuatan Bukan Sekedar Kemudahan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Mintalah Kekuatan Bukan Sekedar Kemudahan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, bersyukur atas nikmat iman yang diberikan kepada kita, bersyukur atas nikmat-nikmat yang lainnya yang diberikan kepada kita. Tentu jika kita menghitung-hitung nikmat Allah itu, kita tidak akan mampu menghitungnya, begitu besarnya jumlah ataupun banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, maka wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, mintalah kekuatan kepada Allah bukan sekedar kemudahan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan hanya sibuk meminta hidup yang mudah, karena tidak semua jalan menuju surga itu tanpa ujian. Jadi dalam kehidupan kita di dunia ini pasti ada cobaan, pasti ada ujian, karena memang jalan untuk menuju surga itu pasti ada ujian yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita meminta sesuatu kepada Allah, meminta kepada Allah dengan hati yang kuat, meminta hati agar kita dikuatkan, jiwa yang sabar, meminta jiwa yang sabar, meminta iman yang kokoh dalam menghadapi setiap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak selalu mengubah keadaan untuk kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala seringkali menguatkan kita agar mampu melewati keadaan itu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ujian tanda, yaitu bahwa ujian bukan tanda Allah membenci kita. Justru itu bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang mendidik hamba-hambanya, mengangkat derajatnya, membersihkan dosanya, dan menuntunnya menuju derajat tawakal yang lebih tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Ankabut ayat 2, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Maka ternyata orang-orang yang beriman itu mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, setiap apa yang kita dapatkan untuk kebaikan, selalu Allah mengujinya.
Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya kurang lebih demikian. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jadi semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka saat hidup terasa berat, jangan hanya berkata, "Ya Allah, mudahkanlah." Tapi katakanlah juga, "Ya Allah, kuatkanlah aku untuk melewati ini. Jadikanlah aku hamba yang sabar dan bertawakal kepadamu, Ya Allah." Karena bukan kemudahan yang menjadikan seseorang mulia, tapi kesabaran dalam ujianlah yang mengantarkan kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga kita tetap dalam keadaan iman kepada Allah, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan iman yang kokoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua cobaan dapat kita melaluinya dengan sabar. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata, pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam sajian Sultra malam ini tetap di Pro 1.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

0: Mendengar kiprah desa, menanam pohon bisa menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga, termasuk anak-anak kita. Hasilnya mungkin tidak akan langsung terlihat. Namun, ketika kebiasaan baik ini dilakukan secara terus dan konsisten, maka kita sudah bisa menciptakan dunia lebih sehat untuk kehidupan anak dan cucu kelak. Tanaman keras seperti pohon pelindung, kalau dilihat dari segi aspek ekologis, pohon pelindung akan memberi dampak yang lebih besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Sebagai gambaran, sebuah pohon pelindung ukuran besar dapat menyediakan oksigen untuk 2 orang dewasa. Jenis tanaman keras adalah tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman kayu. Seperti Pak Nisran yang memanfaatkan pekarangannya dengan menanam pohon kayu jati. Saya sempat berbincang bersama dengan Pak Nisran di sela-sela aktivitasnya.
1: Baik, Pak Nisran, ini sudah berapa lama ya Bapak menanam jati, Pak?
2: Kalau untuk penanaman jati, kita sudah sekitar 20 tahunan.
1: Oh, 20 tahun. Berarti lumayan ya, Pak,
2: iya.
1: Ya? Sudah lama juga berarti.
2: Iya.
1: Tanamannya
2: lumayan
1: sekarang sudah seperti apa, Pak?
2: Dia sudah besar, kalau kita lingkar, itu sekitar di sekitar, kalau di lingkar itu sekitar 30 cm.
1: Ya, 30 cm ya, Pak. Berarti lumayan
2: iya,
1: besar
2: betul.
1: Ya, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Ini kalau dari jatinya sendiri, ini ada macam-macamnya, ya, Pak? Jati apa mungkin begitu? Ada jenisnya
2: iya.
1: Seperti apa begitu,
2: Pak? Ada kayak jati lokal sama jati putih.
1: Oh, lokal sama putih. Ada bedanya nggak pasti, Pak, itu kalau jati lokal sama yang jati putih itu?
2: Kalau yang jati putih, dia hampir mirip. Tapi untuk yang biasa kan, kalau jati kan pasti di kayak dalaman kayunya itu, dia agak ada serat-seratnya gitu, Pak.
1: Oh.
2: Jadi agak bukan warna-warna hitam gitu, Mbak.
1: Itu bedanya ya, Pak, ya?
2: Betul.
1: Kalau dari segi mungkin pertumbuhannya, misalnya jati lokal dengan dibanding dengan jati putih ini, yang mana, Pak, yang lebih cepat? Mungkin perkembangannya lebih besar, lebih tinggi pertumbuhannya ini yang mana, Pak?
2: Sebenarnya sama
1: sama
2: perkembangan kalau pertumbuhannya. Karena di jati lokal itu mungkin sekitar 20 tahunan juga tanamnya, tapi besar dan ukurannya juga sama.
1: Oh.
2: Ininya.
1: Iya.
2: Jati putih, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau luas lahannya ini ada berapa banyak ya, Pak, ya, kalau ini yang
2: jatinya Pak? Kalau lahannya yang saya punya itu jati putih itu sekitar 1 hektar, sama jati lokal 1 hektar gitu.
1: Tapi kan ini sudah lebih 20 tahun ya, Pak, ya? Sudah ada
2: iya.
1: Yang sudah pernah diolah begitu, Pak?
2: Kalau untuk sementara belum pernah diolah, karena ada pun kemarin, tapi untuk pembangunan rumah pribadi sih, Mbak.
1: Oh,
2: jadi,
1: iya.
2: Itu
1: jadi dimanfaatkan untuk ini ya, bisa bangun rumah pribadi begitu, Mbak.
2: Iya, betul, Mbak.
1: Berarti kalau dalam jumlah 1 hektar ini ada berapa ratusan pohon jati nih, Pak?
2: Iya, kebetulan kemarin seingat saya 20 tahun yang lalu itu yang kita tanam sekitar 1000 pohon, tapi yang tadi itu cuma sekitar 500 atau 600 pohon gitu, Mbak.
1: Oh. Tapi dengan adanya penanaman pohon itu mungkin juga ada manfaatnya juga ya, Pak, ya, Pak Nisran. Kira-kira
2: ya.
1: Apa yang Bapak rasakan ketika dari tanaman itu sekarang bahkan sudah bisa diambil sebagai mungkin kayunya bisa dimanfaatkan sebagai untuk di rumah begitu ya, untuk membuat rumah begitu, Pak?
2: Oh iya, salah satunya itu sih, yang pertama itu untuk membuat rumah atau untuk bingkai rumah, terus yang kedua itu untuk penghijauan juga.
1: Iya.
2: Untuk menanggulangi banjir juga, itu nggak kebetulan di kebun jati itu, kebetulan di belakang rumah. Terus belakang rumah itu ada kali, Mbak. Jadi serapan-serapan air yang hujan turun, kalau biasa hujan turun kan biasa sungainya membludak gitu lah, yeah, banjir. Hmm. Nah, tapi dengan adanya jati putih sama ini, jati lokal, itu alhamdulillah itu dua itu bisa teratasi gitu, Mbak.
1: Iya. Jadi memang manfaatnya juga cukup banyak dirasakan ya, Pak ya?
2: Iya, betul, Mbak.
1: Pak Nisran, kalau ini menanam jati ini sebagai hanya sampingan saja atau memang sebagai pencaharian atau mungkin yang utama begitu, Pak?
2: Cuma karena dulu itu hobi menanam, jadi ya, cuma menanam saja, Mbak. Kalau untuk kemudian saya ada kegiatan lain gitu, Mbak.
1: Oh gitu ya. Oke lah, baik. Pak Nisran, terima kasih banyak waktunya, Pak Nisran.
2: Baik, Mbak. Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, bukan berarti kita tidak dapat berpartisipasi dalam upaya pengolahan lingkungan hidup. Dimulai dari pekarangan rumah, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengolah lingkungan sekitar kita. Jika lahan terbatas, maka kita dapat menanam tanaman secara vertikultur atau dalam pot atau barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan seperti kaleng, kemasan, kemasan plastik bekas dan lain sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi adalah pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan ketinggian tempat, pemupukan yang efektif, pemulihan bibit tanaman, media tanaman, dan pot, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
0: Pendengar, tidak bisa dipungkiri bahwa tumbuhan memiliki peran penting bagi setiap makhluk hidup. Salah satu manfaat pohon bagi manusia adalah untuk menghasilkan oksigen, sehingga tanaman selalu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia ataupun hewan di planet ini. Namun ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah tanaman semakin menurun. Salah satunya yaitu faktor pertumbuhan penduduk dan kota yang semakin berkembang. Sebagai makhluk hidup yang paling sering menyalahgunakan fungsi pohon, ada baiknya kita mengetahui manfaat menanam pohon dan cara melestarikan yang benar. Lalu bagaimana langkah pelestarian hutan yang ada di Sultra? Kami sempat berbincang bersama Bapak Beni Raharjo, selaku Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Bagaimana sih kondisi kehutanan kita, Pak Beni?
6: Baik, terima kasih. Terkait dengan kondisi hutan di provinsi kita, saat ini kan total penutupan untuk kawasan hutan maksud saya itu 61% dari tingkat kecukupan yang dipersyaratkan 30%. Posisi tutup kawasan hutan kita masih sangat-sangat bagus, sangat baik. Memang kita ada tren terkait pembangunan, kegiatan non-kehutanan, pertambangan, perkebunan, luas kawasan hutan semakin berkurang.
1: Kalau dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini, Pak Pak Beni, tapi untuk beberapa tahun sebelumnya kan memang ada kebakaran hutan gitu ya. Tapi untuk dua tahun terakhir ini, kebakaran hutan ini angkanya kalau dilihat dari informasi yang kami himpun ini menurun begitu jumlahnya. Nah ini bagaimana sih sebenarnya bentuk pelestarian hutan juga yang ada di Sulawesi Tenggara yang dilakukan dari Dinas Kehutanan sendiri, Pak Beni?
6: Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa terkait dengan kebakaran menurun. Ya, alhamdulillah karena cuaca juga sangat mendukung. Terus koordinasi penanganan kebakaran dari Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan serta UPT kita di KPA juga sangat-sangat baik.
1: Lalu ini kan
7: misalnya tanaman-tanaman hutan yang dilindungi begitu ya. Lalu banyak juga masyarakat yang memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah mereka ini untuk bisa ditanami tanaman-tanaman keras begitu ya, tanaman pelindung mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Pak Benny. Ini kalau upaya ke masyarakat sendiri untuk bisa melestarikan lingkungan sekitar ini dari Dinas Kehutanan, mungkin ada hal-hal yang mungkin dilakukan begitu Pak Benny?
6: Baik, terkait yang di awal memang benar sekali bahwa untuk menjaga lingkungan itu tidak saja kita menjaga kawasan hutan yang mungkin relatif jauh dari tempat kita tinggal ya. Tadi yang disampaikan misalkan kita menanam tanaman berkayu, tanaman keras, di sela-sela tanaman jangka pendek lainnya di pekarangan atau kebun itu sangat-sangat bagus sekali, sangat menunjang sekali untuk penyemprotan oksigen dan menjaga lingkungan. Dari kita di Dinas Kehutanan, mungkin untuk diketahui bahwa pengelolaan hutan di provinsi kita tercinta ini, kita ada kementerian dan ada Dinas Kehutanan. Nah, kita kolaborasi di situ. Ada yang namanya kewenangan dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab UPT kementerian. Ada juga yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Dinas Kehutanan. Nah, untuk memasyarakatkan terkait dengan penjagaan lingkungan lah gitu, dari tanah-tanah di pekarangan itu karena di luar kawasan itu menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan.
7: Karena sekarang ini melihat banyaknya kondisi pembukaan lahan untuk perumahan begitu ya, itu di luar dari apa kehutanan ya Pak Benny ya?
6: Iya, untuk di luar kawasan hutan terkait dengan rehabilitasinya adalah bagian dari kewenangan Dinas Kehutanan.
7: Nah, ini kalau melihat di beberapa wilayah kita ini kan ada hutan bakau juga ya Pak Benny. Ini kalau kondisinya sekarang gimana Pak Benny?
6: Hutan bakau kita sekitar 94.000 hektar ya. Itu terdiri dari yang habitatnya masih bagus sekitar 27.000 hektar dan yang tutupannya agak kurang itu sekitar 66. Jadi katakanlah 2/3 memang perlu kita jaga bersama. Jadi perlu kita jaga dari kebakaran, dari illegal logging ataupun perambahan hutan gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Relatif luas itu. Kita hutan bakau kita luas.
7: Luas. Tapi memang pasti perlu terus untuk didorong masyarakat juga untuk terus menanam begitu ya, ya Pak Benny ya.
6: Betul sekali, karena kalau Dinas Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja tanpa melibatkan masyarakat, tidak akan berhasil, Mbak.
7: Baik, Pak Benny tadi sempat disinggung soal illegal logging, ini juga masih banyakkah terjadi juga untuk wilayah Sulawesi Tenggara, Pak Benny?
6: Ya, illegal logging sudah relatif jauh berkurang, tapi case by case masih ada. Misalkan ada perizinan untuk melakukan logging, melakukan pemanfaatan kayu gitu. Tapi bloknya di luar yang diperuntukkan, itu juga masih bagian dari illegal. Tapi secara jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas Kehutanan atau penegakan hukum KLHK, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan beberapa waktu
7: yang lalu. Yang pastinya upaya-upaya pelestarian ini juga terus dilakukan ya Pak Benny. Apalagi hutan ini menjadi salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita manusia untuk selain oksigen. Pokoknya banyak sekali ya ini hal-hal yang bermanfaat begitu bagi kehidupan kita ya Pak Benny.
0: Pendengar, selain melestarikan, setidaknya perlu untuk investasi masa depan anak cucu kita. Dimulai dari sekarang adalah melakukan investasi untuk menjaga pelestarian pohon agar dapat menghasilkan devisa di masa mendatang. Saya Sunarti Mayesi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan salam membangun desa.

Batu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandongan Kota Kendari. Selamat malam pendengar Sultra Malam Yuda, temani Anda bersama dengan rekan saya Bung Iksan di tim teknik dan juga rekan-rekan di pemancar Lepo-Lepo. Tadi sudah ada rekan saya Sofi menemani Anda di Sultra siang sampai dengan petang tadi, dan kini giliran saya akan ada di Sultra Malam sampai tuntas di pukul 24 malam. Teruslah bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

buat. Kita masih ada di Sultra Malam ya, pendengar, kebersamaan Yuda yang temani Anda. Kita mau coba kasih informasi masih dengan rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Nanti kita akan ada kegiatan yang namanya RRI Face. RRI Face itu di dalamnya ada pemeriksaan kesehatan gratis ya. Pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat, dan juga pemeriksaan berat badan atau timbang badan lah ya. Dan berbagai macam kegiatan lainnya di dalamnya. Kemudian juga ada gerakan pangan murah atau GPM. Gerakan pangan murah, pangan yang berkualitas, harga yang lebih terjangkau di sini. Karena seperti kebutuhan dasar pokok, beras, telur, minyak goreng, gula itu akan dihadirkan juga di RRI Face selama kegiatan yang berlangsung tanggal 17 sampai dengan 19 di halaman RRI Kendari. Sekali lagi, akan diselenggarakan di pelataran halaman kantor RRI tanggal 17 sampai dengan 19 ya. Ada gerakan pangan murah, jadi masyarakat bisa datang untuk membeli bahan kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. RRI Face 2026 juga menghadirkan UMKM, sebuah kreativitas lokal, kekuatan untuk negeri ini ya. Jadi artinya apa? Di sini akan ada tenda-tenda makanan dan minuman, produk-produk lokal, terus kemudian ya semacam kerajinan, aneka-aneka produk UMKM ini akan dihadirkan di selama perhelatan kegiatan RRI Face dalam rangka perayaan 17 apa kegiatan bukan maksudnya 17 sampai dengan 19 ini masih dalam rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya. RRI Face, gerakan pangan, kemudian jalan sehat. Nah, jalan sehat ini atau jalan santai ini merupakan juga bagian dari perhelatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Nah, tentunya ini akan dilaksanakan nanti tanggal 18 September pada pukul 15.30 start dan finish di kantor RRI Kendari. Dapatkan door prize menarik, dan ini daftar boleh melalui scan QR-nya, ini sudah ada dibuat oleh panitia, nanti boleh ya. Boleh kunjungi akun Instagram RRI Kendari ya, atau terus pantau aja seperti apa perkembangan informasinya yang nanti akan diinformasikan oleh penyiar-penyiar juga, baik di program 1, Pro 2, dan juga Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kembali coba update informasi kita dari KBRN atau di rri.co.id. pendengar, pemerintah Kota Kendari yang terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan. Nah, upaya ini terus dilakukan sekaligus diarahkan untuk memperluas pemanfaatan identitas kependudukan digital atau IKD. Ini guna mendukung pelayanan publik yang telah cepat atau lebih cepat dan lebih berkualitas. Nah, dukungan inilah pendengar disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digelar oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Bahtera SPWK bersama dengan Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN Kampus Sulawesi Utara di Kota Kendari baru-baru ini. Diingatkan bahwa memang kesadaran masyarakat terhadap identitas kependudukan digital dan juga tertib dokumen kependudukan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas. Di mana Wali Kota Kendari dalam kegiatan ini juga diwakili oleh staf ahli oleh Alda Kesutan Lapai yang menyampaikan bahwa pemanfaatan IKD ini menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan di tengah masyarakat. Bahkan melalui kegiatan ini masyarakat juga mendapatkan pemahaman tentang mengenai IKD, mulai dari manfaat dan cara mengaksesnya hingga pentingnya masyarakat memastikan kesesuaian serta ketertiban seluruh dokumen kependudukan dengan data resmi pemerintah. Karena pemahaman ini dinilai penting agar masyarakat semakin mudah dan juga mengakses berbagai pelayanan pemerintah. Ya, itu di update informasi kita. Di kebersamaan saya Yuda temani Anda bersama dengan Bung Iksan ada di tim teknik dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo.

Kita masih ada di Sultra Malam, pendengar. Kita mau mengingatkan lagi, masih dalam rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia Kendari. Kita akan menggelar RRI Face 2026, di mana nanti di dalamnya akan ada Jalan Santai. Nah, Jalan Santai ini dijadwalkan hari Jumat 18 September 2026, dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi sore hari ya. Tanggal 18 September 2026, start dan finish di kantor RRI Kendari. Nah, ikuti Jalan Santai ini, tentunya ada banyak hadiah-hadiah door prize menarik yang nantinya akan menjadi milik para peserta Jalan Santai yang akan mengikuti kegiatan Jalan Santai RRI Face 2026. Langkah kita untuk Indonesia lebih baik. Nah, itu dia tagline-nya. Jadi, sehat bersama dan juga akan lebih bermakna melalui Jalan Sehat yang digelar oleh LPP RRI Kendari. Ini masih dalam rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Halo, selamat bergabung. Ada Aisyah, ada Bang Syoro di Makassar, ada Tata Miar, selamat bergabung untuk semuanya, dan juga Sri Wanti Ani, thank you ya, sudah bersama dengan Yuda juga untuk malam hari ini. Pak Bing, thank you Pak Bing, welcome back, sudah hadir juga di suasana malam hari ini. Kita masih akan terus ada di rangkaian musik dan info sampai saja nanti pukul 20 kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

teruslah bersama dengan kami di Pro 1 Kendari 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok Yuda untuk suasana malam hari ini. Selain tadi Jalan Sehat masih dalam rangkaian RRI Face 2026 di 81 tahun usia Radio Republik Indonesia. Nah, LPP RRI Kendari juga menggelar cek kesehatan gratis ya, cek kesehatan gratis buat masyarakat Kota Kendari yang hadir langsung di pelataran RRI Kendari. Itu dilaksanakan di tanggal 19 September. Di halaman RRI Kendari dimulai pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Sekali lagi, dilaksanakan hari Sabtu 19 September di halaman kantor RRI Kendari dimulai pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Ya, oke, jadi jangan lewatkan keseruan RRI Face yang dilaksanakan nanti mulai tanggal 17, 18, 19. Jadi banyak keseruan-keseruan di dalamnya yang bisa dinikmati oleh para pengunjung RRI Face langsung datang ke pelataran kantor RRI Kendari.

sesaat lagi pendengar, kita akan memperbarui informasi kita dari pusat pemberitaan Pro3 Jakarta. Saya menyapa dulu Bang Andi Fatahuddin, Amali Wawatobi, sukses selalu ya bersama rekan-rekan di sana. Ya, jangan lewatkan juga, masih dalam rangkaian RRI Face 2026, nanti akan digelar di pelataran RRI Kendari, mulai dari tanggal 17 sampai dengan 19. Di dalamnya, tadi kita sudah kabarkan ada jalan sehat, kemudian pemeriksaan kesehatan, dan juga ada gerakan pangan murah atau GPM, ya, pangan berkualitas harga yang lebih terjangkau. Ya, jadi masyarakat pengunjung yang bisa menikmati RRI Fest itu bisa berbelanja beras, telur, minyak goreng, atau gula, ya, menjadi kebutuhan dasar pokok kita ya pastinya. Nah, tentunya ini harganya terjangkau ya, dan hanya bisa didapatkan nanti di pagelaran RRI Fest 2026 yang digelar di pelataran RRI Kendari. Sesaat lagi kita akan memperbarui informasi kita dari pusat pemberitaan Pro3 Jakarta tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
1: With our people.
4: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada
3: kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
7: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alut-alut yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Cuman sore terakhir jam 4 sekitar.
9: Kontak itu apa? Bilangnya.
8: Jaringannya hilang.
6: Enggak. KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tupsi, memang. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari bahan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Itu nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni yang ada di desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah Kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras juga, dan semoga dia mendapatkan juga di dalam pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itilolo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda kembali temani Anda bersama dengan Bung Iksan dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Usai tadi kita update informasi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Kembali rangkaian musik-musik pilihan terbaik dan juga akan ada update-update informasi yang kembali kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda di Sultra Malam Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspiratif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali di musik dan info ya, Pro Satu Sultra Malam. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kendari ini menghimbau masyarakat pesisir dan pengguna jasa transportasi laut untuk waspada potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Dan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Sulawesi Tenggara pun juga dalam 3 hari kedepannya. Di mana perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Syamsuddin Jufri, mengatakan bahwa peringatan ini atau peringatan dini gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter ini berlaku di 13 September sampai dengan 16 September 2026 ya. Dan dikabarkan mendengar kecepatan angin ini tertinggi diperkirakan mencapai 25 knot atau sekitar 6 skala Beaufort, terutama di perairan Bau-Bau, perairan Wakatobi, dan juga potensi sedang itu hingga tinggi terjadi di sejumlah wilayah lainnya ya, seperti perairan Wakatobi, Bone, Teluk Bone, Kabaena, dan juga di perairan Buton, dan juga Laut Flores Selatan, dan juga Laut Banda Timur Wawonee ya. Itu dia update informasi kita, yang boleh kembali nanti Anda melansirnya di KBRN atau juga di RRI.co.id.
1: Yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

Oke, kita masih ada di Sultra Malam ya, Pergar. Yuda yang temannya ada. Kita coba update informasi. Jurnalis Sulawesi Tenggara ini menggelar doa bersama untuk para pewarta foto yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Doa bersama ini, pendengar, sebagai bentuk solidaritas para jurnalis agar para pewarta yang hilang hingga hari kelima ini bisa ditemukan dengan selamat. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Kendari, Nur Syadah, dia mengatakan bahwa Sabtu malam doa bersama ini juga memberikan penguatan kepada keluarga para jurnalis yang masih menunggu kabar dari tim pencarian. Dan tentunya kami berharap 5 kawan kita itu bisa ditemui dengan selamat, dan kalaupun juga tidak, kita akan menerima bisa dan mengetahui titik keberadaannya. Dan dikatakan bahwa aksi solidaritas ini mengingatkan para tim pencari yang juga bertugas tetap berjuang untuk mencari keberadaan para pewarta. Selain itu juga doa bersama ini sebagai bentuk refleksi bagi para jurnalis Sesultra agar tetap mematuhi standar operasional prosedur SOP sebelum ke lapangan untuk mencari berita atau liputan yang berisiko seperti bencana alam. Ya, itu dia update informasi kita, dan saatnya kita akan hadirkan mini drama di suasana malam hari ini. Persembahan dari RRI Tanjung. Selamat mengikuti.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Hindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Kamu itu loh Den, Uden. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi Den.
1: Oh, ibu makin sepi nampaknya. Apa pasal agak ni?
0: Itulah Den, itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online. Terus ke kafe Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi gak laku lagi.
1: Memang macam tu Bu. Sekarang ni kalau lapar, kalau nak ngopi, orang tinggal ambil HP je. Boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Den. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ini kena-kena guna ni. Maka letak sesuatu. Senyap, sepi kedai kopi ni.
2: Hus, kamu ini Din, jangan asal ngomong loh.
1: Ya, siapa tahu kan, Pak RT. Kan, mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah, jangan didengar Udin tu, Bu. Menurut saya, kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Okelah, nanti ibu coba.
1: Mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh, coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai kris. Kekinian.
0: Kris? Ibu mana punya keris, Toden? Memangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Keris, Bu. Keris. Q-R-I-S. Dibacanya keris, bukan keris. Hei, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu. Apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti Bu Den.
1: Kami buka HP. Yang namanya Chris. Ni Chris namanya ni.
0: Wah, alah, kota-kota aneh ini toh yang namanya Chris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP. Bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotak ini, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih. Kaget.
0: Maaf Pak RT.
2: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya, Udin?
1: Nah, tuh. Betul tuh, Pak RT. Saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi tuh, kalau boleh ikutkan, ya nak eh? Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau bantu ibu.
1: Ah, macam itulah, boleh.

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya, Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya, Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang, eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu, eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih, Pak RT. Terima kasih juga buat kamu, Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama, Bu. Ah, jangan lupa, kopi gratis setiap pagi boleh tak, eh?
0: Eh, gampang itu, gampang. Ayo, Dok. Tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gih, Bu.
3: Masya Allah, cantiknya. Anak gadis siapa lah ni, ya Allah. Mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut, Abang Dik. Melayut, Abang Dik. Nak kahwin.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, kita masih ada di Sultra Malam ya pendengar. Kita update informasi masih dalam rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. LPPR RI Kendari menggelar RRI Face yang mana di dalamnya ada kegiatan jalan santai yang diselenggarakan dijadwalkan hari Jumat 18 September 2026. Pukul 15.30 start dan finish di kantor LPP RRI Kendari. Selanjutnya juga akan ada nanti cek kesehatan gratis yang akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 19 September di halaman kantor RRI Kendari. Untuk cek kesehatan gratis ini dilaksanakan pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian nanti akan ada juga gerakan pangan murah atau GPM. Ya, pangan berkualitas harga lebih terjangkau. Di dalamnya nanti akan ada kebutuhan-kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan juga gula pasir. Nah, tentunya di kegiatan RRI Face ini yang diselenggarakan di tanggal 17 sampai dengan 19 September 2026 juga akan diadakan kreativitas lokal kekuatan untuk negeri ini, ada UMKM ya. Di dalamnya akan ada makanan dan minuman, produk-produk lokal, kerajinan, dan juga aneka-aneka produk UMKM lainnya. Itu dia informasi yang kami sampaikan untuk di kesempatan malam hari ini, masih dalam rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 RRI Face yang diselenggarakan oleh LPP RRI Kendari.

Daulat, adil, dan makmur. Mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita masih ada di Sultra Malam ya pendengar. Selamat malam dulu untuk Anda yang baru tuning di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikToknya Yuda untuk malam hari ini. Jangan lewatkan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang akan nanti diselenggarakan masih di rangkaian satu acara yaitu RRI Face 2026. Diselenggarakan tanggal 17 sampai dengan 19 September di halaman kantor RRI Kendari. Kalau untuk gerakan pangan itu dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai selama 3 hari ya berturut-turut 17, 18 dan 19 September 2026. Jadi kami menghimbau untuk masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya untuk bisa ikut berbelanja untuk kebutuhan pokok seperti beras, telur dan juga minyak goreng serta gula pasir. Itu akan disediakan nanti di gerakan pangan murah, pangan berkualitas harga yang lebih terjangkau pastinya ya. Oke, kita masih akan ada di Sultra Malam sambil kita update informasi-informasi seputar RRI Face dan juga nanti kita akan gelar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

di Sultra Malam. Kita bersiap-siap untuk ada di special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi kalian yang sudah ada di live TikToknya di live TikTok Yuda, live TikTok RRI, ntar lagi akan dimainkan oleh Bung Iksan di tim teknik ya. Selamat malam juga buat rekan-rekan kerja saya yang ada di pemancar Lepo-Lepo. Mudah-mudahan juga malam hari ini lebih semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya. Begitu juga para pendengar setianya RRI yang lagi stay on di kendaraan, khususnya di taksi online semuanya, apa kabar sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, yang kami tahu bahwa banyak yang mendengarkan siaran RRI itu di kendaraan taksi online juga. Terima kasih kepercayaannya untuk menjadi teman terbaik Anda saat lagi tengah ada di kendaraan roda empatnya ya. Semoga saja kehadiran RRI selalu menjadi teman untuk informasi hiburan yang juga bisa kalian simak di aktivitas Anda semuanya ya. Yang di rumah yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital dan juga di 96,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Kita akan bersiap-siap ada di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi yang sudah bergabung di live TikTok, selamat malam. Ada Menara Lighting juga, thank you brother. Semoga juga dalam keadaan yang baik ya. Silakan tapping lagu yang kalian ingin dengarkan di live TikTok dan juga nanti boleh nembus di jalur telepon 0401 3124008.

menyalurkan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Selamat bergabung dulu untuk ada Harry. Apa kabar Her? Malam hari ini sudah stay di live TikTok Yuda. Oh ya teman-teman yang mau bergabung juga di live TikTok studio boleh ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya atau di follow juga akun TikTok RR Kendari ya, biar kita rame seru di situ ya, biar lebih rame lebih mantap lah kalau kalian juga udah mantap rajin tap-tap layarnya gitu ketika masuk di live TikTok. Nah, terima kasih untuk Harry ya. Kayak Harry nih contohnya udah gabung di live TikTok Yuda. Udah tap-tap layar. Udah absen-absen juga. Pengin denger lagunya Raja, Manusia Biasa katanya. Oke, tapi nanti kita juga buka jalur telepon ya di 0401-3124-008 untuk Anda yang mau bergabung di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital.

Ya, lagu yang cukup lama di belantika musik mancanegara, Firehouse Here For You. Sampai semangat juga nih rekan kerja saya, ada Bung Iksan ya. Thank you ya. Lebih semangat lagi teman-teman, dan juga untuk yang baru bergabung di live TikTok Yuda, ada Harry, ada Nirma, ada Bang Rustam. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga saja bisa lebih terhibur untuk menikmati suasana malamnya bersama dengan RRI Kendari. Apalagi yang masih sulit memejamkan kedua matanya, belum bisa tiduran, masih scroll-scroll di TikTok. Kalau udah ketemu live TikTok Studio RRI Kendari, udah stop di situ. Atau ketemu live TikTok Yuda, stop aja di situ. Bisa request sambil kalian bantu tap-tap layarnya. Ada Yuyun Sakaria, selamat bergabung juga ya. Apa kabar untuk malam hari ini sudah bergabung? Terima kasih udah tap like-nya dan bersiap-siap. Nanti kita akan buka jalur telepon juga ya di 0401-3124-008. Sesaat lagi, Ruang Rindu kita akan gelar spesial untuk Anda semuanya pendengar yang ada di 96,7 dan juga RRI Digital, serta di live TikTok Studio RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Thank you untuk semuanya.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Oke, kita kembali di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Wah, sudah ramai di live TikTok studio saat ini. Ada Fajar, ada Lasa Lesa, Lasa Lepa, ada Fitrianti Putri, ada Jevil, Jevil operator malam hari ini, ada Bung Iksan. Fitri tadi waktu apa ya tadi? Dari zaman kuliah sampai sebelum nikah sampai sekarang udah nikah masih sering dengar ini katanya. Oh, terima kasih lah kalau untuk gitu ya Fitri. Tapi waktu enggak tahu dan malu mau request lagu. Cuman bisa berharap ada yang bisa request lagu kesukaanku. Ih, mana tahu kita lagunya siapa gitu. Sebutin aja penyanyinya. Eh, Pak, request lagunya Sleng, Kamu Harus Pulang. Kok panggil Bapak? Tua amat udah. Oke, Jevil, thank you. Kamu Harus Pulang Sleng ya. Iya, mengingatkan yang lagi ada di luar, jangan terlalu lama ya. Sudah waktunya pulang, ntar mama papa marah lagi ya. Waktu ya, Kamu Harus Pulang requestannya. Terima kasih. Lagu-lagu lawas barat, oh iya bisa, operator malam ini udah saya sebutin ya Bang Iksan ya, terima kasih. Live sampai jam berapa Bang? Sampai aku ngantuk, enggak lah sampai pukul 23 untuk di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Selamat bergabung, ada Harry, ada akun 995, terima kasih. Salam buat leting-leting di SMA 1 Moramo, angkatan 2010. Semoga sukses semuanya. Amin. Kita doakan ya. Baik, siapakah lagi yang mau dengar requestannya? Silakan langsung masuk aja di live TikTok studio RRI Kendari atau di live TikTok Yuda malam hari ini. Ini lagu Sleng Kamu Harus Pulang ini memang keren sih lagunya. Mengingatkan buat anak-anak muda jangan terlalu lama di luaran gitu ya kan. Kak, request lagu Saat Bahagia Ungu. Asik sekali lagu ini ya. Boleh lah, nanti kita putarkan. Saat Bahagia. Saat Bahagia sih harusnya setiap hari ya. Semuanya bahagia dengar RRI Kendari. Bukan saat bahagia kita pada saat tanggal muda saja ya kan. Tapi di setiap saat. Saat bahagia itu saat-saat yang apa ya, yang memang harus kita ciptakan gitu ya. Saat bahagia tidak perlu apa ya, kebahagiaan itu dirusak dengan berpikirnya kita, dirusak dengan orang lain ya. Makanya kalau mau menikmati kebahagiaan itu dari hati dan pikiran kita, benar nggak Bung Iksan, ya kan? Dengerin musik, dengarkan live TikTok studio itu pasti kalian bahagia. Ya, aduh, oke, request lagu Saat Bahagia udah kita siapin juga, lagunya Sleng juga kita sudah siapin. Ada Jevil, besok kerja lagi, Pak, jangan capek-capek begitu juga dengan teman-teman pekerjaan semua. Oh, ya, thank you untuk Jevil, istirahatlah Jevil. Kalau udah ngantuk ya jangan dipaksain untuk begadang. Ya pokoknya mungkin sampai di jam 11 boleh lah. Karena acara ini sampai di jam 11. Vini Ardiani, selamat bergabung Vini. Thank you juga sudah hadir di live TikToknya Yuda. Yang besok udah mau kerja, ya benar tuh yang dikatakan Jevil, harus istirahat. Request lagunya Whitney Houston Kak. Wis keren lagunya. Ditungguin ya. Oke Bung Iksan, kita hadirkan dulu ya. Sambil kita menantikan telepon yang masuk di 0401 312 4008. Terima kasih yang sudah pada bergabung. Kita akan hadirkan beberapa nomor lagu. Setelah itu kita akan kembali lagi.

Ya, lagu lama dari Whitney Houston juga sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama. Ada yang langsung flashback ke belakang, ingat di masa-masa SMA dulu. Aduh, mantap sekali. Aduh, seru banget Bang Fajar, Ikke Nurjana memandangmu lagu dangdut. Kita gak bisa lagu dangdut ya. Boleh lagu lain ya, terus seperti teman-teman kita yang lain, yang lainnya udah bergabung ya. Terima kasih untuk Lensauna, Rahamuna selalu monitor aktif, terima kasih. Begitu juga yang lainnya ya, saya menyapa ada Selma, Yanti, ada Jeffil, ada Fitra, ada Fitra Yanti ya. Ada Selma, thank you. Ada Lensauna, terima kasih. Yang request lagunya Dewa, Aku Milikmu, sesaat lagi saya akan hadirkan. Dan juga Michael Jackson, ada Heal the World-nya. Ini ya tadi siapa? Jeffil. Oke. Baik, yang lainnya lagi silakan di jalur telepon boleh ya. Di 0401-3124-008 untuk yang mau request lagu-lagunya untuk malam hari ini. Yang masih sulit memejamkan kedua matanya apalagi ya, masih sulit tidur, masih terawang-rawang, masih kemana-mana, yaudah gabung di sini aja di live TikTok Studio RR Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Pak Sabri, selamat bergabung Pak Sabri, apa kabar malam ini? Salam untuk warga Kendari Kak. Untuk keluargaku di Lorong Perintis depan kampus UHO, dari Fitra Yanti Putri. Terima kasih Fitra Yanti Putri ya, sudah bergabung juga di live TikTok studio. Ada John. Hai John, apa kabar John? Lensauna request lagu WOD Iriani, Tanpa Cinta. Oh ya boleh, nanti kita coba cari ya. Itu lagunya keren juga tuh ya. Oke. 0401-3124-008. Kita pending dulu. Udah ada belum ya? Belum. Oke, kita hadirkan dulu ya Bung Iksan ya lagunya, soalnya dari tadi nih ada yang udah gak sabar pengen denger lagu yang satu ini. Lagu di era dimana kejayaan band Dewa 19 kala itu ya. Bahkan sampai sekarang nih masih enak denger lagu ini. Aku Milikmu, Dewa 19.

0: Ruang Rindu.
1: Oke, kita kembali lagi di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Udah banyak tappingan, udah banyak tap-tap layar. Terima kasih untuk Jevil. Kayaknya Abang Yuda deh sudah jadi apa? Kayaknya Abang Yuda sudah yang jadi penyiar yang paling banyak like-nya kalau live ini. Sama kok buat teman-teman yang lain. Terima kasih juga Mas Andung. Apa kabar Bang Andung? Ada Putra sudah bergabung juga di live TikTok Yuda, ditungguin pokoknya lagunya ya. Terima kasih juga Bung Iksan, sudah lebih mantap nih live TikTok studio kita. Request Bang, tadi udah ya saya puterin tadi lagunya si Fajar. Terus Jevil, terima kasih. Untuk yang lainnya boleh, ada telepon. Kita coba handle dulu telepon yang masuk ya. Halo, selamat malam Bang Alif.
2: Halo.
1: Iya Bang Alif, apa kabar?
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, gimana kabar malam hari ini Bang Alif?
2: Lewat lagu.
1: Kabarnya baik ya?
2: Iya.
1: Oke, malam ini mau dengar lagu apa nih Bang?
2: Lagu-lagu biasa ini kalau.
1: Lagu biasa?
2: Ini lagu gereja ini.
1: Ah, yang mana tuh?
2: Gereja Tua.
1: Gereja Tua?
2: Iya.
1: Oke. Lagu Gereja Tuanya dikasih buat siapa ini Bang Alif di telepon?
2: Khususnya para rekan-rekan yang mencintai Ruang Rindu, khususnya semua tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali.
2: Yang khusus Abang Yuda bersama Abang Iksan itu.
1: Iya betul sekali, Abang Iksan di tim teknik. Bang Ronald Sabara, apa kabar? Ya, lanjut.
2: Bersama Abang Iksan atau Yuyun.
1: Iya.
2: Empat. Sekarang sudah lompat lagi.
1: Benar.
2: Itulah.
1: Iya.
2: Tapi mudah-mudahan lah tetap sehat walafiat semuanya.
1: Semua-muanya.
2: Iya.
1: Sehat ya. Oke, amin. Kita doa yang sama lah.
2: Semuanya saja lah. Kita berhubung ini waktunya tinggal berapa menit?
1: Tinggal 20 menit kurang lebih ya.
2: Gereja Tua yo.
1: Gereja Tua. Oke. Nanti aku hadirkan. Sip.
2: Lalu ini di Yuda.
1: Hmm.
2: Waktu kita berdua di tepi Gereja Tua.
1: Asik. Ya, kayaknya Pak De Alif ini lagi pingin mengenang masa-masa muda gitu ya.
2: Ya iya.
1: Alah iyalah toh. Mega welcome. Iya. Siapa lagi yang mau disamperin Bang Alif?
2: Ya wes, salam Ruang Rindu untuk
1: ya, wes.
2: Karyawan dan karyawati khususnya di Pro 1, Pro 4, Pro 2.
1: Abra, oke, thank you. Oke.
2: Sehat walafiat.
1: Amin semuanya.
2: RRI tetap bersama kita.
1: RRI selalu tetap bersama dengan kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak De Alif juga sudah bersama di special request kita untuk malam hari ini. Oke. Kita hadirkan dulu lagunya Bang Iksan ya, karena ada beberapa nomor lagu yang udah di request. Ini ada lagunya WOD, Cinta Tanpa Tapi gitu. Kemudian ada Drive bersama Bintang dan juga ada beberapa nomor lagu dari Rod Stewart juga kayaknya ada requestan tuh ya, nanti kita akan hadirkan. Oke, dan juga ada Gereja Tua. Terima kasih. Terus bersama dengan special request Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu. Kita akan kembali sesaat lagi.

pendengar, tidak terasa kita ada di segmen yang paling akhir ya, Bung Iksan. Ya, rekan kerja saya untuk malam hari ini adalah Bung Iksan di tim teknik yang juga saat ini tengah mengendalikan live TikTok studio dan juga di jalur telepon tadi. Pak D. Alif di Andola, terima kasih. Kita mengucapkan semuanya yang sudah pada bergabung. Lensa Wuna, terima kasih. Ada Selma Yanti, ada Fitra Yanti Putri, dan juga Fajar, terima kasih. Ada Putra di live TikTok Yuda, ada Heri, ya. Ada siapa lagi tadi? Oke, ada Aldi, terima kasih untuk Aldi. Thank you juga, ya, sudah bergabung tadi. Terima kasih untuk semuanya. Karena waktu yang tidak bisa kita harus berlama-lamaan, karena masih ada satu segmen akhir, nanti akan ada himbauan malam hadir di ruang dengar Anda. Ini juga acara paling keren, nanti bisa dengarkan di 96,7 MHz atau juga di RRI Digital. Terima kasih Bung Iksan, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, sudah bersamai pendengar kita untuk malam hari ini, dan juga rekan-rekan saya yang bertugas di pemancar Lepo-lepo saat ini. Oke, kita akhiri sampai di sini untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada satu lagu dari Pak D. Alif tadi yang ingin dengar lagunya Gereja Tua. Terima kasih. Saya Yuda bersama dengan Bung Iksan ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat menikmati istirahatnya, tidur yang pulas, istirahat, dan besok pagi kembali dengan tubuh yang lebih sehat dan segar untuk memulai aktivitasnya. Selamat malam, salam ruang rindu.

sayang perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Di keheningan malam yang semakin mendekap tubuh, terasa dinginnya hati berteman akrab dengan semilir angin malam. Di sisa asa yang sebentar lagi redup, kiranya kita masih menyisakan ruang kecil di dalam hati untuk mendengarkan sebuah renungan. Tiupan angin sepoi-sepoi seakan mampir membuka pikiran kita sejenak untuk berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan, menatap ke dalam diri dan bertanya kepada hati, sudahkah kita menjadi manusia yang cukup lembut kepada mereka yang kita cintai? Malam ini, angin membawa sebuah pesan sederhana, tetapi mungkin terasa tajam bagi sebagian kita yang masih dalam tatapan kosong, larut dalam lamunan. Pesan yang menghentak untuk jangan membentak anak. Anak bukan tembok tempat kita menghantam kemarahan. Anak bukan sasaran ketika dunia sedang tidak berpihak kepada kita. Dan rumah bukan gelanggang untuk mempertontonkan siapa yang paling keras suaranya. Kata-kata orang tua adalah seperti hujan pertama bagi tanah yang baru ditanami. Kata-kata bisa menumbuhkan bunga, tetapi juga bisa menjadi badai apabila turun dengan amarah. Khalil Gibran pernah mengingatkan, anak-anak bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah kehidupan yang dipercayakan kepada kita. Maka, tepatlah kiranya di malam ini. Sejenak, kita introspeksi diri, kita bicara tentang sebuah kebiasaan yang sering dianggap sepele, suka membentak. Bersama saya, Reza Adibrata, di acara Himbauan Malam.

Saudaraku, siapapun dan apapun status kita, pasti mempunyai keinginan. Ada di antara kita yang ingin rumahnya tenang, pekerjaannya berhasil, penghasilannya cukup, anak-anaknya tumbuh baik, dan masa depannya terang. Tetapi, untuk mencapai standar hidup yang kita inginkan, tidak selalu seperti jalan yang rata. Kadang berubah menjadi jalan berbatu, penuh lubang, penuh tikungan dan tanjakan. Tagihan kadangkala datang bersamaan. Pekerjaan menekan pikiran. Pendapatan kadang tidak bisa mencukupi kebutuhan. Dan banyaknya persoalan hidup diperparah dengan perselisihan rumah tangga yang bisa muncul. Masalah sosial datang silih berganti. Dan ketika kepala terasa penuh, sebagian orang mencari tempat untuk menumpahkan semua kekesalan. Dan yang menyedihkan, terkadang kita salah memilih tempat pelampiasan, dan rumah kita jadikan tempat pelampiasan. Dan yang paling sering menerima ledakan justru anak-anak kita. Anak hanya menjatuhkan gelas misalnya. Spontan, suara kita membahana seperti petir, memaki. Anak pulang terlambat beberapa menit, bentakan meledak dan terdengar seisi rumah. Atau, anak mendapatkan nilai yang kurang baik. Kata-kata tajam meluncur tanpa kendali. Padahal, saudaraku, anak kita tidak pernah meminta orang tuanya memiliki masalah. Anak kita tidak pernah membuat harga kebutuhan naik. Anak kita tidak menciptakan persoalan pekerjaan. Anak kita tidak menciptakan pertengkaran orang dewasa. Namun, mengapa justru anak yang menjadi sasaran? Maka, sebelum suara kita meninggi kepada anak, mungkin yang perlu diperiksa bukan kesalahan anak, melainkan luka yang sedang kita bawa sendiri. Sebab terkadang, yang kita bentak bukanlah anak kita. Yang kita bentak sebenarnya adalah kekecewaan kita terhadap kehidupan yang kita lampiaskan kepada anak. Akhirnya, kenapa anakku yang jadi korban? Apa salah mereka ya Tuhan? Maafkan aku, nak. Maafkan aku.

Saudaraku, mendengar ratapan pilu di tengah kesunyian malam, sudah sering kita dengar, dan bisa saja penyesalan itu keluar dari mulut kita. Emosi yang tidak terkendali bisa menggores luka. Ada luka yang mengeluarkan darah. Ada luka yang terlihat oleh mata. Tetapi ada pula luka yang tidak memiliki warna, tidak memiliki perban, bahkan tidak terlihat oleh dokter. Itulah luka yang tumbuh di dalam jiwa seorang anak karena terlalu sering dibentak. Hari ini, anak kita hanya diam. Besok, anak kita mungkin semakin pendiam. Lusa, anak kita mulai takut berbicara. Akhirnya, anak akan mulai bertanya dalam hati, apakah saya memang tidak berharga? Inilah bahaya ketika bentakan menjadi bahasa sehari-hari di dalam rumah. Anak yang terus-menerus menerima teriakan dapat menjadi minder, takut salah, sulit mengungkapkan perasaan, menarik diri, bahkan kehilangan keberanian untuk mencoba. Anak bisa tumbuh menjadi seorang yang selalu takut mengambil keputusan karena sejak kecil kesalahan selalu dibalas dengan kemarahan. Yang lebih menyedihkan, anak bisa belajar bahwa cinta harus berjalan bersama ketakutan. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya masa depan anak yang dipertaruhkan. Keluarga ikut kehilangan kehangatannya. Saudara menjadi takut, pasangan menjadi lelah. Buntutnya, rumah kita kehilangan fungsi sebagai tempat untuk pulang. Bahkan, saudaraku, tetangga bisa terusik karena terlalu sering mendengarkan suara bentakan yang terus berulang. Nelson Mandela pernah mengatakan, cara kita memperlakukan anak adalah cermin dari kualitas kemanusiaan kita. Jangan tunggu anak benar-benar hancur, barulah kita sadar dan bertanya, mengapa anak saya berubah? Bisa jadi jawabannya adalah suara kita sendiri yang selama bertahun-tahun menjadi badai di dalam rumah.

Saudaraku, dampak yang dirasakan anak akan menjadi trauma selamanya. Dan kalau kita berbicara tentang hukuman, seolah-olah hukuman hanya datang dari ruang pengadilan. Padahal, ada hukuman yang datang lebih dahulu tanpa kita sadari, yaitu hukuman sosial. Sebut saja, orang-orang mulai menjauhi kita. Anak merasa malu bergaul, keluarga kita kehilangan keharmonisan. Bahkan, tetangga yang selalu mendengar bentakan membuat nama baik keluarga perlahan terkikis dan hilang persahabatan. Secara moral, hati nurani yang dahulu lembut perlahan menjadi keras. Teriakan yang awalnya membuat kita merasa bersalah, lama-lama terasa biasa. Dan ketika manusia sudah terbiasa menyakiti, bahaya terbesar bukan lagi kemarahannya, tetapi hilangnya rasa bersalah setelah kemarahan itu sudah biasa terjadi. Kita harus sadar, dari sisi hukum, kekerasan terhadap anak

bukanlah persoalan yang pantas dianggap hanya sebagai urusan rumah tangga semata, tapi melindungi anak merupakan bagian penting dari tanggung jawab orang dewasa. Bentakan yang terus-menerus, penghinaan, ancaman, atau perlakuan yang merusak perkembangan anak tidak boleh dianggap sebagai metode mendidik yang wajar. Dan jangan kita lupa, dari sisi agama, bukankah anak adalah amanah? Bukankah setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban? Kita mungkin bisa berbohong kepada tetangga, bisa tersenyum di depan teman, bisa terlihat baik di hadapan banyak orang. Tetapi, tidak ada manusia yang dapat menyembunyikan isi hatinya dari Yang Maha Kuasa. Khalil Gibran menggambarkan anak-anak sebagai kehidupan yang bergerak menuju masa depan, bukan sekedar kepunyaan orang tua. Maka, jangan jadikan tangan, suara, dan kekuasaan kita sebagai senjata untuk menghancurkan masa depan mereka. Ya, masa depan anak-anak kita.

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya, Reza Adibrata, bahwa pengalaman masa lalu adalah guru yang terbaik. Coba kita kembali membayangkan anak kita yang dahulu gemar bercerita dan datang kepada ayahnya membawa gambar. Tetapi karena ayahnya sibuk, lantas membentak darah dagingnya. Anak datang kepada ibunya membawa cerita tentang sekolah. Tetapi ibunya sedang lelah dan berkata, "Diam." Hari demi hari, anak belajar satu hal, jangan bicara. Tahun demi tahun, anak mulai belajar, jangan berharap didengar. Dan akhirnya, anak kita tumbuh dengan keyakinan, mungkin keberadaan diriku memang tidak penting. Inilah akibat fatal yang sering tidak terlihat, dan akhirnya membuat anak kita menjadi minder. Anak kita menutup diri. Anak kita takut mengambil kesempatan. Anak kita takut menyampaikan pendapat. Dan anak kita takut membangun hubungan. Bahkan takut bertemu dengan orang-orang di luar lingkungannya. Ketika kelak anak kita memiliki kesempatan besar untuk mengubah kehidupannya, jangan salahkan kalau anak kita selalu dihantui suara masa lalu. Kamu tidak bisa, kamu selalu salah, kamu bodoh, kamu tidak berguna. Saudaraku, satu kalimat yang diucapkan orang tua dalam beberapa detik akan tersimpan di kepala anak selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, kepada Anda, saya, dia, dan siapa saja yang merasa sering membentak anak, berhentilah sejenak. Tarik nafas. Lihat wajah anak kita. Lihat matanya. Di sana ada manusia kecil yang sedang belajar mengenal dunia. Jangan hancurkan keberaniannya hanya karena kita gagal mengendalikan emosi kita sendiri. Mahatma Gandhi pernah menekankan pentingnya menjadi perubahan yang ingin kita lihat. Maka, bila kita ingin anak tumbuh lembut, jadilah contoh kelembutan itu. Karena anak tidak hanya mendengar nasihat kita, tetapi anak merekam semua suara, semua cara yang kita perlakukan kepada mereka.

0: Saudaraku, waktu terus bergulir, dan kiranya ada pesan yang kita tangkap di ujung perbincangan malam ini. Angin tidak hanya berbicara dan membawa pesan kepada mereka yang suka membentak. Angin juga ingin berbicara kepada anak-anak yang mungkin setiap hari harus mengeluarkan dan menelan air mata karena suara keras di rumah. Untukmu, anak-anakku yang sering dibentak, jangan percaya ketika kemarahan orang lain mengatakan bahwa kamu tidak berharga. Jangan menganggap dirimu gagal hanya karena seseorang belum mampu memahami hatimu. Jangan biarkan suara yang menyakitkan menentukan siapa dirimu. Kalau hari ini rumah terasa seperti badai, bersabarlah. Kalau malam ini air matamu jatuh tanpa diketahui siapapun, serahkan kepada Yang Kuasa. Berdoalah. Berserah bukan berarti menyerah kepada keadaan, anakku. Berserah berarti percaya bahwa masih ada tangan Yang Maha Kuasa yang mampu membuka jalan ketika manusia tidak lagi menemukan jalan. Dan untuk para orang tua, ini saatnya berhenti. Jangan menunggu anak menjadi dewasa untuk barulah kemudian kita berkata, maafkan ayahmu nak, maafkan ibumu nak. Mungkin permintaan maaf masih bisa diterima, tetapi waktu yang telah hilang di masa mereka kecil tidak pernah bisa dibeli kembali. Anak adalah titipan, bukan sasaran kemarahan, bukan tempat membuang frustasi, bukan objek kekuasaan, dan anak bukan dibentuk karena maunya kita, karena keinginan kita, tapi biarkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan apa yang ingin mereka lakukan. Mereka adalah amanah yang suatu hari akan kita pertanggungjawabkan. Malam ini, sebelum tidur, tanyakan kepada diri sendiri, sudahkah suara saya menjadi rumah bagi anak-anak saya? Atau justru menjadi ketakutan yang ingin dia tinggalkan? Kalau selama ini kita salah, tidak ada salahnya meminta maaf kepada anak kita, dan berubahlah mulai malam ini. Sebab rumah seharusnya menjadi tempat anak menemukan perlindungan, bukan tempat pertama anak mengenal ketakutan yang dibuat oleh orang tuanya. Semoga.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita jumpa hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Masa 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Masa 1, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama program 1 RRI Kendari pagi hari ini yang kembali mengudara ke ruang dengar Anda, mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan melalui AM di 954 kHz dan juga di streaming RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautin nomor 4 Lumpat Mandonga Kota Kendari untuk edisi siar hari ini Senin 14 September 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami untuk di Sultra pagi ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari yang hadir untuk Sultra pagi ini edisi siar di hari ini 14 September 2026, tepatnya di hari Senin. Seperti biasa, segala rangkaian mata acara akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kita awali untuk seluruh rangkaian program acara di Sultra pagi ini dengan pengajian murotal yang akan dikembali bawakan oleh Ahmad Misbahi untuk di pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mengikuti.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: Pendengar, telah bersama kita hadirkan pengajian Murotal ke ruang dengar Anda. Ada beberapa ayat suci Al-Quran yang telah kami persembahkan di ruang dengar Anda pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi awal keberkahan untuk kita memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan seperti biasa, untuk rangkaian program mata acara pilihan untuk di Sultra pagi ini akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Kita awali dengan program acara Mutiara Pagi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Kembali kita bersama untuk di program acara Mutiara Pagi, yang dimana untuk di segmen kali ini kita akan membahas lebih jauh bersama Bapak Kiai Haji Hasan Nuri, SHMHI, yang dimana beliau adalah anggota One Team MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita akan membahas lebih jauh mengenai implementasi 4 sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada sifat sidik, amanah, tablik, dan juga fatonah. Seperti apa nanti informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda di pagi hari ini. Mungkin sebagai awal pengantar dulu dari Pak Kiai Hasan Nuri pagi hari ini di program acara Mutiara Pagi dengan topik kita nih, Pak Kiai, implementasi 4 sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada sifat sidik, amanah, tablik, dan juga fatanah. Silakan.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'isyatana linailir ridha wassa'adah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Yang saya hormati para pendengar kaum muslimin muslimat yang dimanapun berada, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dapat memulai aktivitas kita dengan senantiasa mengikuti panduan dan petunjuk dari Al-Quranul Karim. Kali ini kita akan berbicara bagaimana terkait dengan implementasi dari sifat para Rasul. Bukan hanya Rasulullah saja, tetapi pada Rasul-Rasul yang lain juga melekat 4 sifat ini. Karenanya dalam kajian ilmu kalam dikatakan sebagai sifat wajib para Rasul. Yang pertama adalah siddiq, jujur dan benar. Yang kedua amanah, ya bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatonah atau cerdas atau arif dan bijaksana. Boleh. Oke, yang terkait yang pertama yaitu sifat siddiq. Siddiq itu jujur dan benar. Artinya orang itu selalu berbicara jujur dan tidak berdusta dalam setiap perkataan. Perbuatannya menunjukkan keselarasan antara niat, perkataan, dan tindakan nyata. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 119 beliau berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan tetaplah bersama orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan akan pentingnya sikap jujur. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa anna ar-rajula la yastuku hatta yuktaba indallahi siddiqan." Kemudian, "Wa annal kadhiba yahdi ilal fujur, wa annal fujura yahdi ilal nar, wa annal rajula la yukdhabu hatta yuktaba indallahi kadhaba." Artinya, "Alaikum bisidqi, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran itu membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan pelakunya ke dalam surganya Allah. Dan seorang yang senantiasa berlaku jujur dan memilih jujur sebagai perangainya, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Begitu juga sebaliknya, dan jauhilah oleh kalian perbuatan dusta, karena dusta membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan pelakunya untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala."

0: bisa menyampaikan kondisi apa adanya, tidak memalsukan data, nilai, atau laporan. Kemudian yang kedua, sifat Rasul yang kedua adalah amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Artinya, ia senantiasa menjaga titipan atau menjaga amanah yang diberikan kepadanya, baik ia berupa jabatan, harta, maupun kepercayaan. Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janji dan menjalankan tugas dengan penuh integritas. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah katakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Ayat innallaha ya'murukum, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya, antu adul amanati la ahliha wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil ad, apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu tetapkan secara adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang bagaimana implementasinya dalam kehidupan yang profesional adalah menyelesaikan tugas, kerja, atau aktivitas lainnya secara tanggung jawab, menjaga rahasia yang dipercayakan orang lain kepadanya, dan tidak menyalahgunakan jabatan, wewenang, atau amanah publik tersebut. Sifat yang ketiga adalah tabligh. Tabligh atau menyampaikan kebaikan. Ia akan senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang santun, menyampaikan kebenaran dan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Karenanya Allah menegaskan dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka kalau harus berdebat, tapi debatlah mereka dengan cara yang lebih bagus. Kemudian implementasi dalam kehidupan yang nyata adalah menyebarkan informasi yang positif dan benar, bukan berita yang hoax yang seringkali muncul di media massa. Mengajarkan ilmu kepada orang lain dengan ikhlas dan mengingatkan teman atau keluarga dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif, dan juga mengajak untuk melakukan kebaikan dengan cara yang santun. Kemudian yang keempat adalah fatona. Fatona ini cerdas dan bijaksana. Sifat fatona berarti cerdas, arif, dan bijaksana. Dalam studi Islam, fatona diartikan bukan hanya kecerdasan intelektual saja, bukan, melainkan juga kecerdasan spiritual, emosional dalam menyikapi kehidupan serta mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akhirat. Ia akan selalu menggunakan akal dan hikmah dalam memecahkan masalah kehidupan. Nah, sifat ini disampaikan melalui firman-Nya Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-ayat. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan juga As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia akan benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, implementasi sifat ini dalam konteks kekinian telah mendahulukan akal sehat sebelum bertindak. Memecahkan masalah dengan solusi yang terbaik, bukan berdasarkan emosi. Ia akan mampu mengambil keputusan dengan bijak setelah memikirkan dampak baik dan buruknya. Karena itu harus terus belajar dan mengembangkan potensi diri untuk menuju kemaslahatan umat. Mungkin ini saja sebagai pengantar dan kita akan masuk pada acara diskusi, acara dialog. Mudah-mudahan. Terima kasih. Silakan.
1: Baik, itu tadi sebagai pengantar sudah disampaikan ya dengan Pak Kiai Haji Hasan Nuri bahwa memang ada implementasi, ada empat tadi ya, itu kehidupan Rasul yang memang mesti kita

0: ikuti dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sifat sidik, amanah, tablik, dan juga fatonah. Pendengar, kita nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0401-3124-008, atau boleh juga bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0813-545-0967. Dan juga pendengar, kita juga sudah on air di TikTok ya. Jadi kalau Anda yang ingin ajukan pertanyaan, boleh. Silakan langsung sematkan di kolom komentar TikTok kami pendengar pagi hari ini, hanya di TikTok RRI Kendari. Kita coba ke WhatsApp ini, Pak Kiai, ada WhatsApp.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ingin bertanya Pak Kiai, bagaimana cara sederhana menerapkan sifat sidik atau jujur dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kejujuran itu justru membuat kita berada dalam posisi yang sulit. Tanya begitu. Ini ada Ibu Mega di Lepo-Lepo.
1: Baik, terima kasih. Memang jujur itu sesuatu yang berat ya, apalagi kalau diperhadapkan dengan persoalan yang kadang-kadang kita harus berbohong ya. Memang berbohong itu sesuatu yang dilarang oleh agama, kecuali pada hal-hal tertentu. Misal ada orang yang mau mencelakakan kita dalam rumah kita, maka ketika ada orang yang mau mencelakai keluarga kita umumnya, maka kita di situ boleh berbohong. Tapi dalam hal-hal lain tidak boleh. Misalkan, oh ada yang Bapak cari ada, padahal kita tahu persis bahwa orang yang datang adalah akan mencelakai keluarga kita.
0: Dalam maka konteks disitu, tertentu ya.
1: Iya, boleh berbohong. Ya. Kemudian ada, misalkan ada amanah yang dititipkan pada kita, umumnya. Tapi ada orang lain yang tidak tahu menahu mau mengambil amanah tadi, padahal bukan pemiliknya. Maka bisa berbohong, boleh. Nah, tapi dalam hal-hal yang pada umumnya berbohong adalah sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Jujur adalah bagaimana kita bisa bersikap jujur dan proporsional. Artinya, ya, nurani kita itu akan senantiasa mengarahkan kita untuk bersikap jujur, adil. Dan tidak ada sesuatu yang bersumber dari nurani kita yang mengarahkan kita untuk melanggar apa aturan agama maupun norma pada umumnya. Nurani kita akan mengarahkan kita untuk senantiasa bersikap jujur. Implementasi dalam kehidupan yang kita jalani ini, Anda bagaimanapun juga dalam situasi yang normal kita harus berani yang mengatakan bahwa jujur, adil, serta proporsional. Dalam kasus-kasus tertentu memang dibolehkan sebagaimana tadi saya contohkan. Tapi dalam kondisi normal, apapun adanya kita harus bersikap jujur. Contoh, seorang pedagang, pedagang beras katakanlah, yang kadang-kadang dijual kiloan, maka kita harus bicara apa adanya. Dan timbangan itu juga tidak boleh diganjal supaya
0: supaya agak berat ya.
1: Agak berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi bukan hanya dari ucapan, tapi perbuatan juga.
0: Iya.
1: Insya Allah tidak akan rugi. Allah itu Maha tahu kok. Kalau kita jujur, insya Allah akan ada jalan lain, akan ada rezeki yang lain. Karena rezeki itu bukan dari apa yang kita pamerkan, apa yang kita jajakan, tapi Allah akan memberikan rezeki kadang-kadang dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Kadang-kadang dari hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, tahu-taunya ada rezeki yang datang kepada kita. Yang terpenting, kita harus komitmen dan menjaga jujur merupakan hal yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Sementara kalau terdusta itu akan mengantarkan kepada pelanggaran-pelanggaran yang lain. Dan saya yakin hati nurani setiap orang akan menolak kalau kita berdusta. Siapapun orangnya, walaupun dia tidak paham agama.
0: Iya, betul.
1: Tidak, walaupun dia sama sekali tidak mengerti agama, tapi dia punya ada, hati nurani,
0: iya, pasti ada hal-hal yang kayak
1: hati kecilnya,
0: hati kecil, iya. Ih kayaknya jangan deh.
1: Iya, hati kecilnya kan mengatakan jangan.
0: Iya, betul.
1: Layanan itu. Jadi itulah kita kembali kepada nurani kita. Apakah harus berkata benar, berlaku benar, dan lain sebagainya. Maka kejujuran merupakan fitrah yang pada dasarnya ada dari fisika nurani kita. Oke, terima kasih.
0: Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mega di Lepo-Lepo pagi hari ini. Kita ke jalur 008 dulu sebelum kita baca WhatsApp lagi. Ini ada Pak Said di Buton Tengah. Halo, Assalamualaikum. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam. Mutiara pagi dengan Pak Is di Buteng.
0: Iya, Pak Is.
1: Silakan.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Waalaikum, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kalau kita berbicara masalah amanah ini Pak Kiai.
1: Iya.
2: Ini memang gampang-gampang susah juga Pak Kiai. Semisal begini Pak Kiai, ada tebal minta begini. Pak Is, kamu jangan bilang-bilangnya, saya mau bilang ini sesuatu untuk kamu, tapi jangan kamu bilang kepada teman kita yang si C ya. Siap-siap, saya akan pegang amanah itu. Tapi nanti Pak Kiai di beberapa hari kemudian, karena saya juga tidak tenang dengan amanah itu, ujung-ujung
0: disampaikan lagi ya.
1: Betul ya.
2: Iya Pak Kiai. Jadi ini persoalannya, ini kalau kita tidak kasih tahu, nanti si C ini dirugikan juga oleh si A. Jadi kira-kira posisinya itu kira-kira seperti apa Pak Kiai? Pak Kiai, mohon solusinya supaya bisa juga saya mengantisipinya. Demikian.
0: Tapi hati kecilnya, tapi hati kecilnya Pak Faiz mengatakan apa?
2: Kan, jadi saya tidak bilang juga ini teman saya si C, ini teman dekat saya juga Pak Kiai.
1: Iya. Jadi buah si malakama Pak ya.
2: Mohon solusinya Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polemik ini ya Pak Kiai ya.
1: Buah si malakama.
0: Buah si malakama jadinya dong.
1: Di sini bukan hanya kita memegang sifat amanah, tapi juga sifat fatonah. Kita harus pandai-pandai membaca situasi. Apa untungnya kalau saya sampaikan, dan apa ruginya juga kalau kita sampaikan. Apa untungnya kalau kita tetap komitmen pada amanah yang diamanahkan pada saya, dan apa kira-kira dampaknya. Nah, jadi gandeng antara sifat amanah dan sifat fatonah. Fatonah itu bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tapi kecerdasan spiritual juga menentukan. Ya, kalau saya sampaikan dampaknya seperti apa dan kepada diri saya seperti apa. Nah, ini nurani yang menjawab, Pak. Nurani yang menjawab. Ada keterkaitan antara amanah, fatonah, nurani. Ya, memang itu makanya kadang-kadang begini ya. Ada orang ini sampaikan tentang cerita AB. Nah, tolong ya, ini rahasia. Ya, oke, siap. Akan menyimpan. Tapi giliran dapat naik, tadi ada begini. Jadi
0: tambah akhirnya, jadi deh itu.
1: Akhirnya menjadi rahasia umum,
0: rahasia tapi semua orang tahu gitu ya Pak.
1: Semua orang tahu itu ya. Jadi kembali Pak, Bapak harus pandai-pandai membaca situasi terkait dengan amanah yang disampaikan kepada Bapak. Jadi antara amanah, fatonah, jadi ikut ini amanah, fatonah, tablik, dan sidik. Nah, terkait dengan kalau saya menyampaikan, kira-kira apakah penyampaian saya itu ditambah-tambah atau apa adanya?
0: Atau tambah bumbu lagi nih?
1: Ini tablik ini Pak. Ya, jadi kadang-kadang saya titip ucapan itu dua kalimat, Pak Desan, tolong sampaikan ini ya. Oke, siap. Tapi giliran Bapak menyampaikan kepada orang lain itu
0: sudah jadi
1: bertambah.
0: Sudah jadi bubur dia.
1: Jadi bertambah itu, tambah kalimat. Inilah. Jadi sidik jujur, kemudian amanah, tablik kan mampu menyaring informasi.
0: Iya, betul.
1: Mau menyampaikan informasi tapi informasi yang benar dan sebagainya. Kemudian kita harus pandai membaca situasi itu. Apakah kira-kira kalau sampaikan seperti apa dampaknya, kemudian kemaslahatan apa yang akan kita peroleh dan sebagainya. Jadi apa yang Bapak tanyakan ini hakikatnya bukan masalah amanah saja, Pak. Sidiknya juga terjangkau, amanahnya, tablighnya, fatonahnya juga. Ditambah dengan hati nurani kita. Itu makanya ya kalau orang titip uang itu yang sering berkurang, tapi kalau titip ucapan itu yang sering bertambah.
0: Iya ya, jadi ini kayak keterkaitan gitu loh. Semuanya ada di dalam satu ini. Jadi tergantung hati nurani lagi nih mau ingin menyampaikannya bagaimana, mau ingin ditambahkan kah? Nah, nanti pasti akan ada ganjarannya dan ada dampaknya juga kalau ditambah-tambah. Terus kemudian ini jadi buah simalakama juga tentunya ya bagi yang dititipi amanah. Masya Allah, luar biasa. Pak Said, mudah-mudahan bisa menerima ya jawabannya ya. Jadi kembali lagi ke hati nuraninya Pak Said deh di Buton Tengah ya. Oke, kita masih di jalur 008 dulu. Ini ada penelpon lagi Pak Kiai, ada Ita di Konot. Halo, assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
0: Iya, silakan Mbak Ita langsung pertanyaannya.
3: Iya. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Ini ada dua pertanyaan nih dari saya. Ya. Pertanyaan yang pertama, kalau ini ada teman saya sering apa ya? Sering berkata atau berdusta dan memfitnah saya. Nah, kalau dia ingin sadar dan ingin bertobat, apakah pertanyaan saya, apakah tobatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau bagaimana Pak Kiai? Dan pertanyaan saya yang kedua, kalau teman saya ini kan sering berkata bohong lah, memfitnah saya lah. Nah, pertanyaan saya, apakah saya tetap bersilaturahmi sama dia atau saya menghindar saja Pak Kiai? Mohon ya pertanyaannya di ini dijawab.
1: Baik,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini bagaimana nih?
1: Pesan agama, kita harus berlaku jujur. Kemudian kita harus menghindari apa yang namanya dusta. Nah, sekarang kalau orang itu biasa berdusta, apakah tobatnya diterima? Yang penting pertama, ia menepati untuk tidak berdusta dan berjanji untuk tidak berdusta. Yang ketiga, memperbaiki sikap tidak baik menuju ke arah yang sikap baik. Kalau komitmen terhadap hal-hal tadi, insya Allah akan diterima tobatnya. Allah itu Maha menerima tobat. Jangankan hanya berdusta ya, berbuat yang melanggar aturan agama yang besar-besar, kalau ia betul-betul taubatan nasuha, tobat yang sejujur-jujurnya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama pada kesempatan yang berbeda. Ya. Orang kan yang sering saya bertobat, tapi entah kapan harinya, kapan waktunya kita mengulangi perbuatan yang sama.
0: Ulang lagi.
1: Ya. Ya. Namanya tobat sambal, ya pedis-pedis tapi
0: hilang,
1: masih.
0: Pedis ya. Masih tapi mau lagi tambah.
1: Mau lagi, itu kebanyakan orang begitu. Yang penting deh, yang penting dia betul-betul bertobat. Artinya bertobat itu ia menyesali perbuatan tadi. Yang kedua, berjanji dalam dirinya, dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama pada waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ia komit untuk meninggalkan perbuatan yang tadi untuk menuju ke arah perbuatan yang baik. Nah, kalau itu mampu dilaksanakan, insya Allah ia akan diterima tobatnya. Insya Allah, yakin, seyakin-yakinnya Allah adalah Maha penerima tobat. Jangan pesimis. Kita sebagai manusia harus optimis, Allah akan menerima tobat kita. Yang penting kita memenuhi persyaratan tadi. Oke. Yang kedua, terhadap orang yang memusuhi kita ya. Ya, terhadap orang yang memusuhi.
0: Apa mesti harus kita memutus silaturahmi atau seperti apa?
1: Terhadap orang yang benci kepada kita, orang yang memusuhi kita,
0: sering memfitnah katanya
1: sering
0: tadi.
1: Sering memfitnah dan sebagainya, jangan dibalas dengan perbuatan yang sama. tapi tetap kita menjalin silaturahim, walaupun kadang-kadang kita diacuhkan, kadang-kadang kita dicuekkan.
0: Agak berat
1: ya. Ya, memang memang kayak buah si malakama mau tidak nyambung gimana, mau disambung gimana. Tapi pesan agama, man ahabba ayyub satallahu fi rizkihi wa ayyun sa'allahu fi athari falyasil rahimah. Kata Rasulullah, siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan diberkahi umurnya, maka kuncinya satu, falyasil rahimah.
0: Falyasil rahimah.
1: Nah, sisi lain Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya, melaknat orang yang memutuskan tali silaturahim. Allah dalam ayat dikatakan bahwa apakah jika kamu diberikan kuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan akan memutuskan tali silaturahim? Itu ayat Al-Quran. Jadi kalau kita ingin dilapangkan rezekinya, tidak dilaknat oleh Allah, ya jalinlah silaturahim. Pak, tapi hati saya sakit sekali. Ya,
0: tapi saya tidak terima nih dikasih begini. Ya.
1: Apalagi difitnah macam-macam. Ya redam. Namanya orang kan ada sisi kekurangannya, ada sisi baiknya. Yang terpenting, kalau misalkan sebelumnya frekuensinya bagus hubungan satu rahim, ya sekarang agak renggang dikit, tidak masalah lah. Sampai hati kita sudah mau menerima kenyataan yang ada, bahwa orang ini memang tabiat dan karakternya seperti itu. Ya tetap jalin silaturahim tapi agak sedikit jarang ya. Syukur kalau kita tetap teguh untuk menjalin silaturahim dengan itu, siapa tahu dia akan berubah sikapnya. Alhamdulillah kalau berubah. Kalau tidak, setidaknya jangan memutus silaturahim, tetap menjalin, tapi frekuensinya yang agak dijarangkan, agak dikurangi dikit. Jangan pernah memutus tali silaturahim karena perbuatan itu dilaknat oleh Allah dan juga oleh Rasul, dianggap orang yang tidak ingin diberkahi dalam kehidupannya dan tidak ingin dilapangkan rezekinya. Rezekinya Allah kan dari berbagai macam. Kita bisa ini ya lantaran ada orang lain yang campur tangan dengan kita. Contoh sajalah, kita bisa makan nasi, apakah kita sendiri yang menanam padi? Kan tidak. Yang menanam padi para petani, kemudian kita beli di para penjual, kemudian kita untuk bisa menjadikan nasi itu masak lewat peralatan. Siapa yang jual peralatan? Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup mandiri sebatang kara tanpa campur tangan orang lain. Nah, karena itulah dibutuhkan hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, hubungan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ukhuwah, menjalin hubungan itu dalam Islam ada tiga. Ukhuwah Islamiyah, hubungan seagama. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, hubungan antar warga negara setanah air. Dan yang ketiga, ukhuwah basyariyah, hubungan antar sama umat manusia. Nah, dalam menjalin hubungan antar sama umat manusia, tidak ada pemilah, oh agamanya apa dia. Misalkan kita mau menolong orang, ada orang kecelakaan, begitu saya melihat, agamanya apa dia, jangan-jangan bukan agama ini. Jangan, itu dikesampingkan, hilangkan. Namanya ukhuwah basyariyah, yang namanya manusia terpanggil untuk menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Nah, makanya pegang tiga, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kalau itu mampu kita laksanakan, insya Allah terbuka lebar jalan untuk datangnya rezeki kepada kita. Terima kasih.
0: Baik, ya, kemudian bisa menjawab pertanyaan dari Ita tadi ya di Konut. Ada penelpon lagi nih Pak Kiai, ada Bunda Tiara di ujung telepon. Terima kasih sudah menanti. Halo, assalamualaikum, Tiara pagi.
4: Waalaikumsalam, Mutiara pagi. Dinda Ulan, Bunda Hani.
0: Bunda Hani, oh Ulan kira Bunda Tiara. Baik, langsung deh pertanyaannya Bunda, silakan.
4: Ya, saya minta maaf Binda ya. Kalau saya punya nama saya sebut, tidak disambungkan. Kalau namanya orang itu baru diangkat, bagaimana itu Dinda Ulan? Ini saya tidak mengerti. Demi Allah.
0: Iya ya, langsung pertanyaannya Bunda.
4: Saya itu saya bilang langsung nama saya tidak diangkat. jangan berfilikasi ini RRI ini.
0: Mungkin
4: bersumpah demi Allah, saya tidak ridho ini saya dikasih begini terus. Saya sering mau gabung, tapi sering saya ditolak.
0: Mungkin kayak lagi ini Bunda, kayaknya mungkin pas berpapasan menelpon, kan ini banyak yang telepon misalnya begitu.
4: Iya, biasa itu, langsung ditutup itu telepon.
0: Oh ya. Apa jaringan atau apa ya? Baik, nanti mudah-mudahan bisa jadi ini lagi.
4: Ya, saya ini niat saya silaturahim, bukan saya apa. Kita bagaimana kita mau pintar kalau kita tidak belajar, dan kita ini harus belajar ini. Kita tahu isi apanya ini dan bagaimana ini bisa kita tahu ini, kita selesuri ini bahasa-bahasa. Saya ditolak itu saya tidak seperti itu, demi Allah.
0: Mungkin jaringan kali Bunda. Iya, langsung deh pertanyaannya boleh.
4: Gabung itu, biasa saya gabung itu di ini tidak terano.
0: Oh, mungkin jaringan kali. Biasanya seperti itu sih. Banyak juga yang kadang biasanya masuk tapi tidak bisa, kayak misal masuk di WhatsApp, ternyata tidak terkirim WhatsApp-nya gitu. Mungkin boleh deh langsung pertanyaannya. Ini mumpung ya. Sudah gabung gitu, sudah. Iya, Bunda, enggak apa-apa.
4: Pak Ustaz.
1: Ya, baik.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
0: Halo. Iya, langsung pertanyaannya, Bunda.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
4: Ya, terima kasih Ustaz. Sehat selalu, ya. Pak Ustaz.
1: Ye.
4: Semangat memberikan kita ini tausiah di kuliah subuh ini.
1: Baik.
4: Ya, ini saya Pak Ustaz.
1: Ye.
4: Saya ini biasa Pak Ustaz.
1: Ye.
4: Apa yang telah Allah berikan kepada saya. Dan saya lebih memperbaiki diri.
1: Betul.
4: Untuk muhasabah diri Pak Ustaz, ya.
1: Iya.
4: Tapi ini saya dilalui berteman berapa ini, saya dimanfaatkan oleh mereka. Saya terus selalu itu yang bersilaturahim. Dan mereka itu seakan-akan mengabaikan saya. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Yang pertama, apa yang saya baca ini Pak Ustaz, karena saya menenangkan diri dan melindungi keluarga saya. Saya selalu itu membaca itu surat Al-Alam itu Pak Ustaz, agar saya dijauhi dari kemusyrikan-musyrikan. Dan sekarang ini Pak Ustaz, saya yakin banyak sekali ini digejek itu Pak Ustaz. Orang bermaksiat, demi Allah kalau saya bohong Pak Ustaz, saya lihat semua itu. Dan bukan saya membenci, tapi mereka itu seakan-akan mempermainkan saya Pak Ustaz. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Hanya Allah saja yang memberikan saya perlindungan. Saya sering melakukan itu, saya berniat silaturahim Pak Ustaz.
1: Betul.
4: Bukan saya untuk terkenal, tapi kadang saya dimanfaatkan orang, dipermainkan. Kadang itu video call saya itu sama mereka, mereka nampakkan binatang-binatang di wajah-wajah mereka. Itu saya seakan-akan saya dipermainkan, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Bukan saya membenci mereka, tapi mereka membenci saya, mempermainkan saya. Dan saya sekarang, Pak Ustaz, saya bilang saya muhasabah diri. Saya memperbaiki hati dan pikiran saya. Ini saya, langkah kaki saya. Di mana yang diridhoi Allah, itu saya langkahkan.
1: Betul.
4: Dan tidak diridhoi Allah, itu saya lebih baik diam.
1: Ya.
4: Saya beristighfar dan saya berpikir bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Agar saya dilindungi dari orang-orang yang melakukan kesaliman kepada saya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Mudah-mudahan orang-orang yang berbuat terhadap saya, mereka bertobat. Kalau kau tidak jadi, kalau kita meninggal nanti, kau akan dapat siksaan dari kubur. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Dinda Ulam atas pertanyaan saya ini.
0: Iya Bunda. Dinda, sehat selalu Bunda ya.
4: Silaturahim. Ya, saya silaturahim. Bukan untuk cari pasangan, bukan untuk cari tenor, dan bukan untuk terkenal.
1: Betul.
4: Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Memang menjalin hubungan tali silaturahim itu ya ringan-ringan berat, mau dikatakan ringan bisa, mudah dikatakan berat juga bisa. Apalagi yang tadi dihadapi oleh bunda kita, Ibu Tiara. Kadang-kadang orang itu membenci kepada kita. Sementara kita ingin menjalin silaturahim, bagaimana sikap kita? Ya, pertama kita harus tetap komit bahwa agama memerintahkan untuk menjalin silaturahim kepada siapapun orangnya. Jangan memandang agama, memandang suku, memandang latar belakang, jangan. Kita harus menjalin hubungan silaturahim sesama umat manusia. Karena bagaimanapun juga kita adalah sesaudara, ukhuwah basyariyah, sama-sama umat manusia yang dilahirkan dari Adam dan Hawa. Warna kulitnya beda, bahasanya beda. Iya, tapi iya sebagai saudara kita, sebagai umat manusia. Hanya kadang-kadang kalau beda bahasa, kadang-kadang ada sedikit trouble ya. Ya wajarlah, karena kita tidak semua menguasai bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Paling 1, 2, 3. Oke. Tapi sebagai manusia itu sudah menjadi fitrah bahwa menjalin hubungan silaturahmi itu sudah fitrah manusia, kebutuhan dasar lah, fundamental needs, kebutuhan dasar manusia untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Karena manusia tidak mungkin akan bisa hidup sebatang kara tanpa campur tangan orang lain. Adapun orang yang mendolimi kita, mencaci maki kita dan sebagainya, sepanjang ibu tegar dalam menegakkan aturan Allah, Allah akan menolong. Entah apa jalannya, Allah akan membantu kita. Yang terpenting jangan kita ikut terpancing. Ada orang yang mengatain kita macam-macam, kemudian hati kita panas, kita balas. Nah, itu namanya antara si A yang membicarakan kita dengan si, dengan kita itu sama kelasnya ya. Jadi tetap manusia harus menjalin silaturahim kepada siapapun. Kalau toh orang yang kita jalin membenci, kita coba perhatikan, kita harus patona, harus cerdas. Kenapa mereka membenci kepada kita? Apa alasannya? Dan apa yang diharapannya? Jadi disitulah pentingnya antara amanah, tabligh, fatonah. Kita harus pandai-pandai membaca situasi, pandai-pandai membaca apa yang bisa dibaca. Karenanya begini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang pertama kepada Rasulullah adalah awal surat Iqra. Iqra bismi rabbik, kemudian ikra warabbukal akram, dan seterusnya. Nah, perintah membaca, Rasul kan sebagai manusia yang ummi, manusia yang enggak pandai membaca, enggak pandai menulis. Nah, bingung ketika mendapat perintah membaca. Kemudian balik bertanya kepada Jibril, "Ma akra? Apa yang harus saya baca?" Nah, pertanyaan dari Rasulullah itu tidak dijawab oleh malaikat Jibril. Itu memberikan isyarat bahwa apapun yang bisa dibaca, bacalah. Bukan hanya sesuatu yang tertulis dalam teks-teks tertentu, ndak. Semua yang bisa dibaca, membaca perkembangan zaman, membaca peralihan waktu, membaca lingkungan yang ada, membaca alam yang kita huni, membaca diri kita sendiri. Nah, jadi objek membaca, apapun yang bisa dibaca, sepanjang bacaan itu tetap dalam konteks bismi rabbik. Nah, kalau kita sudah pandai membaca situasi dan kondisi yang ada, kita akan merasakan ikra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. Kita akan merasakan kemurahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada topik, tetap ibu harus menjalin silaturahim, tapi juga ibu harus pandai membaca, harus arif dan bijaksana dalam menapak menata dirinya. jangan ikut-ikutan orang yang melanggar aturan agama, karena semuanya akan dibalas ya. Tidak ada ruang dan waktu yang lepas dari pengamatan Allah. Semua yang diperbuat manusia, walaupun dikerjakan di tengah malam, tidak ada seorang pun yang tahu, tapi di mata Allah tetap akan dicatat. Apalagi di sisi kiri kita, kanan kita ada malaikat rakib dan nadzir, itu tidak pernah absen mencatat perbuatan kita.
0: Oke, apapun itu ya. Ya.
1: Sudah hampir.
0: Oke, baik. Ini masih banyak yang ingin bertanya tapi iya. Karena terkendala waktu kita sudah tidak bisa angkat telepon lagi.
1: Mohon maaf
0: yang sebesar-besarnya. Jadi memang keterbatasan waktu, kemudian juga kalau telepon itu kayak jaringan masuk bersamaan, kadang tidak masuk yang satu, yang masuk satu tembus ya, ya kita
1: yang
0: langsung
1: terima yang satu nggak bisa
0: jadi kayaknya teleponnya kayak di seperti lagi sibuk itu. Begitu ya. Nah seperti itu, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya seluruh pertanyaan yang mungkin kita rangkum semuanya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Anda semua yang belum sempat masuk di pagi hari ini untuk di segmen Mutiara Pagi. Mungkin sedikit sebagai penutup Pak Kiai, silakan sebelum kita akhiri. Untuk rangkaian mata acara Mutiara Pagi kita di hari ini, silakan.
1: Baik, dalam membangun kepercayaan, maka sifat siddiq atau sifat jujur dan amanah dapat dipercaya. Kalau dua hal tadi mampu kita terapkan, akan membuat orang lain percaya kepada kita. Ini menghindari adanya permusuhan dan juga kecurigaan. Kemudian sifat tabligh berarti mengajak kepada kebaikan. Jika setiap orang saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tawasau bilhaq wa tawasau bisabr, maka kehidupan yang kita jalani, baik kehidupan bertetangga, bermasyarakat, akan menjadi damai. Kemudian sifat fathon yang cerdas juga membantu kita untuk berpikir kritis. Tidak mudah percaya terhadap berita-berita yang mampir ke kita. Karena berita yang mampir ke kita itu tidak semuanya benar. Kadang-kadang juga yang hoax dan sebagainya. Maka kalau kita pandai-pandai bisa mengkritisi dan bisa menempatkan diri serta pandai mencari solusi menghadapi masalah yang ada, insya Allah kita akan merasa nyaman, damai dalam mengarungi kehidupan yang kita jalani. Mungkin itu saja kesimpulan dari kita.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Hasanuri untuk kesempatan waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan terus kita bersama untuk memberikan informasi-informasi, kemudian juga pencerahan untuk para pendengar di luar sana, dan mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Salam sehat
1: Amin.
0: Untuk Pak Kiai.
1: Amin.
0: Selamat melanjutkan kembali aktivitas. Ya, dan kita tuntaskan untuk segmen Mutiara Pagi kali ini pendengar, jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan Warta Daerah Pagi ke ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang, selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Artinya stok itu masih cukup untuk 4 bulan ke depan.
2: Memastikan jangan sampai ada usaha yang terlewat dan ada keluarga yang belum didata.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemprov Sulawesi Tenggara memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga menghadapi puncak kemarau. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau menyisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya. Edisi hari ini Senin 14 September 2026 bersama saya Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama pendengar, Pemprov Sulawesi Tenggara memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga menghadapi puncak kemarau. Dengan stok beras 121 ribu ton dan dukungan hasil panen daerah. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir melaporkan.
1: Artinya stok itu masih cukup untuk 4 bulan ke depan. Tentunya 4 bulan ke depan juga terjadi panen di beberapa daerah.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengantisipasi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan. Memasuki puncak musim kemarau pada September, ancaman kekeringan berpotensi mengganggu lahan pertanian yang membutuhkan pasokan air untuk menjaga produksi padi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara, Aris Sismanto mengatakan, kondisi pangan daerah saat ini masih aman dengan stok beras sekitar 121 ribu ton yang diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga 4 bulan ke depan. Selain stok tersebut, pemerintah juga memperhitungkan hasil panen dari sejumlah daerah yang masih berlangsung dalam beberapa bulan mendatang, sehingga pasokan beras tetap dapat terjaga.
1: Ya, dari data ketersediaan kita, stok pangan kita masih dalam kondisi aman dan terjaga. Kita punya stok beras masih ada 121 ribu ton. Artinya stok itu masih cukup untuk 4 bulan ke depan. Tentunya 4 bulan ke depan juga terjadi panen di beberapa daerah. Karena memang kemarau, tapi kita selalu mengupayakan ada pompanisasi menaikkan air-air dari sungai. Sehingga insya Allah tetap kita terjadi panen.
3: Untuk menjaga produksi pertanian selama kemarau, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga memaksimalkan pompanisasi dari berbagai sumber air, seperti sungai, sumur bor, dan jaringan irigasi. Aris Sismanto mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar lahan persawahan tetap mendapatkan pasokan air hingga memasuki masa panen dan mencegah terjadinya gagal panen akibat kekeringan. Pemerintah daerah menargetkan produksi padi tetap berjalan dengan mengoptimalkan sumber air yang tersedia. Sementara stok beras dan hasil panen di sejumlah wilayah menjadi penyangga kebutuhan pangan masyarakat. Dengan angka tersebut, ketersediaan beras di Sulawesi Tenggara diharapkan tetap aman meski daerah memasuki periode kemarau. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memastikan harga dan ketersediaan kebutuhan pangan terpantau aman meski terdapat beberapa komoditas mengalami kenaikan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
4: Pertama, cabai-cabean itu ada, baik cabai rawit maupun cabai besar itu mengalami kenaikan.
5: Hasil pantauan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, kondisi harga dan ketersediaan pangan di sejumlah pasar masih relatif stabil. Kenaikan harga hanya terjadi pada komoditas cabai dan ikan kembung. Sementara untuk beras dan sejumlah bahan pangan lainnya masih berada pada harga yang normal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengatakan kenaikan harga cabai diduga dipengaruhi oleh kondisi musim kemarau yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kota Kendari. Selain itu, kondisi cuaca tersebut juga mempengaruhi produksi dan pasokan komoditas hortikultura sehingga berdampak pada harga di tingkat pasar. Menurut Abdul Rauf, selain cuaca, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan diperkirakan berkaitan dengan distribusi dan transportasi. Selain itu, antrian panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak kendaraan yang terjadi di sejumlah daerah di Sultra juga menjadi penghambat distribusi pangan, sehingga berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan mempengaruhi harga jual sejumlah komoditas.
4: Beberapa jenis komoditi pangan itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pertama, cabai-cabean itu ada, baik cabai rawit maupun cabai besar itu mengalami kenaikan, ya. Kemudian juga ada ikan kembung. Ya, saya juga tidak tahu apa ya penyebabnya, tetapi kalau khusus cabai, ya kita tahu karena barangkali faktor apa kemarau ini sehingga barangkali agak hasilnya itu kurang bagus. Itu yang pertama. Kedua juga barangkali karena kan kita ini juga cabai banyak tergantung dengan daerah sekitar Kendari ini, apakah Konsel apa maupun juga Sulawesi Selatan, kemungkinan juga ini jalur distribusi, Pak. Ini juga ada pengaruhnya. Ya tentu juga dikaitkan dengan BBM kita ini kan, kita tahu sendiri kenyataan ini untuk mendapatkan juga BBM ini khususnya di bidang transportasi ini berpengaruh semua.
5: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan pemerintah Kota Kendari melalui wali kota juga telah mengimbau masyarakat agar tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan pangan dari pasar. Namun masyarakat kiranya dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti cabai, sayuran, dan tanaman lainnya untuk kebutuhan harian. Abdul Rauf berharap dengan pemanfaatan pekarangan rumah dapat menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan pangan, terutama ketika terjadi perubahan harga ataupun gangguan pasokan.
0: Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara salurkan sekitar 22 unit pompa air guna mengoptimalkan sumber air, cegah kekeringan lahan pertanian. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir melaporkan.
6: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara menyalurkan 22 unit mesin pompa air kepada kelompok tani yang lahannya masih memiliki akses dan struktur sumber air yang memadai. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, bantuan tersebut difokuskan pada lahan yang masih memiliki potensi air agar memberikan dampak bagi lahan petani. Penyaluran ini dilakukan secara selektif, diutamakan bagi lahan yang masih berdekatan dengan sungai, saluran irigasi, atau kolam penyimpanan air. Dengan pompa air tersebut, air yang sebelumnya sulit menjangkau petak sawah kini dapat dialirkan secara maksimal untuk menjaga kebutuhan tanaman padi.
7: Hampir 22 unit mesin pompa ukuran 3 inch beserta selang pembuangannya sepanjang 100 meter. Namun ini kami peruntukkan untuk lahan yang masih memiliki sumber air.
6: Pemanfaatan pompa air dianggap sebagai cara cepat dan efektif menjaga produksi padi tetap stabil dan diharapkan bantuan tersebut tidak hanya menyelamatkan tanaman yang ada, tetapi juga memberi harapan bagi petani meski saat kemarau masih berlangsung.
0: Asah bakat jurnalistik pelajar, RRI Bau-Bau tutup Lomba Baca Berita tahun 2026 dan menetapkan 7 pemenang lomba. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan.
8: Lomba Baca Berita yang diselenggarakan LPP RRI Bau-Bau selama 2 hari, 8 hingga 9 September dalam rangka menyambut HUT RRI ke-81 resmi berakhir. Dewan Juri dan Panitia telah menetapkan para pemenang Lomba Baca Berita tingkat pelajar SMA sederajat tersebut setelah seluruh rangkaian perlombaan berakhir Rabu 9 September sore. Kompetisi ini diikuti 40 finalis dari 100 lebih pendaftar pelajar SMA sekota Bau-Bau. Peserta dinilai berdasarkan sejumlah aspek, diantaranya artikulasi dan pelafalan, hingga pemahaman isi berita serta sikap dan profesionalitas. Setelah melalui proses penilaian oleh Dewan Juri, akhirnya ditetapkan para pemenang lomba. Juara pertama diraih oleh Azahira Zaima Suardi De Silva, asal Sekolah SMA Negeri 1 Bau-Bau. Posisi kedua diraih oleh Siti Almaira, asal Sekolah SMA Negeri 2 Bau-Bau. Sedangkan juara ketiga diraih oleh Andi Jur Aziza, asal SMA Swasta Darussalam. Selain juara utama, panitia juga menetapkan 3 juara harapan, masing-masing Ayustina, asal Sekolah MAN 1 Bau-Bau, Arini Kalbi Sabia asal Sekolah SMA Negeri 2 Baubau dan Fioni Andahak asal Sekolah MAN 1 Baubau. Penghargaan lainnya diberikan kepada juara favorit yang diraih oleh Muhammad Ihsan Muzaki asal Sekolah MAN 1 Baubau berdasarkan jumlah menyukai atau like di Instagram terbanyak pada video audisi dari seluruh peserta, yakni 2.313 menyukai. Penetapan para pemenang menjadi bagian akhir dari rangkaian kompetisi dengan tujuan memberikan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, jurnalistik, serta keterampilan penyiaran radio. Kepala PRRI Kendari Naufal Sahupala melalui sambungan Zoom mengatakan, lomba baca berita bukan sekedar kemampuan membaca teks, tetapi harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, tepat, percaya diri, dan artikulasinya jelas. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat ditemukan talenta-talenta baru di bidang penyiaran dan juga jurnalistik.
9: Hari kedua ini, tampilkan yang terbaik, junjung sportivitas yang tinggi, dan nikmati setiap proses lombanya. Semoga kegiatan berjalan lancar dan menghasilkan peserta terbaik. Selamat berlomba, tetap semangat, dan terus berkarya untuk RRI dan Indonesia.
8: Para pelajar pemenang lomba mendapatkan sejumlah reward, piala hingga sertifikat dan uang pembinaan. Para pemenang juga akan mendapatkan apresiasi yang akan membacakan langsung warta Kapten Pagi yang siar setiap Senin hingga Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lomba baca berita radio tahun 2026 juga menjadi salah satu bentuk komitmen RRI dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda sekaligus memperkenalkan profesi dan dunia penyiaran kepada kalangan pelajar. Dengan berakhirnya perlombaan dan ditetapkannya para pemenang, seluruh rangkaian Lomba Baca Berita Radio RRI tahun 2026 resmi ditutup. Wadi Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan yang rawan terjadi di musim kemarau. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
10: Fenomena kebakaran yang kerap terjadi saat musim kemarau menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Kendari. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Kendari terus memetakan titik-titik rawan guna mencegah potensi bahaya kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah pemukiman maupun lahan terbuka. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Kendari, Ahria Wandi, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan serta segera melaporkan setiap potensi ancaman kebakaran. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan call center 112 yang beroperasi penuh selama 24 jam dan bebas pulsa untuk merespon cepat setiap laporan masyarakat agar potensi kebakaran dapat langsung ditangani sebelum meluas.
11: Jika masyarakat melihat ataupun menemukan titik api yang berpotensi kebakaran lahan atau terjadi kebakaran lahan, maka informasi itu bisa dilayangkan ke 112. Informasi layanan kota itu 112 atau di informasi terpadu, ya, sistem informasi terpadu penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan Kota Kendari, Damkar atau Fire Button.
10: Selain pemanfaatan call center 112, pihak Damkarnat Kota Kendari juga mengingatkan warga agar tidak melakukan aktivitas beresiko tinggi memicu api, seperti membakar sampah sembarangan di area terbuka maupun membuang puntung rokok yang masih menyala, mengingat kondisi cuaca yang kering dan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api. Langkah pemetaan titik rawan dan kesiapan layanan tanggap darurat ini diharap dapat memangkas waktu tanggap petugas di lapangan saat menerima laporan dari warga, sehingga potensi kerugian material maupun korban jiwa dapat diminimalisir sedini mungkin.
0: Badan Pusat Statistik Kota Baubau menyisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Baubau, Hairul Mulku, melaporkan.
12: Verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang
13: Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau mulai melakukan penyisiran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 mulai 7 hingga 15 September 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada rumah tangga maupun kegiatan usaha yang terlewat dari pendataan. Kepala BPS Bau-Bau Musdin mengatakan penyisiran dilakukan setelah seluruh target awal dalam pre-list telah ditandatangani pendata hingga 31 Agustus lalu. Namun hasil verifikasi menunjukkan masih terdapat sejumlah data yang perlu diperbaiki sekaligus cakupan usaha yang harus dipastikan kembali.
12: Verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang ada perbaikan-perbaikan begitu. Penyisiran dalam memastikan jangan sampai ada usaha yang terlewat dan ada keluarga yang belum didata. Nah, itu kami lakukan sebagai antisipasi memastikan cakupan dari usaha sensus ekonomi dan keluarga yang ada di Kota Bau-Bau itu tercakup semua, bahasanya coverage-nya itu.
13: Musdin menyebutkan pre-list awal SE 2026 di Kota Bau-Bau mencapai sekitar 64 ribu unit yang merupakan gabungan rumah tangga dan bangunan kegiatan usaha. Hingga batas waktu 31 Agustus, pendata telah mendatangi sekitar 80 ribu unit atau mencapai sekitar 141% dari target awal. Karena itu BPS kini memetakan wilayah yang masih memiliki kekurangan cakupan untuk dilakukan penyisiran. Seluruh pegawai organik BPS Kota Bau-Bau dilibatkan dalam proses tersebut untuk memastikan tidak ada keluarga maupun usaha yang belum terdata.
12: Ini waktunya betul-betul kami maksimalkan sisa waktu yang ada ini, memastikan dari progres yang ada bisa kita lihat target kita masih kurang di mana. Begitu misalnya di kecamatan ini targetnya masih kurang sehingga perlu penyisiran kembali terhadap target yang belum terpenuhi. Misalnya tadi ada usaha misalnya di beberapa kecamatan itu masih kurang atau beberapa persen begitu usahanya yang ada di pre-list, tapi itu sudah yang sudah pernah didata oleh teman-teman pendata. Ada yang betul-betul tutup dan ada juga mungkin yang berpindah tempat atau tidak ditemukan.
13: Musdin juga mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dengan memberikan informasi apabila masih terdapat usaha atau keluarga yang belum didata. Menurutnya, kelengkapan cakupan sangat penting agar hasil SE 2026 mampu menggambarkan kondisi perekonomian Kota Bau-Bau secara akurat. Musdin menegaskan SE 2026 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan BPS setiap 10 tahun. Sensus ekonomi telah dilaksanakan sejak 1986 dan bukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pajak maupun kepentingan perpajakan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan untuk masyarakat dan personel kepolisian di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa sebagai bentuk solidaritas dan dukungan pemulihan pasca bencana. Mengenai hal tersebut lengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
3: Polda Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan uang tunai sebesar Rp600 juta untuk masyarakat dan personel kepolisian yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut dihimpun dari Polda Sultra bersama Polresta, Polres, dan Polsek Jajaran, serta melibatkan Bayangkari Polda Sultra. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian jajaran Polda Sultra terhadap warga dan anggota kepolisian di NTT yang masih menjalani proses pemulihan pasca bencana. Dana bantuan selanjutnya diserahkan melalui perwakilan untuk dibawa dan disalurkan kepada masyarakat serta anggota Polda NTT yang terdampak. Kapolda mengatakan bantuan dikumpulkan secara sukarela oleh personil sebagai bentuk solidaritas antar sesama, dengan harapan dapat digunakan sesuai kebutuhan para penerima. Dikatakan penanganan pasca bencana di NTT masih berlangsung dan dampaknya turut dirasakan sejumlah fasilitas kepolisian, termasuk asrama serta satuan kewilayahan. Karena itu, bantuan 600 juta tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dan personil kepolisian terdampak sekaligus mendukung proses pemulihan. Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada Bayangkari Polda Sultra dan Karo SDM Polda Sultra yang menginisiasi serta mengkoordinasikan pengumpulan bantuan hingga dapat disalurkan. Dirinya berharap solidaritas dan kepedulian antar kesatuan di lingkungan Polri terus terjaga. Reporter RRI Kendari Ferim Safir melaporkan.
0: Peningkatan kualitas, inovasi, dan pemasaran kerajinan lokal Kendari didorong untuk meningkatkan nilai ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan pengrajin. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
10: Peningkatan nilai ekonomi produk kerajinan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Kota Kendari. Produk kerajinan lokal dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi

0: hadirkan mereka narasumber-narasumber yang bisa kemudian memberikan mereka ilmu dan mengajarkan, bahkan mungkin praktek di tempat, supaya mereka ada pengetahuan untuk itu. Jadi tidak hanya karyanya bagus, tapi karena promosinya tidak yang kurang, sehingga tidak terinformasi dengan baik.
1: Rahmawati berharap para perajin dapat melihat peluang pasar dan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tanpa meninggalkan identitas budaya daerah. Dengan pengembangan yang tepat, produk kerajinan Kendari diharapkan mampu menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
2: Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti editorial hari ini Senin 14 September 2026.
3: Selamat pagi. Puncak musim kemarau di Sulawesi Tenggara yang berlangsung sejak Agustus hingga diprediksi berlanjut sampai akhir tahun ini menjadi ujian nyata bagi ketahanan pangan daerah. Sawah-sawah yang mulai retak dan ancaman kekeringan meteorologis di berbagai kabupaten menuntut respons cepat dari seluruh pemangku kebijakan. Di tengah situasi yang mencemaskan ini, perhatian publik tentu tertuju pada satu pertanyaan krusial. Seberapa kuat lumbung pangan kita mampu bertahan? Data terbaru dari Perum Bulog Kanwil Sultra membawa angin segar yang sedikit menenangkan kekhawatiran masyarakat. Hingga Agustus lalu, penyerapan gabah petani lokal justru mencatatkan angka luar biasa, yakni mencapai 11.200 ton atau melampaui 2 kali lipat dari target awal yang ditetapkan. Keberhasilan penyerapan di awal masa kering ini membuktikan bahwa strategi jemput bola di kantong-kantong panen kecil berjalan cukup efektif. Ketahanan ini diperkuat dengan total persediaan beras di gudang-gudang Bulog Sesultra yang kini menyentuh angka 95.500 ton. Secara matematis, cadangan beras dalam jumlah besar tersebut diproyeksikan aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga Maret tahun depan. Di atas kertas, angka ini memberikan jaminan psikologis bahwa bumi Anoa terbebas dari hantu kelangkaan pangan pokok dalam jangka pendek. Kendati stok makro dinyatakan aman, realitas di tingkat tapak menyajikan cerita yang berbeda dan menuntut kewaspadaan penuh. Laporan dari lapangan menunjukkan beberapa daerah seperti Kabupaten Bombana, Kolaka Timur, hingga Buton Utara telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Ribuan hektar lahan sawah di wilayah tersebut mulai kekurangan air. Bahkan sebagian di antaranya sudah dilaporkan mengalami puso atau gagal panen total. Anomali ini memperlihatkan adanya jurang pemisah antara ketersediaan pangan di gudang pusat dengan kerentanan yang dihadapi oleh para petani di hilir. Ketika pasokan air menipis, para petani menjadi kelompok pertama yang kehilangan sumber penghidupan sekaligus kemampuan memproduksi pangan. Krisis air yang berkepanjangan lambat laun akan memicu efek domino, mereduksi potensi panen berikutnya, dan meningkatkan ketergantungan pada pasokan luar daerah. Oleh karena itu, keberhasilan Bulog melampaui target penyerapan gabah tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena dalam zona nyaman. Langkah mitigasi yang bersifat struktural dan taktis di sektor pengairan harus digenjot tanpa menunda waktu. Distribusi bantuan pompanisasi dan optimalisasi infrastruktur irigasi di daerah-daerah kian terdampak kekeringan ekstrim wajib diprioritaskan demi menyelamatkan tanaman yang tersisa. Selain urusan produksi di sawah, aspek distribusi juga memerlukan pengawasan yang ekstra ketat dari Satgas Pangan Daerah. Masa-masa sulit seperti kemarau panjang sangat rawan dimanfaatkan oleh oknum spekulan untuk menimbun barang atau menaikkan harga secara sepihak. Pemantauan harga sembako secara berkala di pasar-pasar tradisional di Kendari dan kabupaten sekitarnya menjadi kunci untuk mendeteksi lonjakan harga sejak dini. Pemerintah Provinsi Sultra sejauh ini telah menunjukkan komitmennya melalui intervensi pasar, salah satunya dengan menggencarkan gerakan pangan murah atau GPM. Langkah taktis ini sangat membantu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak fluktuasi harga.

Namun, konsistensi pelaksanaan program ini di seluruh pelosok kabupaten atau kota diuji agar manfaatnya tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan semata. Edukasi kepada para petani mengenai adaptasi perubahan iklim juga harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mendesak. Petani perlu dibimbing secara masif untuk beralih ke varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, serta menerapkan pola tanam yang adaptif terhadap anomali cuaca. Pada akhirnya, menghadapi puncak kemarau bukan sekadar urusan memastikan tumpukan karung beras aman di dalam gudang tertutup. Ini adalah tentang kerja kolaboratif hulu ke hilir untuk melindungi mata pencaharian petani, menjaga kestabilan harga, dan memastikan setiap piring masyarakat tetap terisi pangan. Stok yang melimpah hari ini adalah modal berharga. Namun kebijakan yang responsif dan antisipatif di lapangan adalah penentu utama Sultra bisa keluar dari kemarau tanpa krisis pangan. Sekian editorial pagi ini.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemprov Sulawesi Tenggara memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga menghadapi puncak kemarau. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau menyisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan dapatkan informasi lainnya di kanal sosial media kami yang terverifikasi di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Menyempurnakan perjalanan di pagi hari ini, pendengar, kita juga mengawali hari Senin harus dengan semangat pastinya ya. Semangat 45. Kita mengawali hari Senin ini masih di pertengahan bulan September. Mudah-mudahan tetap semangat menjalankan aktivitas di hari Senin. Segala sesuatu yang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar pastinya. Dan sesaat lagi kita juga akan memantau ya, bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas yang terpantau di beberapa ruas jalan utama untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Langsung dari pantauan teman-teman di RTMC pagi ini yang sedang bertugas, kita mau ketahui juga nih kondisi pagi hari ini. Kita cek nanti pantauannya dari RTMC dan juga bekerja sama dengan RRI Kendari. Kita pantau perjalanan Anda di hari ini dan mungkin ada beberapa titik yang mungkin bisa menjadi perhatian yang mungkin Anda lewati ya pagi hari ini, yang mungkin mengantar anak sekolah, akan pergi beraktivitas atau apapun itu yang dikerjakan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga sampai di tempat tujuan masing-masing dengan selamat, dan segala kegiatan yang dikerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang tentunya Anda harapkan, pendengar. Kita hadirkan informasinya, nanti kita kemas dalam traffic update kerjasama RRI dengan RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Sesaat lagi.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini, kembali kita juga akan mengupdate informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini yang terpantau pagi hari ini di sejumlah ruas jalan wilayah Kota Kendari atau lebih cakupan luasnya Sulawesi Tenggara. Untuk mengetahui situasi terkini di lapangan pendengar, pagi ini kita akan terhubung bersama yang sedang bertugas di RTMC, ada Bribda Safa di sana yang sedang bertugas pagi hari ini di RTMC Polda, di Telantas Polda Sulawesi Tenggara, untuk menyampaikan sejumlah pantauan arus lalu lintas pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Bribda Safa.
3: Selamat pagi Rekasi.
2: Ini Ulan di studio ini.
3: Ya, selamat pagi rekan Ulan.
2: Baik, kabar sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar rekan Ulan di studio?
2: Baik, alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah pagi hari ini harus semangat karena baru awal pekan lagi nih di hari Senin ya, ketemu lagi kita. Mengawali Senin hari ini, rekan Safa, bagaimana untuk beberapa pantauan kondisi arus lalu lintas yang terpantau pagi hari ini di sejumlah ruas jalan utama untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Coba kita update yang di mana dulu nih, titik yang mana dulu nih pagi hari ini. Silakan, Bribda Safa.
3: Baik, terima kasih rekan Dulan. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribda Safa yang akan memberikan informasi situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Polda Sultra. Langsung saja pada titik pertama yang kami pantau yaitu di Simpang 4 Pasar Baru. Terpantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup ramai namun tetap lancar dan kondusif. Untuk traffic light pada keempat sisi arahnya berfungsi dengan baik, dan pagi ini mulai terjadi penumpukan kendaraan menjelang lampu merah. Kondisi tersebut terjadi karena tingginya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Kendaraan pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dan memberikan prioritas kepada pengendara yang akan belok kiri langsung. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu di wilayah Kabupaten Muna, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Muna. Terpantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup landai namun tetap aman dan kondusif. Untuk kendaraan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, dan kami selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat atau pendengar yang akan melintas di wilayah ini agar selalu berhati-hati dan tetap menaati rambu-rambu yang ada demi keselamatan bersama. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya terpantau ramai lancar namun tetap kondusif. Kembali ke rekan Wulan di studio.
2: Baik, tapi ini rekan Safa, ada titik-titik mungkin, titik-titik di mana saja ini yang menjadi perhatian atau pantauan dari RTMC pagi hari ini, dan kondisi arus lalu lintas di tempat lain mungkin yang lebih ramai lagi selain di Simpang 4 Pasar Baru, memang yang cukup ramai juga kemudian mungkin di daerah yang banyak kawasan sekolah ini kayaknya pagi hari ini juga terpantau ramai ya. Bagaimana kalau dari pantauan RTMC ini pagi hari ini?
3: Baik, betul sekali rekan Bulan. Untuk pagi hari ini di titik-titik ramai kendaraan terpantau pada CCTV kami yaitu di Simpang 4 Polda Sultra, di Bundaran Gubernur, kemudian di sepanjang jalan depan SD 2 Kendari, dan di Bundaran Tank, serta di Gerbang Ranome Eto.
2: Oh, jadi itu memang titik-titik yang harus diwaspadai masyarakat ya ketika melintas di sana mungkin.
3: Betul rekan Ulan.
2: Baik, kalau kesiapan personel di Telantas Polda Sulawesi Tenggara dalam pengaturan lalu lintas dalam hal ini khususnya mungkin pada jam-jam seperti ini, jam-jam rawan di beberapa wilayah juga untuk pagi dan sore hari, seperti apa nih kesiapan personel nih?
3: Baik rekan Ulan, menyikapi hal tersebut kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra telah membagi tugas personil untuk melaksanakan giat pengaturan pada pagi hari di pukul 7 dan pengaturan di sore hari pada pukul 4 sore. Demikian rekan Ulan.
2: Baiklah kalau begitu. Mungkin ada himbauan sedikit deh kepada seluruh pengguna jalan pagi hari ini, apalagi mungkin yang melintas di beberapa titik yang melewati SPBU, karena kan beberapa hari kalau masyarakat melihat kan SPBU ini beberapa hari belakang atau beberapa minggu belakang ini betul-betul padat ya, bahkan sampai mengular untuk antriannya. Ini mungkin ada himbauan sedikit nih dari teman-teman yang bertugas pagi hari ini untuk pengguna jalan agar tetap tertib, waspada, dan tentunya mengutamakan keselamatan bersama. Seperti apa nih himbauannya dari teman-teman RTMC Polda Sulawesi Tenggara?
3: Baik, terima kasih Rekan Ulan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, khususnya yang sedang mengantri BBM ataupun yang melintasi di wilayah rawan-rawan tersebut, agar selalu mematuhi aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas. Perhatikan kelengkapan diri dan kendaraan Anda saat akan berkendara. Dan kami menghimbau juga agar tidak memarkirkan kendaraannya secara sembarangan, dikarenakan titik-titik tersebut merupakan jalur jalan utama.
2: Baik.
3: Dan juga kami selalu mengingatkan agar selalu menggunakan helm untuk roda 2 dan menggunakan sabuk pengaman untuk roda 4.
2: Baik. Jadi itu ya himbauan, dan juga mungkin ya kalau parkir di SPBU jangan mengambil betul-betul tengah jalan ya. Mungkin apalagi mungkin beberapa hari belakang ini luar biasa mengular kendaraan yang mengantri di SPBU. Jadi himbauan dari teman-teman RTMC Polda Sulawesi Tenggara juga pagi hari ini untuk selalu mengutamakan keselamatan bersama dalam berkendara. Ya begitu ya Rekan Safa di RTMC. Baik kalau begitu, terima kasih himbauannya, pantauannya pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi aware juga untuk semua masyarakat yang mendengarkan siaran kami di sini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas untuk teman-teman di Polda Sulawesi Tenggara. Salam sehat untuk semuanya.
3: Terima kasih Rekan Ulan.
2: Baik pendengar, itulah tadi updatean informasi dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara yang disampaikan oleh Bribda Safa yang sedang bertugas pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi perhatian untuk Anda, himbauan kepada seluruh pengguna jalan agar tetap tertib, waspada, dan mengutamakan keselamatan masing-masing Anda berkendara. Salam sehat untuk Anda semua dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Sampai ketemu lagi di laporan RTMC atau traffic update sore nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
4: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
5: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Nova Saupala SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Mi dibilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu Mi ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya, ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

0: Dan pendengar, melengkapi Sultra pagi ini, kita hadirkan info cuaca.
1: Info cuaca.
2: Info cuaca.
0: Dan informasi cuaca pagi hari ini pendengar akan disampaikan oleh rekan dari BMKG yang sedang bertugas, ada Mbak Sumiana di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Ulan.
0: Baik, silakan langsung informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini, Ibu Sumiana.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Kami informasikan perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 14 September 2026. Pagi hingga malam hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Untuk dini hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, gelombang kategori sedang atau ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Bau-Bau, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu tanggal 14 September 2026, matahari terbenam pukul 17.48 waktu Indonesia Tengah, dan tanggal 15 September 2026 matahari terbit pukul 5.43 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811 400 5909. Untuk informasi cuaca lebih lengkap hingga tingkat kelurahan atau desa, dapat diakses pada laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak Ulan.
0: Baik, mungkin ada sedikit himbauan untuk masyarakat yang akan beraktivitas di luar, mungkin atau di perairan yang akan berlayar pagi hari ini, seperti apa nih himbauan dari teman-teman BMKG untuk masyarakat?
3: Ya, baik, kami himbau juga untuk masyarakat yang beraktivitas, umumnya yang beraktivitas di luar ruangan, agar selalu melakukan perlindungan terhadap pancaran sinar matahari yang cukup cerah ya, untuk hari ini dan beberapa hari ke depan. Begitu pula masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah ataupun lahan di sembarangan. Begitu. Kemudian untuk yang beraktivitas di laut, agar selalu mengupdate informasi dari kami, utamanya untuk wilayah-wilayah yang berpotensi gelombang dengan kategori sedang tadi. Demikian, Mbak.
0: Baiklah kalau begitu. Ini mudah-mudahan jadi perhatian juga untuk masyarakat, pastinya karena lagi di musim kemarau ya. Jadi mungkin jangan membakar sembarang nih. Puntung rokok juga dibuang pada tempatnya biar tidak hal-hal yang kita takutkan itu tidak terjadi. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Sumiana untuk informasinya pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itulah tadi updatean informasi dari rekan di BMKG untuk perkiraan cuaca pagi hari ini. Kemudian juga ada himbauan untuk masyarakat yang akan berkendara, kemudian juga akan melakukan pelayaran pagi hari ini, dan himbauan juga untuk Anda di musim kemarau, pendengar. Jadi jangan membakar sampah sembarangan. Kemudian juga perhatikan untuk Anda mungkin yang membuang puntung rokok itu di tempatnya, agar tidak terjadi hal-hal yang kita takutkan pastinya. Demikian info cuaca untuk Anda pagi hari ini. Sampai jumpa di info cuaca selanjutnya. Jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral di Pro 3.
1: Info cuaca.
2: Info cuaca.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dekat dengan China, Rusia, India, dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
2: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang